Saat ini, waktu menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap bergabung bersama Radio Republik Indonesia untuk menyiarkan Warta Berita.

0: memiliki kekuatan maritim, ekonomi yang terus tumbuh, serta populasi muda yang besar.
1: Kita termasuk dalam jajaran masyarakat termuda di dunia, di antara ekonomi utama dengan pertumbuhan tercepat. Keduanya adalah kekuatan maritim utama. Keduanya adalah suara-suara kuat dari Global South. Kita adalah peradaban kuno sekaligus mitra alami untuk masa depan.
0: Sebelumnya, Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, bakal meluncurkan satelit buatan dalam negeri di India pada Januari 2027. Satelit ini kerjasama dengan Indian Space Research Organization yang telah berlangsung di Biak, Papua. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pangan Nasional Bapanas memastikan ketersediaan stok pangan nasional tetap aman menghadapi El Nino atau musim kemarau melalui penguatan cadangan beras pemerintah, produksi pangan, dan juga distribusi ke berbagai daerah. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
3: Laporan khusus
4: berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini.
5: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi fenomena El Nino telah berkembang dan berpotensi mencapai intensitas yang kuat. Kondisi tersebut diperkirakan menyebabkan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih kering dan lebih panjang. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan ketersediaan stok pangan nasional masih berada dalam kondisi aman. Salah satu indikatornya adalah posisi cadangan beras pemerintah yang tersimpan di Perumbulok.
4: Yang pertama kami laporkan bahwasanya stok kita per hari ini bulan Juni, itu berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini. Dan itu stok kita aman.
5: Selain cadangan beras pemerintah, Menteri Pertanian menjelaskan pemerintah juga memperhitungkan ketersediaan beras yang berada di masyarakat dan pelaku usaha. Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengurangi dampak El Nino terhadap sektor pertanian. Langkah tersebut dilakukan melalui pembangunan embung, pompanisasi, sumur dalam, serta pengelolaan lahan pertanian.
4: OPLA, optimalisasi lahan, yaitu lahan rawa yang biasanya panen satu kali, jadi dua kali dan tiga kali. Kemudian cetak sawah kita lanjutkan. Ini semua bisa memitigasi risiko. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
5: Langkah antisipasi pemerintah juga diperkuat melalui Badan Pangan Nasional. Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edi menyatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai upaya dari hulu hingga hilir untuk menjaga produksi dan distribusi pangan tetap berjalan. Salah satu fokusnya adalah memastikan cadangan beras pemerintah tetap tersedia sebagai bagian dari upaya menjaga pasokan pangan nasional.
6: Selain itu, penyaluran beras SPHP terus digencarkan dengan realisasi mencapai 463 ribu ton untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen. Sementara itu, bantuan pangan beras dan minyak goreng diberikan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia.
5: Menghadapi potensi kemarau panjang, perhatian juga diberikan pada sektor peternakan. Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto menilai dampak El Nino perlu diantisipasi karena dapat memengaruhi produktivitas ternak serta meningkatkan risiko penyakit hewan menular. Ia menyatakan akan mendukung program pemerintah yang memberikan manfaat bagi petani dan peternak.
7: Balai Veteriner Banjarbaru memiliki peran penting sebagai laboratorium rujukan regional Kalimantan sehingga dukungan terhadap kapasitas sumber daya manusia, laboratorium, dan layanan kesehatan hewan perlu terus diperkuat.
5: Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda juga menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga kesehatan ternak selama musim kemarau. Upaya tersebut dilakukan melalui penyediaan pakan, penguatan layanan kesehatan hewan, hingga pencegahan penyebaran penyakit.
3: dukungan kebijakan dan penganggaran yang kuat dari Komisi 4 DPR RI, serta sinergi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, pengendalian penyakit hewan menular strategis dapat terlaksana dengan baik dan menjadi pondasi utama dalam memperkuat ketahanan pangan protein hewani, termasuk dalam menghadapi ancaman El Nino.
5: Dari sisi infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum juga menyiapkan langkah untuk menghadapi potensi kekeringan. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan pemerintah akan membentuk satuan tugas khusus serta memperkuat penyediaan sumber air dan jaringan irigasi di sejumlah daerah yang berpotensi terdampak El Nino.
8: Antisipasi dari awal, sebetulnya antisipasi awal sudah kita kerjakan.

0: di dalam beberapa titik yang selama ini kita lihat sebagai titik yang ringan di seluruh Indonesia, di Jawa pun ada, di Gunung Kidul kita.
1: Berdasarkan data Badan Pangan Nasional, cadangan beras pemerintah di Bulog saat ini mencapai 5,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Hingga awal Juni 2026, pemerintah juga melaksanakan 5.573 gerakan pangan murah di 37 provinsi dan lebih dari 378 kabupaten kota, menyalurkan 463.000 ton beras SPHP, serta memberikan bantuan pangan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan upaya memastikan stok pangan nasional tetap aman menghadapi musim kemarau.
3: Menurut saya, kalau ancaman El Nino gini tuh, yang paling penting sih kebutuhan pokok ya. Jadi kebutuhan pokoknya tetap terjaga, harganya juga nggak meloncat tajam gitu, jadi tetap stabil. Tapi kalau stok pangan memang dipastikan aman, ya masyarakat harusnya lebih tenang, jadi nggak khawatir gitu soal penuhin kebutuhan sehari-hari.
4: Harapannya sih pasokan pangan tetap lancar ya Mbak, meskipun nanti ada musim kemarau yang panjang seperti ini. Karena kalau barang tersedia biasanya harga juga stabil. Terus masyarakat bisa berbelanja lah seperti biasa tanpa harus khawatir ya Mbak.
5: Menurut saya langkah antisipasi ini emang penting dilakukan sejak awal ya Mbak. Apalagi dengan stok pangan yang cukup, masyarakat bisa merasa lebih tenang menghadapi kemungkinan dampak El Nino ini, terutama untuk kebutuhan pokok sehari-hari.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menjaga pangan nasional di musim kemarau. Naskah disusun oleh Yuliana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ancaman El Nino, fenomena cuaca ekstrim kembali membayangi sektor pangan nasional kita. Musim kemarau panjang yang diprediksi akan berlangsung bukan sekedar masalah suhu udara, melainkan ancaman nyata bagi stabilitas produksi pertanian yang berpotensi memicu lonjakan harga pangan di pasaran. RRI mencatat, pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya menjadi pelajaran pahit. Perubahan iklim yang tidak terantisipasi dengan baik terbukti mampu memangkas hasil panen secara drastis, menekan daya beli masyarakat, dan akhirnya mengganggu kesejahteraan masyarakat kecil. Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional bersama kementerian terkait harus kita apresiasi karena telah mengambil langkah preventif lebih dini. Upaya penyiapan langkah dari hulu hingga hilir, mulai dari pengamanan lahan pertanian, penguatan rantai distribusi, hingga intervensi stabilitas harga adalah langkah yang tidak bisa ditawar. Namun perlu kita ingat bahwa keberhasilan langkah tersebut sangat bergantung pada konsistensi di lapangan. Salah satu instrumen krusial saat ini adalah ketersediaan cadangan beras pemerintah. Dengan stok di Perumbulok yang mencapai 5,2 juta ton, angka ini memang yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Meski demikian, angka besar tersebut jangan sampai hanya menjadi pajangan di gudang penyimpanan. Beras tersebut harus menjadi instrumen strategis yang hidup. Artinya, pemerintah wajib bergerak cepat untuk melakukan intervensi pasar saat harga mulai bergejolak, agar masyarakat tidak menjadi korban ketidakpastian pasar. Lebih dari itu, ketahanan pangan nasional tidak boleh hanya bertumpu pada cadangan beras. Pemerintah tidak boleh abai terhadap nasib petani kita. Dukungan sarana irigasi, akses benih unggul, ketersediaan pupuk yang tepat waktu, serta pendampingan teknologi pertanian adalah fondasi utama yang harus tetap tegak berdiri. Satu hal lagi yang patut diperhatikan adalah masalah distribusi. Sehebat apapun stok pangan kita, jika tidak sampai ke daerah-daerah terpencil atau wilayah yang rawan kekurangan pangan, maka ketahanan pangan kita akan timpang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, koordinasi lintas sektoral antara pemerintah pusat, daerah, bulog, dan pelaku usaha adalah kunci utama. Tidak ada ruang bagi ego sektoral. Semua pihak harus bergerak dalam satu irama, cepat, tanggap, dan terukur. Masyarakat pun memiliki peran strategis. Mari kita mulai dari kesadaran untuk tidak melakukan pemborosan pangan. Konsumsi yang bijak adalah bentuk kontribusi nyata masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan. Menghadapi tantangan cuaca ini bukan hanya bicara soal teknis pertanian. Ini adalah ujian bagi ketangguhan bangsa dalam menjamin hak dasar rakyat atas ketersediaan pangan yang terjangkau. Masyarakat tentu akan mengawal kebijakan ini demi memastikan tidak ada satupun warga negara yang kesulitan mengakses pangan di tengah musim yang menantang. Sekian editorial. Selamat pagi.
2: Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Borozerdi, mengungkap pemerintah Iran hingga kini belum dapat memastikan tanggal konfirmasi kunjungan delegasi Indonesia untuk memberikan penghormatan kepada mendiang Ayatollah Ali Khamenei. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
7: Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Borozerdi, mengungkapkan pemerintah Iran hingga kini belum dapat memastikan tanggal konfirmasi kunjungan delegasi Indonesia untuk memberikan penghormatan kepada mendiang Ayatollah Ali Khamenei. Borozerdi yang ditemui usai upacara penghormatan dan solidaritas untuk mengenang mendiang pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei Selasa sore di kediaman dinas Jakarta menjelaskan kepastian tersebut masih bergantung pada perkembangan situasi keamanan di Iran pasca konflik. Ia menyebut salah satu penyebab belum adanya kepastian adalah penutupan wilayah udara Iran selama prosesi pemakaman. Menurutnya, pembukaan kembali akses bagi tamu asing membutuhkan waktu dan harus menunggu arahan dari pemerintah pusat di Teheran.
8: Selama upacara pemakaman seluruh wilayah udara Iran ditutup, jadi sekarang jika kami akan membukanya kembali agar para tamu asing dapat datang ke Iran, hal itu memerlukan sedikit waktu. Saya belum dapat memastikan karena saya harus menerima konfirmasi dari ibu kota kami. Namun, saya sangat berterima kasih kepada pemerintah Indonesia yang telah menunjukkan persahabatannya serta dukungannya terhadap Iran dalam menghadapi rezim Zionis Israel yang menyerang Iran. Kami berharap dapat segera memberikan konfirmasi. InsyaAllah.
7: Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menunjuk ia dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani untuk hadir dalam prosesi pemakaman Ayatollah Ali Khamenei.
9: Ini kami masih menunggu jawaban waktu dan tempat di mana kita bisa menghadiri upacara pemakaman tersebut. Karena seperti kita ketahui juga bahwa ada prosesi yang dilakukan terkait dengan rangkaian acara.
7: Duta Besar Borozerdi mengungkapkan upacara pemakaman di Teheran dan Qom telah selesai dilaksanakan. Saat ini jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran yang wafat pada 28 Februari lalu akibat serangan Amerika Serikat dan Israel itu telah dibawa ke Irak dan selanjutnya akan kembali ke Mashhad untuk menjalani prosesi pemakaman terakhir pada 9 Juli mendatang. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 9 petugas kepolisian Pakistan dilaporkan tewas dalam serangan teroris di provinsi Balochistan, Pakistan. Otoritas tempat telah melakukan peluncuran penyelidikan untuk mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Sementara operasi keamanan masih terus dilakukan untuk membersihkan wilayah ini serta untuk mencegah terjadinya kekerasan lebih lanjut. Beralih informasi dari dunia olahraga, timnas Swiss memastikan tiket ke babak perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Kolombia melalui adu penalti dengan skor 4-3 setelah bermain imbang tanpa gol selama 120 menit. Pada laga 16 besar di BC Place, Vancouver, Kanada dini hari tadi. Kemenangan ini membawa Lanati menghadapi Argentina di babak 8 besar mendatang. Babak pertama berlangsung ketat dengan kedua tim saling bergantian menyerang. Kolombia sempat mengancam melalui Gustavo Huerta, sedangkan Swiss memperoleh peluang lewat Fabian Reinders dan Nyoe, namun penampilan gemilang Gregor Kobel serta Camilo Vargas membuat skor tetap 0-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Swiss langsung mengambil inisiatif serangan, di mana pada menit ke-47 dan Nyoe melakukan penetrasi dari sisi kanan sebelum mengirimkan umpan kepada Brel Embolo. Sayangnya penyelesaian akhir Embolo masih melambung tipis di atas mistar gawang. Laga pun berlanjut ke babak perpanjangan waktu pada menit ke-92. Kolombia memperoleh peluang melalui Davison Sanchez. Namun Tembakannya melambung di atas mistar. Swiss membalas ancaman pada menit ke-103 melalui Zeki Amdoni yang melepaskan tembakan dari dalam kotak penalti. Namun, Camilo Vargas melakukan penyelamatan penting untuk menjaga gawang Kolombia tetap aman. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

91 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi.
0: Selamat pagi warga Bercahaya, ketemu lagi barengan sama Radika
1: dan juga Vita di GPS Goyang Pagi Sik Asik.
0: Sampai nanti jam 9
1: ya.
0: Buat warga Bercahaya, barangkali yang mau gabung sambil goyang bareng, sambil pemanasan, stretching, dan sambil memulai aktivitas pagi hari ini, yang pengen gabung dengerin lagu dangdut favorit kamu, bisa langsung aja WhatsApp di 0811-260-543.
1: Iya, jangan lupa juga buat follow sosial media kita. Ada di Facebook di Bercahaya FM, dan juga di Instagram dan TikToknya di @bercahayafm_cilacap.
0: Sambil diaduk kopinya, sambil sarapan, sambil dengerin kita siaran juga, kasih informasi menarik buat kalian juga. Pokoknya tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya,
1: paling pas untuk Cilacap.

0: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
1: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
0: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
1: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
0: Lah, masa iya? Kan cuman biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
1: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
0: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
1: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
0: Bener juga sih.
1: Nah, gitu dong. Korupsi.
2: Jangan ya, dek ya.
3: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Ih, kotor, Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana?
6: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
5: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos loh.
6: Emang bisa?
5: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabe.
6: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
7: Kalian ini ya, ribet banget.
6: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
5: Eh, iya ya. Iya, benar.
8: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah. Kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: Nyonguli WA ki.
1: Uli hadiah 1,5 juta.
0: Nyong wis ngisi data pribadi, transfer 300.000.
2: Lagi pada ngapa kok?
0: Kue, si Sri, uli hadiah 1,5 juta war.
2: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa Sri?
0: Wis, gari nunggu transferan kie.
2: Walah Sri, ora takon disit kok. Kie penipuan Sri. Nyong wis ngecek, tautane anung lombo, ora resmi kie.
0: Aja ngomong sembarangan kok war, temenan kok. Lagi ya, ana nomor WA ne?
2: Ngono, ditelepon nomor WA ne siki.
0: War, ora nyambung war.
2: Penipu kowe.
3: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya. Penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
4: Itu semua karena kamu. Membawa adikmu ke keluarga
0: Tun?
4: Ini.
0: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, mbok ujian. Dah.
3: Nyonya Miska alias Miss Kempun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
0: Apa sih Momski? Lagi seru nih drakornya.
2: Ih, hapean baik. Tenang, kumbahannya terus kejebus.
0: OMG, sorry Momski, aku kilap.
3: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Al-Hadid ayat 23.

0: Oke, masih di GPS Goyang Pagi Sik Asik. Masih ada waktu sekitar 1 jam buat warga percaya barangkali yang pengen gabung. Bisa langsung aja WhatsApp di 0811260543. Ini di sapanya sudah bergabung ada Ibu Mustolinga Hadarkam. Sik Asik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada Ibu Mustolinga Darkam di Koripan hadir. Salam-salamnya dong boleh buat Pak Tondo, untuk Pak Hadi Haji Barang, untuk Mami Cantika, untuk Mami Bintoro, terus juga buat Mami Nok di Jalan Teri, untuk Mbak Mar, untuk Barka, untuk Kumbang Asmara, Dimas, untuk Pak Arjuna, buat Mas Radika, juga buat Mbak Vitanya, selamat pagi juga, selalu sehat.
1: Amin.
0: Mau request lagunya dong yang Kecewa, nanti Radika puterin ya. Selalu setia 24 jam kalau nggak ada aktivitas. Mantep. Terus juga di belakangnya kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Hadir di GPS pagi Mbak Vita dan juga Mas siapa? Ayo, salam kenal juga.
1: Ya.
0: Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik dan semangat ya. Markus lagunya Kawin Kontrak. Salamnya buat Justiron, untuk Mama Nok, untuk Mama Devi, untuk Mbak Mustolinga, untuk Mak Daryani, untuk Bukus, untuk Bu Jirahayu, Parjan, untuk Bu Muriani, Aziza, Arjuna, Bunda Rizky, buat semua saja warga percaya FM. Thanks, sehat selalu. Jangan lupa sarapan dulu. Oke.
1: Siap. Ada lagi
0: yang bergabung, ada Mbak Ozani. Halo kakak DJ. Halo. GPS Asik. Mau request lagunya Selalu Rindu dari Vita Alfia. Boleh. Bagi salamnya buat Sagrup. Dan terima kasih kakak-kakakku.
1: Siap.
0: Nah, buat warga percaya barangkali yang punya aktivitas padat di hari ini, buat yang tanya-tanya cuaca di hari ini, itu dari BMKG. Ini berlaku dari jam 7 pagi sampai dengan jam 7 malam. Ini diperkirakan di Cilacap cuacanya berawan dengan kecepatan angin yaitu dari timur hingga selatan, yaitu sekitar 10 sampai dengan 35 km per jam.
1: Iya, jadi karena mungkin kemarin udah cetar pembahannya ya cuacanya. Karena ada event besar juga gitu kan di Cilacap. Jadi hari ini mungkin biar agak lebih adem gitu ya. Jadi buat yang mau beraktivitas di luar, mungkin walaupun cuacanya berawan tetap harus pakai pakaian yang tertutup ya. Terutama kalau siang-siang, jangan lupa pakai sunscreen atau tabir surianya juga gitu.
0: Oke, pokoknya tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya.
1: Paling pas untuk Cilacap.

0: Gigi piak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jon, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
6: Aku sedang nimba air, Roma.
5: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
6: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
5: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirtawijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
7: Bulan diskon Perumdam Tirtawijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk, daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
2: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
3: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
2: Sayang, aku sudah kirim media spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
3: Serius? Wah, jadi gak sabar.
2: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
3: Oh gitu ya? Berapa?
1: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
2: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
1: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
4: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
3: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
1: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
4: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.

0: Barbaran ra kenang ngelamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel wake. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima?
4: Pak,
3: kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
5: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
3: Wah syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi gak pusing cari pinjaman sana sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng.
4: Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
6: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.

0: Dan tadi lagunya udah diputarkan ya, buat yang udah WhatsApp, barangkali buat yang lain juga barangkali mau kasih informasi, boleh banget juga ditunggu sampai nanti jam 9. Nah, di hari kemarin ini adalah puncak untuk Festival Nelayan.
1: Iya.
0: Itu udah dilakukan kirap, yaitu dari pendopo sampai ke Pantai Teluk Penyu, lalu dilakukan pelarungan jolen, yaitu di Pantai Teluk Penyu atau mungkin di Samudra Hindianya.
1: Iya, dan kemarin terpantau masyarakat tuh sangat antusias. Betul. Ya, dengan acara Festival Nelayan ini. Bahkan gak cuman masyarakat Cilacap aja, tapi dari luar kota juga banyak banget yang datang buat ikut meramaikan event Festival Nelayan ini. Karena emang ini salah satu acara atau event yang diadakan setiap tahun, dan pastinya ini jadi salah satu budaya ya dari masyarakat Cilacap juga gitu, untuk sebagai ungkapan rasa syukur.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Karena kita memang tinggal di pesisir pantai, dan sebagian dari masyarakat Cilacap juga mata pencariannya adalah sebagai seorang nelayan gitu. Jadi ini salah satu ungkapan rasa syukur juga dari para kelompok nelayan karena bisa mendapatkan rezeki gitu ya.
0: Betul,
1: dari pantai atau dari laut yang ada di sekitar Cilacap gitu.
0: Maksudnya jadi event yang ditunggu-tunggu
1: bagi
0: masyarakat lokal atau mungkin dari luar kota yang mungkin penasaran, pengen langsung lihat gimana sih prosesnya dari awal sampai juga pelarungan jolen di tengah laut Cilacap sendiri.
1: Ya.
0: Dan untuk hari ini, di hari ketiga ini masih ada kegiatan, yaitu di alun-alun Cilacap, yaitu dari pukul 8.30 ada lomba mewarnai.
1: Ya.
0: Terus pukul 13.30 lomba memasak, dan nanti di malam hari 19.30 ada grand final Duta Wisata Cilacap.
1: Iya, jadi ini masih dalam rangka ini ya, rangkaian. Betul. Acara Festival Nelayan gitu. Jadi
0: sampai dengan tanggal 11.
1: Iya, jadi silahkan yang mau ikut meramaikan kembali ya, mumpung lagi banyak event di Cilacap, bisa ajak keluarga, lagi musim liburan sekolah juga ya.
0: Betul,
1: jadi
0: betul.
1: Bisa banget dimanfaatkan untuk quality time.
0: Oke, jangan kemana-mana.

0: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
1: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
0: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
1: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
2: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.

0: Yang pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul-mentul-mentul.
1: Kayu kuwi lah.
0: Kaya kaya kiye. Bodol.
2: Is bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada meringene. Jangan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasurnya nini nek kepet.
2: Nyong bingung bu.
0: Usah bingung pak. Maringone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana. Sisan gawe tuku semen keng ana. Nggo dandan dapur tiana.
2: Nggone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan anggar konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora samelu.
0: Iya, nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
3: Hihai.
4: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
6: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
7: Saya mau bayar pajak kendaraan, tapi gak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
8: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya, wajib tuh. Biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
9: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
10: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
11: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
12: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
11: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
12: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
10: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.

0: Dan gak kerasa sudah hampir jam 9, waktunya kita pamit dari GPS untuk edisi hari ini.
1: Iya, terima kasih untuk kebersamaannya, dan nanti kita akan kembali lagi di jam 9 sampai jam 10 di Ngopi. Betul. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bercahaya FM. Vita pamit undur diri.
0: Radio pamit undur diri.
1: Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tekane pati.
1: Yes.
2: Janji lo ya.
0: Janji lo ya.
3: Saat ini waktu menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat pagi warga Bercahaya, ketemu lagi barengan sama Vita,
1: barengan sama Radika di Ngopi,
0: ngobrol pagi inspiratif dan informatif.
1: Sampai nanti jam 10 menemenin ya kalian yang mungkin masih beraktivitas, masih udah dada-dada slow atau mungkin malah tambah sibuk aktivitasnya. Dan sambil dengerin lagu-lagu Pop Indo untuk menemani dan juga memberikan semangat di pagi hari ini. Buat yang pengen gabung, yang mau kasih informasi, boleh banget bisa langsung aja WhatsApp di 0811260543.
0: Ya, jangan lupa juga buat follow sosial media kita. Ada di Facebook, di Bercahaya FM, dan juga di Instagram dan TikToknya di @bercahayafm_cilacap.
1: Masih ada waktu sekitar 55 yang pengen gabung, pokoknya tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya
0: paling pas untuk Cilacap.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
5: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
6: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak! Berkat pajakmu, daerah maju!
7: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
8: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
9: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama sama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
8: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
9: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
7: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.

Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.

0: Ya, masih di Ngopi Ngobrol Pagi Inspiratif dan Informatif.
1: Evit,
0: ya.
1: Lu tahu kan kalau kucing tuh punya 9 nyawa?
0: Tahu dong.
1: Nah, itu tuh yang gue lagi rasain sekarang.
0: Kok bisa? Kamu halu ya?
1: Enggak dong, jadi serius deh. Jadi pas janjian sama cewek gue, terus motor gue tuh mogok, mau ngabarin, tiba-tiba dapat notif kuota habis. Nah di situ tuh gue panik banget kan.
0: Iya.
1: Bakal habis lah gue dan pasti dia bakal ngamuk. Tapi ajaibnya kayak dikasih nyawa cadangan, masih bisa chat dia, masih bisa order ojol buat narik motor gue dan pesen boba biar dia nggak ngambek.
0: Kok bisa sih? Padahal kuota habis.
1: Iya dong. Untung banget pakai smartfriend kuota nonstop, chatting, bayar-bayar, belanja, transfer, dan pakai 14 aplikasi penting dan lainnya tanpa kuota. Jagoan banget nih pasti.
0: Fix jagoan. 14 aplikasinya apa aja tuh?
1: Langsung aja kepoin sosial medianya smartfriend. Buluan beli smartfriend kuota nonstop sekarang. Mulai 20 ribuan aja bebas internetan bahkan tanpa kuota. Smartfriend jagoan, sinyal se-Indonesia. Nah, udah jadi jagoan, terus juga buat temenin warga bercahaya barangkali yang lagi butuh kuota dan kadang suka mandek-mandek gitu ya.
0: Bener.
1: Ketika kuotanya habis padahal lagi kondisi urgent.
0: Ya, bisa banget pakai smart friend ya kan, karena dia walaupun kuotanya habis masih bisa buat ngechat, masih bisa buat pesen makanan online ya kan, dan masih bisa dipakai, jadi nggak perlu takut kehabisan kuota dimanapun dan kapanpun.
1: Benar banget. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya.
0: Paling pas untuk Cilacap.

0: Dalam rangka Hari Koperasi ke-79, Koperasi Tangguh, Bangsa Berdaulat, Panitia Hari Koperasi Kabupaten Cilacap menyelenggarakan beberapa kegiatan di tingkat Provinsi Jawa Tengah, gelar produk koperasi dan UMKM, tasyakuran dan pagelaran seni, Run Walk yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 11-12 Juli 2026. Bertempat di Surakarta, di tingkat Kabupaten Cilacap, lomba cerdas cermat tentang perkoperasian tingkat SMP se-Kabupaten Cilacap, bertempat di Gedung Diklat Cilacap, hari Kamis, tanggal 23 Juli 2026. Jalan Sehat dilaksanakan hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2026, bertempat di Alun-Alun Cilacap dengan rute start dan finish Alun-Alun Cilacap ke titik nol. Ayo meriahkan Jalan Sehat dan dapatkan hadiahnya, di antaranya sepeda listrik, sepeda gunung, sepeda lipat, kulkas, televisi, dan hadiah menarik lainnya. Ayo gerakan koperasi untuk mengikutinya.
1: Waktu kau ngiklik temen
2: lagi ya, kok waktu kau mari-mari
3: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
4: Ika kau pengen ngerokok sih orang kere waktu
2: anak rokok legal karo ilegal lah, gue sih legal sih kepriwe
4: jelasnya gue kan ngerokok sih orang kere waktu. Rokok legal gue sih anak pika cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita dikene rusak, palsu atau bekas, soale anak denda lan pidana penjarane kang.
5: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
0: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.

0: tahun kiye anaknya dewek lulus SMP. Terus arep lanjut nang sekolah nang endi ya, Pak?
1: Jajal takon bocah Bu, mbok wis duwe pandangan dewek.
2: Ade pengen daftar sekolah nang SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale tahun kiye wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Lulus sekolah bisa kerja nang luar negeri. Siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap.
0: Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya, Pak.
2: Benar sekali, mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung, yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
3: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123.
4: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
5: Aku sedang nimba air, Roma.
4: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
5: Ini juga sumurnya butek. Dan Satrom.
4: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
2: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
6: Aduh, jam. Petang kulara banget ku. Arep ngene, Nini rujin jaluk dipijet malah.
7: Kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
6: Petang kulara banget ku, seneng.
7: Lah kepriwe?
6: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
7: Mulane rajin minum gulti.
6: Apa kuwe?
7: Eh, teh gulti. Go kesehatan awak. Kaya nggo wetengmu kuwe.
6: Oh, kaya kuwe ya.
7: Iya, nyenyenye. Dinum, dinum.
6: Iya, oke, siap.
8: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamiliane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula, tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
9: Yo, what's up? Baby, let's go.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
1: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
0: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
3: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Kortek dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D.I. Pandjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
1: Makasih ya mas.
0: Tangan saya jangan ditarik mbak.
1: Abis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
4: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kayak gue lah. Aja kayak kie bodol.
0: Is bu,
4: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada meringene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gana kayak kie kasure nini nek kepet.
5: Nyong bingung bu.
4: Usah bingung pak, maringone Pak Kirno kasur abrak-abrak material apa bayana nang anak sisan gawe tuku semen kengana go dandan dapur tiana
5: gane Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya percaya gane Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoknya
4: mendingan angge konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu bisa nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah nyong ana ya bu, ibunya rasa melu.
4: Iya nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, pertelon jeruk legi dekat lampu merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
4: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
7: Sembilan 4.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Oke, sudah jam 9 lebihnya 54 menit. Waktunya kita pamit undur diri dari Ngopi untuk edisi hari ini.
1: Terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan kemana-mana, nanti jam 12 akan ada tegian bersama Tiwi Gapi. Jadi stay tune di Bercahaya FM. Vita pamit undur diri.
0: Radio pamit undur diri.
1: Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi nggak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya? Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
4: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
3: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
5: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
6: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
3: Is bu.
2: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
3: Nyong bingung bu.
2: Is, usah bingung pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
3: Ngone Pak Kirno. No pertolongan jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
2: mendingan anggap konsultasi cek tembok apa cek mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
3: Wah, nyong ana ya bu ibune ora usah melu.
2: Iya nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
1: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
2: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, teborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Yuk, Pak, gagen. Wis ayu kie.
3: Kesel banget, Mak. John, aja sikilah, lemos.
2: Ye, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger pokoke.
4: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
5: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Selamat pagi Pak Kus, gimana Pak? Kursinya enak, hehe.
1: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
0: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin, mau dilelang atau penunjukan langsung Pak?
1: Coba saya lihat.
0: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak, kalau penunjukan langsung, hehe.
1: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo Dek.
2: Pagi Ayah. Maaf kemarin aku gak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya ya jabatan barunya.
1: Makasih.
2: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan gak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah ayah.
0: Pak, maaf pak. Jadinya gimana?
1: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
3: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Barbaran ra kenangan lamun yuk. Nang apa jane?
6: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
5: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak. Porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
7: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
8: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56.

0: Nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho. Percaya kiye? Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada meringene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
2: Nyong bingung Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana? Sisan gawe tuku semen keng kana. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
0: Mendingan angge konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya Bu, ibune ora usah melu.
0: Pak, ini nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, teborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Saya mau bayar pajak kendaraan, tapi gak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
7: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh. Biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
8: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak! Berkat pajakmu, daerah maju!
9: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
10: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
11: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
10: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
11: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
9: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
12: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: nggak sih? Bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
2: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Kotor, Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana?
4: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
3: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos loh.
4: Emang bisa?
3: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabe.
4: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
5: Kalian ini ya, ribet banget.
4: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
3: Eh, iya ya. Iya, benar.
6: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah. Kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap. 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Yuk, Pak, gagen. Wis ayu kiye.
1: Kesel banget, Mak. Jan, aja sikilah, lemes.
0: Ge, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger, pokoke.
2: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
1: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget.
0: Iya ini Mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
1: Aduh Mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
0: Oh gitu ya Mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
3: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Kortex dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
0: Makasih ya Mas.
1: Tangan saya jangan ditarik Mbak.
0: Habis Masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
4: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
5: Aku sedang nimba air, Oma.
4: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
5: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
4: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
6: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
2: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
7: Sesaat lagi memasuki waktu sholat duhur untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan

Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, "Kami telah beriman," sedang mereka tidak diuji lagi? Quran Surah Al-Ankabut ayat 2.

0: Tegean Tembang Gending Klangenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bericahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Halo warga Bericahaya, halo halo halo everybody. Iya, pepanggian malih kalian TV Kapi wonten kiaran tekan tembang gending kelangenan. Niki dumugi mangke di jam 2 siang. Alah, nyelekamin banget pokokane ya lik. Monggo monggo monggo sing badhe nderek bergabung bersama TV Kapi, aja pada isin-isin atau malu-malu ya. Iya, silakan monggo 08112605 43. Iya, arep berbagi info-info uli. Arep request-request uli. Bunda Mustolinga telpon apa niki nggih? Nggih. Bunda Mustolinga dar kam cobi tiwi angkatnya. Halo Bunda.
2: Halo juga, assalamualaikum. Sugeng siang Mbak Tiwi, jumpa lagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya ge, anu apa sih bahasanya dopokannya, anak status apa, kurang ngerti, nggak bakal aku bisa jawab Mbak Tiwi.
1: Alah niki HP-ne lagi error bun mati, nek damel status biasanya kan lewat HP. Iya, lah niki Tiwi buka ke tekan komputer niki telpone.
2: Oh, katus niku. Oh, niki ngomong lagi enak-enak buket iku apa ya? Iya. Kayaknya wis lagi pamrotek iya buket.
1: Iya, Bun. Jane tim ini kan ukun gawe status kie palingan yang dangdutan anu biasanya campur sarian bakayu niken bakayu apa nembang katas niko nge iya tapi kok kena HP ini dipecet orang gelem oyek
2: orang gelem oyek ya gaya kaya kena se
1: meneng baik meneng baik kok Bun. Iya
2: ya kaya nopo wingi giurung ganti beya dibuka ora kena di mic ora kena jan mulai dikapak nang ya diprujak mulai apa ya
1: kaya nganu ngambek kaya gue ya Bun.
2: Iya ngambek karo wong sing duwe karo melu ngambek ketone kaya negara dadi ne
1: bener.
2: Iya. Arek kirim-kirim salam lah ya Mbak Tiwi.
1: Nggih, Bunda Mus, monggo monggo.
2: Ya, langsung. Iya, miki anu ih jam 12. Aku ora makan jam mangan musala lah, arep masuk gasik gen jam 1 arep rutinan ngaji rebo manisan nang ngene Pak Kiai Basuki. Dadi ya mlebu gasik bae lah.
1: Mlebu gasik lah. Mangke badhe jemaahan nggih, Bu, luar biasa. Salam nggih Pak Basuki.

0: Ara, Mami Cantika, Mami Nop, Mami Bintorom, terus Mbak Mar. Mbak Mar apa niki sana ya, Mbak?
1: Sereng, Mbak Mar.
0: Iya, Mbak Mar, terus Mas Uswo, Bang Wakirama, Mas Salut. Terus kok Mbak Iwi ya, Sugeng Ayah itu kan juga semoga selalu sehat. Ya Mbak Tiwi, semoga paringan rezeki sing lancar, berkah barokah, kami sami ibadah. Amin, ya robbal alamin. Matur suwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Mustolinga Darkam, miki si request lagu napa mboten iki nggih Bunda? Iya kongko diketik ya kenang nggih Bun. Nggih request lagune napa kados niku? Nggih, baiklah. Kasik banget ke juara. Juara di hatiku. Ayo gue Bunda Mustolinga singane nang kuripan. Lah kaya lik ragil. Mangke lah ya lik ragil arep tak lagoni disit kaya gue ya. Niki tak paringi lagu disit. Enak banget kaya lagune Asmoro Nolo. Iya ya, nggo kabeh warga bercahaya.

0: Matur Subandu.
1: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
3: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
4: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
3: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
4: Serius? Wah, jadi gak sabar.
3: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
4: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
3: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
5: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
4: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
5: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.

0: dudukna aku nang kantor pajak yuk.
1: Walah, ketinggalan info kowe lah. Jan arep lapor pajak gue, ora perlu lunga mari ngendi-ngendi, cukup nang omah bae.
2: Informasi layanan pajak, lapor pajak online. Lapor pajak kini bisa dilakukan secara online kapan saja dan di mana saja melalui situs kortek.djp.pajak.go.id. Batas waktu pelaporan SPT orang pribadi 31 Maret, SPT badan 30 April. Selain itu ada juga layanan pojok pajak bagi yang ingin aktivasi kortek dan pelaporan SPT. Lokasinya ada di Kecamatan Maos dan Kroya setiap hari Selasa dan Kamis, Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu. Informasi tanggalnya pantengin terus Instagram @pajakcilacap.
3: Informasi kontak, alamat kantor pajak Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 36 Cilacap. Telepon Kring Pajak 1500 200. Kantor pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garis miring 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah 53257. Ayo lapor pajak sekarang, lebih awal lebih nyaman.
4: Mayu Li,
1: arep ngendi?
4: Mangan bakso pae yuk.
1: Mayu.
5: Dalam rangka Hari Koperasi ke-79, Koperasi Tangguh, Bangsa, Berdaulat, Panitia Hari Koperasi Kabupaten Cilacap menyelenggarakan beberapa kegiatan di tingkat Provinsi Jawa Tengah, gelar produk koperasi dan UMKM, tasyakuran dan pagelaran seni, Run Walk yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 11-12 Juli 2026. Bertempat di Surakarta, di tingkat Kabupaten Cilacap, Lomba Cerdas Cermat tentang Perkoperasian tingkat SMP se-Kabupaten Cilacap, bertempat di Gedung Diklat Cilacap, hari Kamis, tanggal 23 Juli 2026. Jalan Sehat, dilaksanakan hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2026, bertempat di Alun-Alun Cilacap, dengan rute start dan finish Alun-Alun Cilacap ke titik nol. Ayo, meriahkan Jalan Sehat dan dapatkan hadiahnya. Di antaranya, sepeda listrik, sepeda gunung, sepeda lipat, kulkas, televisi, dan hadiah menarik lainnya. Ayo, gerakan koperasi untuk mengikutinya.
6: ...94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Gean tembang gending klangenan.
1: Iya, niku ya lik ya. Sing lagi pada istirahat kayak gue sugeng rehat mawon. Lik ragil arep telepon maning apa ora lik ragil. Iya, monggo nek arep telepon tapi wis kesondol nang lik tondot. Halo Pak Tondot.
2: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang. Siap. Siap Pak Tondot.
2: Mana tamu?
1: Lah, ya tepatnya ini disi ya, berarti orang bapak? Tamu tekan
2: nge? Tamu sawal, ada RT lagi.
1: Oh, Pak RT, harus bagi-bagi apa Pak RT?
2: Enggak, Pak RT sawal harus bagi-bagi duit apa-apaan
1: loh. Iya.
2: Pagi madang ya. Madang mati.
1: Oke, kalian apa Mr. Tondot, Jan? Pernah ya?
2: Jangan pare-pain ini, jangan bandeng, enak banget
1: iya, jangan parenya sing pedes.
2: Pahit-pahit sukerial, kena pare campur orang tepus.
1: Enak banget kue, Pak.
2: Iya, emosi liran karo, kangen karo Mbak Tewi itu ya, Jan.
1: Enggak, kangen, iya.
2: Alhamdulillah melebu.
1: Melebu lah, mamake lagi ngapa mamake, Pak Tondot?
2: Mamake, ya lagi. Nyok, kok kesel lilit ya?
1: Walah, bar maem juga.
2: Makan iwak sapi ke jaran yang tahun lah jora doyan iwak sapi.
1: Oh, anu acara kekan apa?
2: Nikahan parene.
1: Acara kekan apa iwak sapi?
2: Orang anu agak besaran iku ya.
1: Oh iya.
2: Betul lah, panen ini netro.
1: Oh, anggar anu besaran kayaknya pada nyembelih sapi.
2: Iya, nyembelih sapi.
1: Terus pada masak nanti ya Pak ya.
2: Hah? Kapri ya?
1: Pak Tondot lagi anu dahar siang kayak gue.
2: Ya, lagi anak tamu. Sama lagi Pak Jorno banget.
1: Lagi anak tamu. Iya, tapi kepengin bagi-bagi.
2: Tamu RT ya ora masalah lah, sing penting
1: iya.
2: Lagi. Ngobrol
1: kan Mbak Tewi ya? Iya, kena kok. Arepan request lagu apa kayak gue Mr. Tondot kok tak golek tanah.
2: Ora.
1: Kartu kredit
2: bayar 100.
1: Oh.
2: Bayar 100.
1: Oh iya. Kae.
2: Iya kertanya anu tukang harjar bayar arep 1000.
1: Waduh,
2: kita arep nonton bareng alun-alun apa ya?
1: Iya, ana acara akeh banget nang alun-alun. Iya, akeh
2: banget. Oh, nyoro tuh kelari dewe dadi untuk tawang 6
1: ini. Iya. Ya, iya, kae gue sing ora dinggone nang omah, Pak. Kuwi tawang 6 ring Pak RT KB.
2: Bayar apa, Mang?
1: Terus. Kae.
2: Temenan dibayar 100
1: kayaknya kan dibayar 100 iya.
2: Para dong gue lo.
1: Mr. Tondot.
2: Mbak Song kok karena TV mau ketemu nang alun-alun.
1: Iya. Iya. Oke, siki acarane.
2: Salam-salam lagi nggo. Nggih.
1: Monggo.
2: Mamoni,
1: iya.
2: Terus Mama Cantika.
1: Heeh.
2: Oke, super khusus go sih nang kene.
1: Bundi.
2: Petas dur, kurepan.
1: Oh.
2: Mbak Mustolinga, datang sugeng siang Mbak Mus.
1: Nggih.
2: Dolange nang mring bentungan ge Mbak Mus. Jangan pare-pare itu tuh para belut Mbak Mus, pengen nak makan jenengan para belut.
1: Iya, ke pare wali Pak Pahit.
2: Ke anu pare pahit, seger pare pahit teh kok.
1: Heeh.
2: Terus go Mama Nop. Sugeng siang Mbak Nop.
1: Nggih.
2: Bos Kirnone. Selamat siang. Kangga sedoyo mawon ya sugeng siang, sugeng istirahat. Mirakan tegian saking percaya FM. Makan mawon Mbak Dewi, lagune iku.
1: Nggih.
2: Aja lamis
1: ya.
2: Matur nuwun Mbak Dewi sugeng siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dadi Mr. Tondot kuwi. Iya, rampung kabeh kayak gue, iya. Teleponnya ya rampung, iya. Kayak miki dulu jual beli ya rampung. Dahar siangnya rampung. Jadi, anu satu apa waktu dilakukan tiga hal ya. Ya karo maem, iya cara wong Cilacap karo madang, ya karo telepon. Ya karo kae barang dodol larit barang. Iya kok, heran banget ora tuk siji ora. Langsung bae. Iya, telu-telune langsung kae kowe ya. Iya. Sugeng siang. Terus ane lik ragil miki arepan telpon sios nopo mboten niku. Bunda Mustolinga. Oh ya, lali janji nih. Alakae lali. Lali wong lali. Lali. Iya kowe. Sit bun. Bunda Mustolinga niki wis ketemu lali janji nih ya. Iya, cepat dah angger duwe janji kaya kudune ditepati. Jarene kan angger janji adalah hutang kaya gue empokan lik. Iya, angger duwe utang kudu disaur ya. Ana pak kum-kum bang asmara. Tapi ki lagunya wis anu. Pak kumbang laune wis menculat. Arep pantak play di sit mengko bar iklan ditelepon maning ya Pak Kumbang Asmara. Halo.

0: Yuk, Pak, gagen. Wis ayu kiye.
1: Kesel banget, Mak. Jan, aja sikilah, lemes.
0: Ge, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger, pokoke.
2: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
3: Duh, kipyok temen, armari ngendi, Tun?
0: Arep ngedekna barang, yuk.
4: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
3: Genit, kono. Ujarku, gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gede kena barang ngering matahari apa tuh?
0: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
3: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris kena toko emas matahari yuk.
0: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Kena modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom. Pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
2: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
5: Rucak nanas, rucak kowe, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
6: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
7: Aku sedang nimba air, Roma.
6: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
7: Ini juga sumurnya butek dan sat, Rom.
6: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirtawijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
8: Bulan diskon Perumdam Tirtawijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk, daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
9: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
10: Is bu.
9: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
10: Nyong bingung bu.
9: Is, usah bingung pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kayak anak. Nggo dandan dapur ti anak.
10: Ngone Pak Kirno. No pertolongan seluruh lagi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoknya
9: mendingan anggap konsultasi cek tembok apa cek mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
10: Wah, nyong ana ya bu, ibunya rasa melu.
9: Iya pak, iya nyong melu warap tunggu kasur mentul-mentul po.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan. Menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
8: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah,
11: telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
9: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo deborong.
12: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
7: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
13: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
7: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
13: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
14: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.
15: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Paling pas untuk Cilacap.

Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Quran Surah Ali Imran ayat 185.

0: Niya, Pak Kumbang Asmara, kayak mau telepon orang yang ketangkap melasi nemen ya. Pak Kumbang Asmara, halo, sugeng siang.
1: Sugeng siang, Mbak TV.
0: Iya kok, sugeng siang. Priwe kabare Pak Kumbang?
1: Kat wingi jeng alhamdulillah kat wingi golek ketek karo ketemu ketemu sedane kelincine ucul.
0: Sedane kelincine ucul. Wah, lamar ngendi kuwi?
1: Iya, Bu. Gue pengen kan ketekan nang anu
0: Mama Rizky. Iya.
1: Aja deh kelincine gerana negae nang gone.
0: Nonton Sudah Ke Laut wingi, Mbok.
1: Ya Sudah Ke Laut iya.
0: Iya, kelincinnya nonton Sedekah Laut, Mbok, maring laut.
1: Kelincinnya aja gue nanggono gue kayaknya nontonnya. Orang nyamper jenengan orang sih, Wi.
0: Siapa? Si nyamper.
1: Kelincinnya.
0: Orang mana sih ngaringannya nyompe orang dicek nonton bareng.
1: Macam lah si temen ya.
0: Orang mana sih ngecek nyong nonton, Jan.
1: Orang kok. Kerincinnya nyungkon balik nih ketemu ya.
0: Iya kena, engkau tak kulit ini.
1: Kacau muter-muter, engkau nang Jakarta bareng, engkau ketuan nih gue.
0: Wah lah ya, mok-mok kan. Mok kutul ngana.
1: Ya salam nih, gue Dimas gue karo Pak Marjono.
0: Engge.
1: Pak
0: Sejak. Engge.
1: Pak, apakah siapa yang Bos Kirno?
0: Bos Kirno.
1: Mak Acol, Omar Rizky, terus ya rapat semuanya Acol lah ya. Gue tolong setulur gue anak kelinci nih gue.
0: Iya.
1: Ucul para temu-temu.
0: Iya, engkau tak kulit nane kie Pak Kum. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur kesuwun Pak Kumbang Asmara. Kesengane nang doplang iya. Lagi ngapa nang doplang Pak Kumbang iya. Musim ngapa pada baik musim adem. Musim kemarau pada baik. Iya, debluk ya, angker nang gili. Iya, wong anu lemahnya lagi pada dati anu pasir kayak gue. Iya, terus kenang angin kagian pada mabur-mabur. Lemahnya kagian pada mabur-mabur kayak. Lik Dimas, ke? Halo, Lik Dimas.
2: Halo, Tegia.
0: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng apa, Lik?
2: Ya biasa kan lagi nyantai lah ya.
0: Lagi nyantai, nyantai apa? Nyantai nah, kelinci. Kayak Miki ya, kelinci ini Pak Kumbang di sate apa?
2: Oh, anu Kumbang nyiuk kelinci orang lah. Keduran gak emang.
0: Iya lah, wedus lah mending ya tinggu ya.
2: Iya lah. Masih temen orang nonton ini ya, duh Jan.
0: Duh Jan. Orang nasi ngejeki kayak gue lah. Orang nasi nyengi ya nyong meneng baik.
2: Kumbang, gue bener ngajari Kumbang bang, nah.
0: Iya, waduh, waduh, kenek nang Pak Kumbang kan nang kanak kae. Uli, anu, Sudah Ke Lautan, beda. Karena li
2: Kumbang. Oh, Kumbang esok semua.
0: Apa iya?
2: Oh, nah, iya.
0: Apa, Jumat sih, semua Jumat esok. Apa?
2: Iya, esok dina semua. Ya, nang rasa kan ini nang jadar ya anak ya, nengok.
0: Apa iya? Apa esok Jumat so, Kliwon?
2: Ya, ora sih, cuma kan dina semua. Nang rasa kan ini nang
0: kita kayak dong kayak. Oh iya gue ujar gue iya. Sedekah laut apa sedekah bumi kayak gue senengane sing kliwon-kliwon ya.
2: Kayak nang jetis wingi be dina Senin kayaknya wingi malah Senin wage malah.
0: Oh iya gue. Nah,
2: jetis,
0: ya. Oh iya ya, iya. Mungkin golek jenjem sing kaya sing anu apa ya gue lah.
2: Mati jenjem mereka ya aja.
0: Iya. Rebobon kemis wage Jumat Kliwon kayak gue nyong yang ngerti ke.
2: Iya iya iya.
0: Ya mbok gue.
2: Batang puluh gue.
0: Iya batang puluh gue. Iya.
2: Dinamain.
0: Dinamain kayak gue. Kayak ngersura orna nasing barang gawe. Yang ngerbong Jawa ngerbong karena Arab tak kayong barang gawe bae.
2: Iya iya iya betul ya gue. Ya no kena beda-beda secara gue nanti nemu naik gue.
0: Iya.
2: Pendapatnya.
0: Langkong barang gawe mana yang nggak bersura kayak gue ganti ya, tahun cere iya wis
2: ganti peralihan tahun
0: ya peralihan wis ganti tahun nek
2: ya tapi yang menarik sih nganggo ya
0: sih nganggo lih gimana ya. Arab sunatan mana ngapa esok iya nanggap bebek apa nanggap calum
2: nanggap kayak baik
0: apa nanggap. Sintren sintren
2: ya mayang nah
0: mau mengi kene Cilacap sintrenan lik orang nonton kari
2: nah deh alun-alun apa
0: iya alun-alun
2: Oh, kaya kue ya. Nggak bisa ngono wingi.
0: Wingi tapi orang deleng sintrene kaya ngapa?
2: Orang
0: berubah.
2: Orang
0: dikurungi.
2: Baru petran baru sekilas wingi kok asem banget.
0: Baru apa?
2: Anak petran.
0: Oh, petran iya.
2: Iya kan anak desa wingi petran.
0: Iya, petran iya.
2: Kaya anak petran sedibat malah.
0: Ngerti anak petran kepengin foto ya, Dik?
2: Iya, ngerti sekilas lah pas anak petran nang ngurus. Lagi numpak dokar wingi.
0: Iya.
2: Karo nang ape PLTN gue.
0: Iya. Petran.
2: Request gue, Lik.
0: Lagunya apa, Lik?
2: Lebih biasa kae apa?
0: Apa?
2: Layang kangen.
0: Oh iya. Layang kangen.
2: Ya, single-single gue, Lik.
0: Ya.
2: Oh, kumbang asmara gue.
0: Nggih.
2: Siang, Bang. Bumus tadi ngadarkan ya sebuah siang. Lagi gak usah gue. Mama Eno ngajaran terin.
0: Ya.
2: Tapi. Ya. Maksud Jamal Jono. Mak Amin Maskur. Pak Kirno. Suruh lagi ya sugang siang.
0: Nggih.
2: Mama Cantika Duren.
0: Nggih.
2: Mama Rizky nam tarangan sugang siang. Mau ya. Sehat.
0: Sehat.
2: Saking Cikado. Pak Gede Jepara ya sugang siang.
0: Nggih.
2: Terus Mama Cantika anak durennya sugang siang. Terus Bayara, Pak Martiani gue anak kacu ya sugang siang. Kang Barka anak Sumpio ya sugang siang. Terus pasukan KBJ anak Franji ya sugang siang. Ya ngelokapin Bayara kian ngelonatek kian ya reka.
0: Siap.
2: Mereka nanya tetap semangat. Terima kasih Miko.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Likdim sing ana nang kana tumiang ya. Iya, kae Likdim Mas. Terus sugeng siang Bunda Mustolinga, tadi lagunya sudah digelundungaken ya Bunda Mustolinga. Iya, kae barang ana Mr. Tondot mau ya. Anu Kang Ragil nggih. Bawi nyuwun sekaret cinta tak terpisahkan khusus buat Bunda Ragil. Selamat rehat, sehat selalu. Matur kesuwun. Sami-sami matur kesuwun Lik Ragil. Ya ujar karep telepon kotak angkate kaya kowe tapi anu wis we aya wis. Kotak anu apa jenengane cinta tak terpisahkannya tak goleti ya Lik Ragil ya. Iya. Barangana Bunda Sutarmi kasingan nang Adipala. Iya, Bunda Dina Laras Mbak Maman. Sugeng siang Mbak Maman. Mongko tok wacani mangke wawane niki kelincine Pak Pembang Asmara wis ketemu. Iya, kayak ketemu kok. Dan lah ya, langsung tak gelundung akan kaya wong anus ketemu kelincine siap aku meniki Pak sekarang niki.

0: Nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli Angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
1: Nyong bingung Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kaya ngana. Nggo dandan dapur tiana.
1: Ngone pakir no pertolong jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone pakir no. Regane seduluran. Barangnya main pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone pakir no.
1: Wah. Nyong ana ya Bu. Ibunya rasa melu.
0: Ipa. Nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
4: Saya mau bayar pajak kendaraan, tapi gak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
5: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh. Biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
6: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
7: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
8: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
9: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
8: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
9: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
7: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
10: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
11: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
0: Duh, kipyok temen, arep mari ngendi, Tun? Arep ngedekna barang yuk.
12: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa, Tun?
13: Iya, yuk. Wis langganan kawit genyel.
0: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
13: Kon ora laris kepriwe lah, yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
8: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
14: Rujak nanas, rujak kowe, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
13: Yuk, Pak. Gagen. Wis ayu kiye.
15: Kesel banget, Mak. John, aja sikilah. Lemes.
13: Yeah, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger, pokoknya.
16: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.

Tegian tembang gending kelangenan ya warga bercahaya. Engge sugeng siang sadaya mak. Kaya gue lilike pada sing lagi pada istirahat. Apa wis mulai labuhan kerja maning nyambut gawe maning kaya gue ya. Sugeng makaryo. Semoga ya aktivitas lancar jaya. Acarane kabehan selesai dengan baik dan benar kaya gue ya. Kita tanggal 8 lagi anak. Jam 1.30 berarti ya Siki Kielik. Iya, anak lomba masak ya. Ini acaranya di alun-alun Cilacap ya warga percaya. Tadi paginya jam 8 pagi itu ada lomba mewarnai. Nah, terus Siki siang 13.30 lomba masak ya. Terus nanti 19.30 niku jam 7.30 lah ya, setengah bulu. Wengi anak grand final duta wisata Cilacap kayak gue. Mau mengi siapa sih nonton kayak anu pentas budaya sintren, mau mengi ya, mau mengi kengko mengi gari grand final duta wisata Cilacap. Iya, jajal siapa sih kepilih kayak gue ya, tekan ini kecamatannya mana, apa perwakilannya ngendi kayak gue bok. Iya, terus berikutnya ngesuk tanggal songo ana fashion show anak e pocil-pocil sing gemes-gemes ya. Dedek gemes ngesuk ya. Tampil pagi jam 8. Terus berikutnya pentas pelajar tingkat SMP. Nah, terus wong ini ana perform DJ Iway lah, ngerti DJ biasane sing anu jedak-jeduk-jedak-jeduk kayak gue ya. Karena joget-joget biasane. Hiburan lik, hiburan kie ya, ngono pada anu ngerame kena kayak gue, terus pada tuku jajan wong nang kene seno undar-undar anak iya, anak ombak banyu anak iya, anak apa maning sing kincir sing mubang-mubang kayak apalah arane ya. Iya, ngono pada numpak terus pada tuku jajan kayak gue. Ake tenan-tenan jajan kebok pokokane ya. Iya, anaknya pada diseng ini mumpung sih perayaan sekolah. Gua ngerwis ngesuk ngerwis mangkat sekolah maning tuh dia. Gari perayaannya paling kurus satu minggu anggar lagi perai. Iya, siki mumpung lagi pada perayaan ya dolan kayak gue nang Cilacap lagi anak. Acara kaya, dalam rangkaian acara festival nelayan kayak gue. Iya, maning tanggal 10 tanggal 11 yang ku maning lah ya lik ya. Mbok lilik wis padha ngerti jadwalnya, mbok rangkaian kegiatan dan acaranya. Iya, akeh kathah ya. Iya. Niki sinten? Oh, lik ragil miki wis tak waca. Bunda Sutarmi, sing ana nang Adipala. Sugeng siang Bunda Sutarmi. Request-e tembange Arya Gali kasunyatan, kasunyatan. Mangke di gunteni ya Bun ya. Bunda Sutarmi sing ana nang Adipala kae. Iya. Bunda Dina Laras. Lagune Taman Curug Mbawi. Angger maring curug kae iki curuge sat apa ora ya. Angger lagi iki musim-musim kemarau siapa curuge ana banyune bae apa ora ya lik. Kagem Bunda Rizki, salame, kagem Mama Rizki, Ibu Monda, Ibu Mustolingah, Mak Enok, iya, Mbak Mar, Mami Bintoro, Bos Kirno, Mas Kumbang, iya, Mas Dimas, Kae, Lik Tondo, Tia Pak Arjun, Pak Hadi Aji Barang, kagem Stoyo Kemawon, sugeng siang, sugeng istirahat, kagem Batiwine sugeng tugas, ngematur kesuwun, Mbak Maman, sehat Mbak Maman, Mbak Maman melu gabung wi nang tegean ke request lagune kelingan kelingan irang manis ala ngedap-ngedap pipisan pokokane wi. Iya, salame nggo kabeh paya ngojeng tiwi sugeng makaryo ngantos paripurna. Matur kesuwun Mbak Maman. Iya, engko ari nang acara tegean lagune kebekor papa request balik. Iya, engko mok jam 2 tiwi glundungaken ya lagu-lagune. Nyimak nak TV malam hujan kok nak TV. Oh iya, apa ya Bun, tadi malamnya hujan. Iya ya, TV deneng ini TV enggak ya. Ini TV kayong tidak hujan Bunda. Iya kok, apa TV tidur apa ya, kayong nyong turu kasih apa ya lik.
Bareng ngisa, iya bar salat ngisa pokoknya ngantuk kakak yang apa tak tahan nganti kena ngisa ya. Bareng ngisa gue langsung gedumbrang kayak gue. Kanan-kanane anu kesel banget sih. Nyambet kawe ngapa jane bar ngisa turu wi, jan. Pernah ya, eram. Iya kok, bahasa anu wengi-wengi tangi kayak gue gar bingung, kiyap-kiyip kayak gue ya, turune kegasikan. Oh, jam 2.3 kok. Oh iya ya. Jam 2.3 alhamdulillah udan. Iya nek udan pokoknya wengi-wengi ya Bunda ya. Tadi marekna bubune angler kok. Iya. Iya kena TV orang ngerti udan berarti lah jan. Lakae, lakae. Nek kita paringi disit sekarang gak lek ragil nggih. Niki lagune jaring Bunda. Iya, Bunda tersayang pokoknya niki.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Talzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Talzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Talzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Talzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Talzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Dalam rangka Hari Koperasi ke-79, Koperasi Tangguh, Bangsa, Berdaulat, Panitia Hari Koperasi Kabupaten Cilacap menyelenggarakan beberapa kegiatan di tingkat Provinsi Jawa Tengah, gelar produk koperasi dan UMKM, tasyakuran dan pagelaran seni, runwalk yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 11-12 Juli 2026. Bertempat di Surakarta, di tingkat Kabupaten Cilacap, lomba cerdas cermat tentang perkooperasian tingkat SMP se-Kabupaten Cilacap bertempat di Gedung Diklat Cilacap hari Kamis tanggal 23 Juli 2026. Jalan Sehat dilaksanakan hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026 bertempat di Alun-Alun Cilacap dengan rute start dan finish Alun-Alun Cilacap ke titik nol. Ayo meriahkan Jalan Sehat dan dapatkan hadiahnya, di antaranya sepeda listrik, sepeda gunung, sepeda lipat, kulkas, televisi, dan hadiah menarik lainnya. Ayo, gerakan koperasi untuk mengikutinya.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh. Kayak gue lah. Aja kaya kie. Bodol.
4: Isbu.
3: Isin tuli. Angger Afrida, Karo Alin, Birli, pada meringene. Janwara tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kie. Kasurin ini nek kepet.
4: Nyong bingung, Bu.
3: Is, usah bingung, Pak. Maringone Pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur, tiana.
4: Nggone Pak Kirno pertelom jeruk legi. Berkah jaya. Percaya, nggone Pak Kirno. Regane seduluran. Barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
3: Mendingan, angge konsultasi cat tembok. Apa cat mesi kaya. Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
4: Wah, nyong anak ya, Bu. Ibunya rosa melu.
3: Pak, nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
1: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
3: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
6: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
7: Tahun kie anak dewek lulus SMP.
6: Terus arep lanjut nang sekolah nang endi ya, Pak?
7: Jajal takon bocahe, Bu. Mbok wis duwe pandangan dewek.
8: Ade pengen daftar sekolah nang SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale tahun kiye wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Lulus sekolah bisa kerja nang luar negeri. Siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap.
6: Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya, Pak.
8: Benar sekali. Mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung. Yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
9: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123.
10: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Miki, wadale. Banter banget ya, Lik. Miki ujar kunyong lembe kula nuwun kaya gue nembe mlebus iki wis kudu pamitan niki. Aduh, tapi nggih mboten napa-napa. Iya, mengko kan ketemu maning ya, Lilike pada. Nanti kita berjumpa lagi kaya gue di program Bopokan, mangken bopok ya Lik. Iya, anggar Lilike pada dua topik apa kayak gue sing kepengin apa, petakon apa, panu info apa kayak gue ya, apa harap nginpo-nginpo. Ya Uli, monggo silakan kayak gue bergabung saja. Matur kesuwun warga percaya atas kebersamaannya. Kengko anggar orang anak berita lab kayak gue ya. Kita biar panjatel lagu maning tak belanderang nah dibebelasakan kayak gue ya. Gentuk jam 3 nanti kita berjumpa lagi. Matur kesuwun warga bercahaya, selamat melanjutkan aktivitas bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi, tetap di sini.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Rasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

0: sinden terbaik versiku.
1: Amin.
2: Aja mbok kondeli to, aja mbok kondeli to.
1: Lah, pahale tak terus tak kondeli terus kok.
2: Kondeli apa?
1: Tresnamu.
2: Dedek.

0: Gue enak cah. Pak Tijo Klitik terbaik lagu nih.
1: Beda masa, satu rasa. Sukun spesial baru.
2: Barbaran ra kenang ngelamun yuk. Nang apa jene?
3: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umaeh merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
2: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
4: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
5: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
6: Aku sedang nimba air, Roma.
5: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
6: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
5: Sudah. Letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
7: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk, daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
8: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Itama.
1: Mas Daru.
0: Sinden terbaik versiku.
1: Amin.
0: Aja mbok gondeli to. Aja mbok gondeli to.
1: Lah, pahale tak terus tak gondeli terus kok.
0: Gondeli apa?
1: Terus

0: Mui nak cah. Pak Tijo Klitik terbaik lagu nih.
1: Beda masa, satu rasa. Sukun spesial baru.
2: Dalam rangka Hari Koperasi ke-79, Koperasi Tangguh, Bangsa Berdaulat, Panitia Hari Koperasi Kabupaten Cilacap menyelenggarakan beberapa kegiatan di tingkat Provinsi Jawa Tengah, gelar produk koperasi dan UMKM, tasyakuran dan pagelaran seni, run walk yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 11-12 Juli 2026. Bertempat di Surakarta, di tingkat Kabupaten Cilacap, lomba cerdas cermat tentang perkooperasian tingkat SMP se-Kabupaten Cilacap bertempat di Gedung Diklat Cilacap hari Kamis tanggal 23 Juli 2026. Jalan Sehat dilaksanakan hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026 bertempat di Alun-Alun Cilacap dengan rute start dan finish Alun-Alun Cilacap ke titik nol. Ayo meriahkan Jalan Sehat dan dapatkan hadiahnya, di antaranya sepeda listrik, sepeda gunung, sepeda lipat, kulkas, televisi, dan hadiah menarik lainnya. Ayo, gerakan koperasi untuk mengikutinya.
3: Duh, kipyak temen, arep mari ngendi, Tun?
4: Arep ngedekna barang yuk.
5: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
3: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gede kena barang ngering matahari apa tuh?
4: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
3: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
4: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
6: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
7: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
8: ...94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
1: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
2: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
3: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
4: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
5: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif, berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
4: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
5: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
3: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
6: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.
7: Kukira indah pada waktunya.
8: Ternyata?
7: Ternyata terluka untuk yang kesekian kalinya.
8: Wah. Tak kira indah.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka, tidakkah kamu memahaminya? Quran Surah Al-An'am ayat 32.

Berjaya FM paling pas untuk jelajah, satu frekuensi beragam inspirasi. Halo warga Berjaya, jumpa lagi. Pepanggian male kalian Tiwi Gapi. Iya, nang dopok anak, mari kita dopok. Dopok acara apa sih Wi ya? Iya, dopok apa? Kayak gue nih, iya, harapan dopok apa? Iya, kotak dopok nih. Halo, kue dopok be. Lah, nyong dopoknya kan ya. Anu, lik, iya, orang asal dopok ya, harap dopoknya apa ya, setelah tokolati info dopok.

topokan, topokane ya. Iya, oke. Mbok lik liliknya ngerti apa ora? Anu, ana apa sih kimbok musim kemarau? Kemarau ki garing ya, suket-suket pada garing. Iya, wit-witan yang garanu pada ambrol. Iya, kayu-kayu ya pada garing. Wong kena anu lagi musim garing kayak gue ya. Sing tiatik-atik nengi pada apa jenengane aja pada bar ngudut langsung dibuang kayak gue. Pateni disit, iya tip anu sing pada udut, sing pada opong-opong runtah kayak gue ya. Angger sing diopong-opong nang samanu sawayanu arep nggo gawe apa jenengane? Nggo gawe sing pancen ireng-ireng kae lulik lho ya, nggo nganu tanduran kae sih ora apa-apa wong nang sawang kok tuli mati dhewek kayak gue ya. Pancen anu sengaja diobong. Tapi yang ngeropong-opongan nang anu pipi rumah kayak gue bar nyapu latar terus maning ora nana belum bange asal ditumpuk terus diobong terus ditinggal lunga kayak gue bahaya pisan elik. Iya, mamane barang sing ae sih ngodok banyu nang pawon. Iya. Men jurna men kon pawone mati dewek kayak gue ora dipateni ora disidem. Heeh, bahaya pisan gue. Lagi ngomong-ngomong anu kayak gue ya Lik ya. Konslet-konslet barang anu listrik-listrik kayak gue ya sing berpotensi konslet kayak gue ya Lik ya. Pada di kae Lik, kabel Lik dandani, diganti kadaran kabel rekane pira pe ya. Engko ngar kebakaran barang urung malah merugikan diri sendiri ya. Ke lahan kawasan TPA nang Gumilir Cilacap terbakar ya. Penyebabnya karena pembakaran sampah gembok. Apa anyo ngurung mandek dulu ngomong. Bahasa buka berita ya kok iki gembok anak ya. Kebakaran lahan terjadi di kawasan tempat pembuangan akhir. Ya kono anu pempansen sampah mbok ya. Tapi kan hari anu ora apa jenengannya bakar sampah terus jurna baik kayak gue mulep-mulep ya kebakaran ya Lik di sekitar TPU Congot ke di Jalan Bisma Kelurahan Gumilir Cilacap Utara kana Selasa wingi ya wis anu kae petang ya wis arep mengi kayak gue. Tidak ada korban jiwa memang dalam kejadian tersebut, sementara api berhasil dipadamkan pada malam hari. Nah, niki Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Cilacap, Pak Supri niku ngendika ya. Laporan kebakaran kue 17.30 jam 5:30 ya Lik. Jadi berdasarkan kajian, kebakaran menghanguskan lahan seluas sekitar 500 meter persegi, total area sekitar 1.728 meter persegi. Lah kayaknya jadi anu cukup jauh ya dari permukiman warga pancen, tapi kan ya anggar kebakaran ya tetep bae medeni kayak gue wong kebakaran. Asap yang muncul sempat menyebabkan pencemaran udara. Nah, jaman ini anggar anu kayak apa jenengannya pinggir dalan ya, gili ya, nggo liwati ya, kok anu pada belerang kira weruna ngarepean apa kayak gue, bahaya pisan. Dikhawatirkan api meluas apabila tidak segera ditangani, katos Neko ya. Jadi BPBD bersama unsur terkait langsung melakukan pemadaman menggunakan 2 unit sprayer pemadam gendong, 1 unit mobil tangki berkapasitas 5.000 liter serta peralatan manual seperti gepiok bambu ya. Lah Neko. Iya sih, ya Lik, pada ngati-ngati kayak gue ngerarapan bakar-bakaran sampah jaman ini sih orang ngeblumbang. Ari wong nganggo blumbang baeng kotuli anu wis anu kaya ngar blumbang sih ora apa-apa. Wong anu jeglong nang isor sih. Iya, kok anggar kanginan anggar gue mati genine ya. Tapi yang meden ini anggar ana angin terus anu apine melu ke gawa angin lah gue sing bahaya mbokan nyulet apa kayak gue. Iya, wong anu lagi musim garing kayak gue, jadi nih kan mudah terbakar garing sih. Iya, wit-witan anger sing wis pada mati ya garing kayak gue. Angger nang hutan ya hutannya pada garing, jadi anggaran api langsung anu nyambreke ke penak ya. Kayak gue. Sugeng siang warga bercahaya. Aja pada anu-anu Lik.
Ya ngantuk banget kok, Wi. Iya, wis uli bali urung sih. Bali sejam maning. Tenang bae, kok telu uli bali nih. Bali ya uli ya uli jan nih. Iya, anggere ora to menang bose. Arto menang bose ke priwe ya. Ayo 0811-260-543 untuk wabahnya. Sugeng siang, sugeng makaryo, sedaya mawon gelik.

0: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab, agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
2: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
1: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
2: Serius? Wah, jadi gak sabar.
1: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
2: Oh gitu ya? Berapa?
3: Tunggu dulu, hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
1: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang, nanti aku ganti deh, janji.
3: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
4: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
2: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
3: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
4: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
2: Dik, cucukna aku nang kantor pajak yuk.
5: Walah, ketinggalan info kowe lah. Dan arep lapor pajak gue, ora perlu lunga maring ngendi-ngendi, cukup nang omah bae.
3: Informasi layanan pajak, lapor pajak online. Lapor pajak kini bisa dilakukan secara online kapan saja dan di mana saja melalui situs kortekdjp.pajak.go.id. Batas waktu pelaporan, SPT orang pribadi 31 Maret, SPT badan 30 April. Selain itu ada juga layanan pojok pajak bagi yang ingin aktivasi Kortek dan pelaporan SPT. Lokasinya ada di Kecamatan Maos dan Kroya setiap hari Selasa dan Kamis, Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu. Informasi tanggalnya pantengin terus Instagram @pajakcilacap.
4: Informasi kontak, alamat kantor pajak Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 36 Cilacap. Telepon Kring Pajak 1500 200. Kantor pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garis miring 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah 53257. Ayo lapor pajak sekarang, lebih awal, lebih nyaman.
2: Mayuh Li,
5: arep ngendi?
2: Mangan bakso pae yuk.
5: Maju.
6: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek, Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Thousand. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Thousand, ikhtiar sehat, herbal alami.
7: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Pokmale, niki ya warga bercahaya ya. Ala ke wisaten maning ya. Atanasar katus niku, iya lilike pada singar pada maring masjid apa maring musola yang ngandang-ngandang ayo gue. Iya wong wisaten kaya gue ya. Terus gaken maring masjid kaya gue. Angger sing papak-papak gue ya monggo. Utuh papak-papak dok ibu-ibu be ya. Angger arep maring apa jenengane jamaahan kaya gue ya. Iya. Sugeng siang, iya. Ke info ngopi lik, ngopi bukan sembarang ngopi. Biasanya kan dewe kan ya, bahasa wis tua kowe, iya. Kemien-kemien banget ya, lagi pas dewe kasi cilik kayak gue ya. Iya, anak wong, enggane wong tua kowe ya. Anu kayong hiburannya ngopi kayak gue ya. Kudu ana sandingannya ngopi. Arurung ngopi urung semangat kayak gue. Kayang apa jane enak apa nikmate kopi kayak gue ya. Hati-hati Medina. Iya. Lah ya apa jane ya enaknya kopi kayak gue. Lagi zamane dewek cilik tapi yang ngeranu papane ngopi dewek malu nyeruput kopine ya. Iya kopine be dua cita rasa tersendiri kayak gue. Iya papane ngopinya ngopi apa, apa kopi tubruk apa kopi apa kayak. Iya iya. Nah kielik komunitas kopi Cilacap menggelar kompetisi barista. Wih siki kan memang kopian menjamur nang Cilacap ya. Anak apa-apa kopi kayak gue. Kopi-kopian ki rame banget. Bocah nom-nom gensi-gensi siki wis mulai pada ngopi. Zaman-zaman nyong kemien ora lu urung wong nyong ngopi be ganu-ganu nembe wingi kayak gue ganu-ganu ora. Nembe wingi gara-gara kue lah kopi-kopi kayak gue. Dadine kepengen nyicipi kopi. Iya. Nah aku embok lik kayaknya tapi siki bocah siki jensi-jensi kopi-kopian. Ya, lagi komunitas kopi Cilacap kompeten menggelar kompetisi barista. Oke, pemenang berpeluang direkrut hotel. Wih, berarti yang menang bisa anu kerja ya, wi. Lagi, ke komunitas kopi Cilacap yang tergabung dalam Liga Seduh menggelar kompetisi Fun Barista V60 ya. Iya, sebagai bagian dari rangkaian kegiatan temu usaha pola kemitraan yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah. Jadi kompetisi kie hanya menjadi ajang adu keterampilan ya. Iya, tidak hanya menjadi lomba-lomba tok kayak ora. Iya, tapi membuka peluang kerja nang go barista-barista lokal. Dadi ora usah mayang-mayang golek tikave nang ngana-ngana nang Cilacap ki engko anger sing menang ya direkrut. Iya. Owner Nekofi sekaligus perwakilan komunitas kopi Cilacap, Pak Andi Priadi lagi semenane pengopi nang kie ya. Ngopi karo hotel apa Asana karo Bang Gunung Slamet niku mbok. Iya. Lah niki Pak Andi menjelaskan bahwasane kompetisi diikuti 20 peserta yang berasal dari Cilacap, pancen iya. Wano lombane engko anger menang be uli kerja nang Cilacap kayak gue ya. Peserta terdiri dari barista coffee shop, iya, pemilik kedai kopi hingga pelajar ke. Pelajar be wis melu bertanding ya. Kue lik iya. Anak sing memang bekerja sebagai barista, owner kopi, ya, terus bocah kelas IJ SMP bener lu ke? Iya ke, lagi perayaan iki ya. ingin mereka itu punya pengalaman mengikuti kompetisi jerene Pak Andi. Iya, lomba menggunakan metode seduh V60. Dengan penilaian yang mengacu pada standar kompetisi barista pancen wis SOP nek gue ya. 3 orang juri dilibatkan untuk menilai. Nah, jadi sing dinilai tekniknya,
teknik menyeduhnya seperti apa, ya. Oke, bisa nilai nih kompetisi dan juga hasil dari seduhan. Iya, barang dicicipi rasanya kayak ngapa, iya, ya. Tujuan utamanya kegiatan bukan sekedar untuk ngolet pemenangnya, melainkan untuk membangun mental kompetisi sekaligus mempererat kolaborasi antara barista dan petani kopi, kayak gue. Kayak kan rangkaiannya anu akeh ya, pirang-pirang rangkaian acara niki, acara kiye. Nah, ini salah satunya ya ini kayak kowe. Jadi Cilacap memiliki potensi besar sebagai daerah penghasil kopi, terutama di wilayah Daya Luhur, Kalik. Iya. Jadi ia berharap sinergi antara petani, pelaku usaha, barista ke bisa meningkatkan nilai tambah kopi lokal melalui dari proses budidaya hingga penyajian ya kepada konsumennya kayak gue. Ki acaranya wis anu rong dina nek ora salah tanggal 7 tanggal 8. Iya, ini ya warga percaya. Acaranya ana pelatihan-pelatihan dan lain sebagainya. Ki memang dari provinsi Jawa Tengah. Iya, Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah ki salah satu rangkaian acarane ya ana lomba kiye iya menyeduh kopi dengan apa miki kaya V60 lah pokoknya metode nu kuwe. Iya kok ngarep sing menang uli ngono. Ah sing menang sing bocah SMP ya ora uli hadiah tok ya apa engko uli pelatihan maning kaya gue ya. Tapi anggere sing wis anu kuwe siap kerja lah kuwe siap direkrut kuwe. Nah hotel ki hotelnya hotel Asana. Mungkin yang kok kan collab maning karo hotel-hotel liane kayak gue lah ya. Sing jelas kan diikuti oleh pelaku usaha UMKM ya karena ada pelatihan-pelatihan di situ temu bisnis kayak gue lik ya se-Jawa Tengah ya. Terus apa jenengane anu bimbingan-bimbingan kayak gue. Ilmu-ilmu pokoknya lah sharing-sharing kayak gue. Pelaku usaha petani kayak gue ya. Dari petani mengko menyalurna barangnya mari ngendi distribusine kayak gue kan ya. Tekan UMKM mengko didole maning maring sapa? Ya maring gue sing duwe kopi-kopian. Lah sing duwe kopi-kopian cara menyajikannya bagaimana? Iku lah pokoknya ya Lik ya. Iya. Ayo, kena kabeh mau kan anu CEO siki. CEO ya. Wadane nyong be warung kopi ben nyong jenenge CEO Lik. Ya, Mbok. Nah, ke para CEO akeh sing hadir iki. Para CEO. Iya, pada hadir kowe. Menkon relasine bertambah. Menkon relasine bertambah aja pada males aja mundur nang omah bae. Nyong kan anu kae, Wi. Isinan nyong. Privisi isinan. Iya. Mangkat menyatangaran acara melu gue ya. Acara apa bae melu? Kok kan relasine bertambah dadi bisnisnya semakin lancar kayak gue ya.

0: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
1: Aku sedang nimba air, Roma.
0: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
1: Ini juga sumurnya butek dan sat, Rom.
0: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
2: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk, daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
3: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
4: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
3: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
4: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
5: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.
6: Duh, kipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
7: Arep ngedekna barang yuk.
8: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
6: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
7: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
6: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
7: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
9: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
10: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
11: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
12: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
13: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk, taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
14: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
15: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
16: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
15: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
16: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
14: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
17: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang, Lur. Sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
18: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
19: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
20: Tokokan Bercahaya.

topokan bercahaya, ya warga bercahaya. Niki anu wedali sampun mepet niki nggih. Iya, dadi TV Kapi arep segera pamit saja kayak gue lah ya. Di program topokan. Iya, warga bercahaya. Tapi ya kayak sedurunge pamit nyong harapan ngenei info-info mengingatkan lah, mengingatkan kalau dulur-dulur kabe kayak gue mung siki anu kena zamane zaman saling mengingatkan ya. Iya. Kayak kan dopok-dopok yang menyenangkan kayak gue jenengane topokan. Nah, warga bercahaya ke menurute lilike pada momen dadakan apa ayo gue ya tahu apa ora ke paling gue deg-deg ser kayak gue lah ya hujan deg-degan banget pas gue kayak gue nek TV kayak gue ya nek nyong pas kuota nek entek lah bener apa ora lik. Nah bayang nah gue ya lagi janjian karo wong ya masalah bisnis gede wong anu anu janjian karo CEO barang ya malah kalingane iya posisi nek kue kuota nek antek kayak gue kepriwe jajalik. Nah atau pas flash sale nggak bisa check out belanjaan ya. Biasanya kayak mamak-mamak lagi warndok malah can aduh malah kuota nek antek kayak gue listriknya mati barang ya. Orisa di buru-buru arep tuku token dan lain-lain pokokane ya siki kena kan kaya gue mboklik. Untungnya ki ya ngolilike aja pada khawatir kie soale nyong sejak pake smart friend kuota nonstop ya jagoan banget lah pokokane kuota entong pun aplikasi singliane bisa tetap aktif lik. Iya kita masih bisa chat, bisa bayar-bayar, bisa transfer. Iya pokokane apa baik kayak gue lah ya. Orang nana maning sih kia cara dedukser biarpun kuotane enteng dadakan pokokane nek wis nganggo smart friend kuota nonstop ya siki mulai dari 20 ribuan bebas internetan bahkan pas kuotane enteng gue masih bisa berjalan terus. Tadi ini wis ora usah khawatir, ora usah deg-degan maning siki nyong wis jarang deg-degan lik. Iya tapi anger jantungnya berdetak-detak tan wajar wong jenenge peman menungsa ya. baiklah kayak gue ya warga bercahaya cekelalen pokokane kabehan pada apa ya pada nganggo smart friend jagoan sinyal se-Indonesia. Lah niki TV wis kutuku dan wong hampir jam 4 sore ya. Pak Seja Marjono, lah rung ngopi. Kopine telas napa Pak Seja? Iya. Bu Seja niki Pak Seja nyuwun ditambahkan kopi, Bu. Iya, cek kepahitan aja kelegen, pokoknya sing sedang-sedang saja. Matur nuwun nggih warga percaya terus kebersamaannya. Nanti ada Radika yang akan memberikan informasi aktual seputar Kota Cilacap wonten giaran lintas bercahaya. TV Kapinya pamit undur diri. Percaya FM paling pas untuk Cilacap satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: Halo, ini siapa?
1: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
0: Udah, Ma.
1: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
0: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
1: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
0: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
1: Itu namanya korupsi, sayang.
0: Eh, iya. Korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
2: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
4: Dik, cucukna aku nang kantor pajak yuk.
5: Walah, ketinggalan info kowe lah. Jan, arep lapor pajak gue, ora perlu lunga mari ngendi-ngendi, cukup nang omah bae.
6: Informasi layanan pajak, lapor pajak online. Lapor pajak kini bisa dilakukan secara online kapan saja dan di mana saja melalui situs kortek.djp.pajak.go.id. Batas waktu pelaporan, SPT orang pribadi 31 Maret, SPT badan 30 April. Selain itu ada juga layanan pojok pajak bagi yang ingin aktivasi kortek dan pelaporan SPT. Lokasinya ada di Kecamatan Maos dan Kroya setiap hari Selasa dan Kamis, Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu. Informasi tanggalnya pantengin terus Instagram @pajakcilacap.
7: Informasi kontak, alamat kantor pajak Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 36 Cilacap. Telepon Kring Pajak 1500 200. Kantor pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garis miring 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah 53257. Ayo lapor pajak sekarang, lebih awal lebih nyaman.
8: Mayu li
5: arep ngendi?
8: Mangan bakso pae yuk.
5: Mayu.
9: Aduh, Jan, utang kula rap banget ku. Arep ngene, nini rujin jaluk dipijet malah
5: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
9: Utang kula rap banget ku, seneng.
5: Lah kepriwe?
9: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
5: Mulane rajin minum gulti.
9: Apa kuwe?
5: Eh, teh gulti. Gue kesehatan awak, kayak gue ketemu kue.
9: Oh, kayak kue ya?
5: Iya, nyanyi. Dinum.
9: Iya, oke, siap.
6: Wis terbukti, Golti pancen main gue menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main gue awak, kayak katekin, gue ngelancarna peredaran darah, polifenol, gue kekebalan tubuh, zat tonin, gue anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya gue kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula, tanpa campuran liane. Golti cocok gue wedangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
10: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: still.
1: Ki piak temen arep mari ngendi, Tun?
2: Arep ngedekna barang yuk.
3: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
1: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa, Tun?
2: Iya, yuk. Wis langganan kawit kenyel.
1: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari, yuk.
2: Kon ora laris kepriwe lah, yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom. Pokokane komplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
4: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
5: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
2: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
2: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
6: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811 25 111 05.

0: Penuh haru dan kebersamaan, farewell dan welcome parade tandai estafet kepemimpinan di Polresta Cilacap. Aksi lepas tukik dan bersih pantai warnai peringatan Hari Bebas Kantong Plastik di Cilacap.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling bas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Radika dan berikut informasi selengkapnya. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimun berharap doa para ahli tarekat dan ulama terus mengiringi para pemimpin agar bisa menjalankan amanah dan membawakan pemerintah berjalan dengan baik. Hal itu disampaikannya saat menghadiri acara manakib kubro, istihozah, batsul masail, temu mursyid, dan pengajian akbar jamiah ahli tarikah Al-Mutabarah An-Nahdiyah atau Jatman Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY di Pondok Pesantren Al-Ihya Ulumadin Kesugihan Kabupaten Cilacap pada Sabtu 4 Juli 2026. Menurutnya, tarekat atau upaya memahami syariat lebih mendalam memiliki peran penting dalam membangun spiritualitas. Zikir yang diamalkan dalam tarekat tidak hanya diperuntukkan bagi diri sendiri atau jemaah, tetapi juga menjadi doa bagi seluruh makhluk termasuk bangsa, negara, dan jalannya pemerintah. Wagub berharap doa para ulama dan jemaah senantiasa mengiringi para pimpinan agar mampu menjalankan amanah dengan baik. Menurutnya, penguatan keimanan merupakan ajaran pertama yang ditanamkan Rasulullah SAW kepada umat Islam. Dalam konteks tersebut, tarekat menjadi salah satu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT sekaligus memperkokoh kualitas keimanan. Ia menambahkan, seorang yang istiqomah dalam berzikir akan memiliki kesadaran spiritual yang mampu mencegah dirinya melakukan perbuatan tercela. Sementara itu, Rais Tajman Jawa Tengah DIY Ahmad Halwani Nawawi menyampaikan bahwa perjalanan sejarah bangsa Indonesia tidak terlepas dari peran-peran ulama dan ahli tarekat. Ia menyebut sejumlah tokoh bangsa yang memiliki kedekatan dengan dunia pesantren dan tarekat seperti Muhammad Hatta dan Pangeran Diponegoro. Menurutnya, nilai-nilai spiritual yang diwariskan para ulama menjadi fondasi penting dalam perjuangan membangun bangsa dan negara.
1: Lintas Bercahaya.
0: Suasana haru sekaligus penuh semangat mewarnai pelaksanaan farewell dan welcome parade Kapolresta Cilacap di lapangan apel Polresta Cilacap. Tradisi tersebut menjadi simbol estafet kepemimpinan dari Kombespol Budi Adi Buwono kepada Kombespol Yovan Fatika Handiska Aprilaya yang disaksikan seluruh pejabat utama, para kapolsek, personel Polresta Cilacap, Brimob, dan ASN Polri. Prosesi diawali dengan tradisi pedang pora menyambut kedatangan Kombespol Yovan Fatika Handiska Aprilaya beserta istri, dilanjutkan dengan laporan satuan dan apel bersama. Pada kesempatan tersebut, Kombespol Budi Adi Buwono menyampaikan apresiasi kepada seluruh keluarga besar Polresta Cilacap atas dukungan dan kebersamaan selama dirinya memimpin. Menurutnya, berbagai capaian yang diraih merupakan buah dari kerja keras seluruh personel. Dalam pesan perpisahannya, Kombespol Budi juga mengajak seluruh personel memberikan dukungan penuh kepada Kombespol Yovan Fatika Handiska Aprilaya. Ia meyakini penerusnya memiliki karakter pemimpin yang cerdas, disiplin, dan inovatif sehingga mampu membawa Polresta Cilacap semakin maju. Sebelum mengakhiri amanatnya, Kombespol Budi menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh personel apabila selama memimpin terdapat kehilafan, sekaligus memohon doa restu untuk mengemban amanah baru di Mabes Polri. Dalam amanatnya, Kombespol Yovan Fatika Handiska Aprilaya memperkenalkan diri sekaligus memohon dukungan kepada seluruh personel agar dapat menjalankan amanah sebagai Kapolresta Cilacap dengan baik. Ia menegaskan, keberhasilan organisasi hanya dapat diwujudkan melalui kekompakan, loyalitas, dan rasa saling memiliki. Ia juga mengajak seluruh personel memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan menjadikan Polresta Cilacap sebagai rumah bersama yang harus dijaga. Selain mengajak menjaga soliditas internal, Kombespol Yovan mengingatkan pentingnya menjunjung loyalitas kepada organisasi, menghormati para senior, serta bersama-sama membersihkan Polresta Cilacap melalui semangat kebersamaan dan pengabdian. Sebagai penutup, rangkaian kegiatan Kombespol Yovan Fatika Handiska Aprilaya mengantarkan Kombespol Budi Adi Buwono meninggalkan Mapolresta Cilacap melalui tradisi payung pora yang diiringi penghormatan seluruh jajaran. Prosesi tersebut menjadi simbol penghargaan atas dedikasi dan pengabdian Kombespol Budi selama memimpin Polresta Cilacap sekaligus menandai dimulainya estafet kepemimpinan yang baru. Sebelumnya, Kapolri menunjuk Kombespol Yovan Fatika Handiska Aprilaya sebagai Kapolresta Cilacap menggantikan Kombespol Budi Adi Buwono yang mendapatkan amanah baru sebagai peneliti kepolisian Madya TK3 Puslitbang Polri Hal ini tertuang dalam surat telegram Kapolri nomor ST/336/4/KEP/2026.
1: Lintas Bercahaya.
0: PT Kereta Api Indonesia Persero Daup 5 Purwokerto terus memperkuat upaya pengamanan aset negara melalui percepatan sertifikasi lahan. Pada Kamis 2 Juli 2026, KAI Daup 5 Purwokerto kembali menerima 10 sertifikat elektronik hak pakai dari Badan Pertanahan Nasional atau BPN Kabupaten Cilacap sebagai bagian dari penguatan legalitas aset yang dikelola perusahaan. Sertifikat elektronik tersebut diserahkan secara langsung oleh Kepala BPN Kabupaten Cilacap Andri Kristanto kepada Vice President KAI Daup 5 Purwokerto Rangga Putra Maulana di Purwokerto. Manajer Humas KAI Daup 5 Purwokerto M. Asyad Habibudin menjelaskan bahwa 10 sertifikat yang diterima merupakan sertifikat hak pakai dengan total luas 156.304 meter persegi. Ia menjelaskan, dari total sertifikat yang diterima, 8 sertifikat berada di Desa Sidaurip, Kecamatan Kawunganten dengan luas 136.407 meter persegi. Sedangkan 2 sertifikat lainnya berada di Desa Jeruk Legi Kulon, Kecamatan Jeruk Legi dengan luas 19.897 meter persegi. Total selama Januari hingga Juni 2026, KAI Daup 5 Purwokerto telah menerima 23 sertifikat elektronik di wilayah Kabupaten Cilacap dengan total luas mencapai 406.401 meter persegi. Menurut Asyad, percepatan sertifikasi aset merupakan langkah strategis untuk memberikan kepastian hukum, mencegah potensi sengketa, sekaligus mendukung tata kelola aset perusahaan yang akuntabel dan transparan. Ia juga menyampaikan apresiasi atas sinergi yang telah terjalin antara KAI dengan BPN Kabupaten Cilacap dalam mendukung proses sertifikasi aset secara berkelanjutan. Kolaborasi yang baik antara KAI dan BPN menjadi faktor penting dalam upaya pengamanan aset negara dengan legalitas yang semakin kuat melalui sertifikat elektronik, aset perusahaan dapat dikelola secara optimal sehingga mampu mendukung peningkatan pelayanan transportasi kereta api kepada masyarakat.
1: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali sampaikan untuk Anda saat lagi setelah jeda berikut ini.
2: Ya, halo, ini siapa?
3: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
2: Udah, Ma.
3: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
2: Nggak ada PR sih. Tapi mah, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, mah?
3: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
2: Kalau mama bilang, apa mah kalau bohong soal uang? Berarti...
3: Itu namanya korupsi, sayang.
2: Iya, korupsi. Itu nggak boleh kan, mah?
4: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
5: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
6: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
7: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
6: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
7: Oh gitu ya mas.
8: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
9: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks, dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D.E. Pandjaitan nomor 32 Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
7: Makasih ya, Mas.
6: Tangan saya jangan ditarik, Mbak.
7: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
10: Aduh, petang kulara banget kok. Arep ngene, Nini rujin jeruk dipijet malah.
11: Kau enang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
10: Petang kulara banget kok, seneng.
11: Lah kepriwe?
10: Kaya arep kae tapi kaya urai iki lho.
11: Mulane rajin minum gulti.
10: Apa kuwe?
11: Nggih, teh gulti. Go kesehatan awak, kaya nggo wetengmu kuwe.
10: Oh, kaya kuwe ya.
11: Iya, nyenyenye. Dinum, dinum.
10: Iya, oke, siap.
8: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula, tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
12: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
1: Lintas Bercahaya.
0: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Mengubah kepedulian lingkungan menjadi gaya hidup, pemerintah Kabupaten Cilacap menggerakkan ratusan elemen masyarakat dalam aksi penyelamatan ekosistem pesisir. Langkah konkret ini diwujudkan melalui pelepasan tukik dan aksi bersih-bersih massal di Pantai Teluk Penyu pada Senin pagi 6 Juli 2026 sebagai momentum refleksi Hari Bebas Kantong Plastik Sedunia yang jatuh pada tanggal 3 Juli 2026. Dipimpin langsung oleh PLT Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya, agenda ini menyatukan jajaran pejabat Pemkab, Forkopimda, TPPKK, Dharma Wanita Persatuan, para direktur bank sampah, hingga antusiasme para kepala sekolah serta pelajar dari tingkat SD hingga SMA atau SMK. Gerakan ini menjadi sangat krusial mengingat tantangan besar yang dihadapi Cilacap saat ini. Berdasarkan data terbaru, potensi timbunan sampah rumah tangga dan sejenisnya di wilayah ini telah menembus angka 993,8 ton per hari. Pemkab Cilacap terus menggalakkan kebijakan pengurangan kantong plastik. Namun, keberhasilan program tersebut memerlukan sinergi total dari unsur pentahelix yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, media, hingga masyarakat luas. Berikut pernyataan dari PLT Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya.
13: Artinya produksi sampah di Kabupaten Cilacap itu harus ditangani secara serius, terutama 80%-nya adalah sampah rumah tangga. Cilacap itu hampir kurang lebih hampir 1000 ton per hari produksinya, itu yang tercatat dan terdata. Di luar yang tidak terdata saya rasa lebih banyak lagi. Tapi yang mampu terolah, karena RDF kita hanya ada di TPA Jerbogi, itu hanya sekitar 277 ton per hari. Sedangkan sisanya kita masih menggunakan sistem pendamping.
14: Yang kecil dari mulai makrot, kemudian pengolahan sampah organik, kompos, itu akan sangat membantu sekali. Sehingga yang diterima oleh TPA hanya sampah-sampah resipi saja. Teluk Penyu ini merupakan salah satu item untuk Kabupaten Cilacap, dan saya mengucapkan terima kasih ya. Sebenarnya Indonesia yang sudah support acara ini bersih pantai di Teluk Penyu, yang belakangan ini menjadi sorotan karena
0: Kemeriahan acara di tepi pantai ini juga diisi dengan edukasi yang bermanfaat, di mana Bank Indonesia Kantor Cabang Purwokerto turut hadir memberikan sosialisasi mengenai pemahaman rupiah. Seluruh rangkaian kegiatan kemudian ditutup secara formal, namun syarat makna melalui penandatanganan komitmen bersama oleh seluruh peserta yang hadir sebagai bentuk ikrar nyata untuk aktif berpartisipasi dalam pengelolaan persampahan di Kabupaten Cilacap.
12: Lintas Bercahaya.
0: Ratusan warga Desa Kuripan Lor, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, saling berebut tujuh gunungan hasil bumi dalam tradisi memetri bumi yang digelar pada Sabtu, 4 Juli 2026. Tradisi tahunan yang berlangsung meriah ini menjadi simbol rasa syukur atas limpahan rezeki, sekaligus menjadi tontonan yang paling dinanti oleh masyarakat setempat. Sebelum menjadi rebutan warga, ketujuh gunungan yang berisi sayur mayur dan buah-buahan ini diarak terlebih dahulu dari Panembahan Sumur Gemuling menuju Pendopo Balai Desa. Kepala Desa Kuripan Lor, Heni Hernavianto, bersama sang istri, terlihat ikut berjalan kaki, memimpin kirab dengan mengenakan pakaian adat Jawa. Heni menyampaikan bahwa gunungan ini adalah wujud syukur warga dengan cara saling berbagi hasil bumi demi menjemput keberkahan dan keselamatan desa dari segala mara bahaya. Tidak hanya kirab budaya, rangkaian memetri bumi ini sudah dimulai sejak hari Jumat dengan agenda ziarah kubur ke makam leluhur dan doa bersama. Menurutnya, ziarah ini penting sebagai pengingat bagi yang masih hidup agar masyarakat senantiasa menjaga budi pekerti dan adab yang baik. Berikut keterangan dari Kepala Desa Kuripan Lor, Heni Hernavianto.
15: Ini adalah wujud rasa syukur masyarakat Desa Kuripan dengan menunjukkan rasa gotong royong, guyub rukun, kemudian bersama-sama berbagi lah ya, berbagi gunungan hasil bumi untuk menambah keberkahan harapannya bagi masyarakat Desa Kuripan, sehingga nantinya masyarakat Desa Kuripan senantiasa diberikan keselamatan, keberkahan, dan tentunya dijauhkan dari mara bahaya. Kalau tidak salah ada tujuh gunungan yang diperbutkan untuk warga masyarakat Kuripan dan sekitarnya. Dana swadaya dari masyarakat dan ada dukungan dari Pemkes tapi 5 juta Pak ya. Kebesaran masyarakat ya terus tingkatkan gotong royong, guyub rukun dalam rangka bersama-sama membangun masyarakat Desa Kuripan yang semakin maju sehingga Desa Kuripan menjadi desa yang bantatun, toibatun, warabimukur, alohma, amin.
0: Kemeriahan Pesta Rakyat di Kuripan Lor ini juga semakin semarak dengan adanya pertunjukan seni begalan, tari-tarian tradisional, ritual ruatan bumi, hingga pementasan wayang kulit semalam suntuk bersama Kidalang Jagat Satria dari Nusa Wungu. Melalui perayaan ini, pemerintah desa berharap warga Kuripan Lor bisa semakin guyub rukun, serta bersama-sama mewujudkan desa yang aman, makmur, dan diberkahi.
12: Lintas Bercahaya.
0: Pesona daya tarik wisata atau DTW Pantai Teluk Penyu Cilacap tampaknya masih menjadi magnet kuat bagi masyarakat untuk menghabiskan masa liburan sekolah. Memasuki pekan ketiga liburan kali ini, destinasi wisata bahari andalan di selatan Jawa Tengah mengalami lonjakan pengunjung yang sangat signifikan. Bahkan, menyentuh angka ribuan orang dalam sehari. Koordinator loket Teluk Penyu Cilacap Siti Mungawana mengungkapkan bahwa lonjakan tajam ini sangat terasa pada momentum akhir pekan kemarin. Pada hari Sabtu dan Minggu lalu, jumlah pelancong yang memadati area pantai tercatat mencapai hampir 2.000 orang. Angka tersebut melonjak drastis jika dibandingkan dengan hari-hari biasa. Melihat tren positif dalam 2 minggu terakhir yang sudah menembus 10.000 orang, pengelola kini bersiap menghadapi gelombang pengunjung berikutnya demi mengejar target 20.000 wisatawan. Berikut keterangan dari pengelola tiketing di TW Teluk Penyu Cilacap, Siti Mungawana.
16: Wisata Teluk Penyu pada tahun ini alhamdulillah ada kenaikan. Bahkan kemarin hari Sabtu, hari Minggu, nggak tahu ini puncaknya apa bukan, tapi alhamdulillah ramai sekali. Kalau peningkatan itu kalau dibanding dengan hari-hari biasa ya bisa dikatakan 100%. Kalau hari-hari biasa itu sih kisaran 300-500. Ya kalau hari Sabtu pastinya naik 500-700-800 seperti itu setiap harinya. Kemarin hari Minggu itu sampai hampir 2.000 pengunjung. Selain pantai, karena kita wisata pantai, itu kita ada, kalau masuk lagi ada wisata Bendeng Pendem, dan kalau nyebrang kita ada wisata Nusa Kambangan. Jadi untuk tahun ini kebetulan pas ada festival nelayan besok tanggal 7 hari Selasa Kliwon, itu pas kebetulan liburan sekolah. Mudah-mudahan harapan kami ya akan ramai seperti tahun-tahun kemarin. Tiket masuknya itu masih sama dari dulu sampai sekarang, belum naik, jadi 7.500 per orang. Jadi untuk kendaraan masuknya yang roda 2 itu 2.000, roda 4 5.000, dan roda 6 10.000. Nah, kalau 2 minggu ini itu sudah kira-kira mungkin sekitar 10.000. Nah, target ya mudah-mudahan harapan kami ya bisa mungkin 15-20.000 seperti itu.
0: Siti menambahkan, pengunjung yang datang tidak hanya berasal dari area Cilacap dan sekitarnya, melainkan banyak yang melakukan perjalanan luar kota, seperti Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo, Bali Mas Cakep, hingga kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Ciamis. Salah satu pengunjung asal Palembang, Redi Eka Setiawan. Redi yang sengaja datang jauh-jauh bersama sang istri demi menikmati masa cuti lebarannya. Menurutnya, selain pemandangannya yang memanjakan mata, kuliner di sekitar kawasan pantai juga sangat enak, ramah di kantong, serta harga tiket masuknya tergolong sangat murah.
17: Ya, sengaja liburan bareng istrinya, mau menikmati cuti bareng. Pantainya bagus, ombaknya bersahabat, terus bisa lihat view Pulau Nusa Kambangan juga sih. Kalau kulinernya sih worth it, enak, sesuai di kantong. Kalau tiket masuknya sih murah sih, tergolong murah, 7.500 buat satu orang. Selama di Cilacap ya keliling sekitar kota, ke Tiknol, ke pantai Bleberan, pantai Kemiren gitu, sambil jalan-jalan.
12: Lintas Bercahaya.
0: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya Cilacap. Saya Radika, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

media sosial Radio Bercahaya. Instagram @bercahayafm_cilacap, Facebook Bercahaya FM, dan fanspage Radio Bercahaya FM Cilacap.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas.

dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56.

Mutiara Hadis. Alaikum bisudqi, fa innal sidqa yahdi ilal birri, innal birri yahdi ilal jannah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hendaknya kamu selalu berkata jujur, karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Hadis.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serba Serbi Islami hadir untuk Anda kali ini dengan sebuah kisah peristiwa gempa yang ternyata sudah terjadi di zaman Nabi. Allah Subhanahu wa taala memiliki alasan tertentu mengapa sampai mengguncangkan bumi hingga menelan korban di zaman Nabi. Kaum Nabi Musa alaihi salam, yakni Bani Israel, melihat tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla sebagai bentuk dari peringatan. Mulanya Nabi Musa memohon ampunan serta meminta 70 orang pilihannya menghadap Allah Ta'ala usai mereka semua berbuat salah. Mereka rupanya tidak ingin beriman sebelum melihat sendiri tanda kekuasaan Sang Pencipta. Bersama Nabi Musa alaihi salam, 70 orang dari kaumnya naik ke Bukit Tursina. Di sanalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan gempa yang begitu kuat hingga mereka semua pingsan. Kisah tentang gempa di masa Nabi Musa alaihi salam ini tertuang dalam surat Al-A'raf ayat 155.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan Musa memilih 70 orang dari kaumnya untuk memohon taubat kepada kami pada waktu yang telah kami tentukan. Ketika mereka ditimpa gempa bumi, Musa berkata, "Ya Tuhanku, jika Engkau kehendaki, tentulah Engkau binasakan mereka dan aku sebelum ini. Apakah Engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang kurang berakal di antara kami? Itu hanyalah cobaan darimu. Engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau beri petunjuk kepada siapa yang Engkau kehendaki. Engkaulah pemimpin kami, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat. Engkaulah pemberi ampun yang terbaik." Demikian serba-serbi Islami kali ini. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serba-serbi Islami hadir untuk Anda. Kali ini seputar Al-Quran terbesar di dunia. Wisata religi Al-Quran Al-Akbar menjadi tempat yang menarik untuk dikunjungi ketika sedang berada di Palembang, Sumatera Selatan. Al-Quran yang dinobatkan terbesar di dunia ini terletak di Jalan Muhammad Amin, Kecamatan Gandus, Palembang. Pemandu wisata Al-Quran Al-Akbar mengatakan sebanyak 351 keping kayu tembesu berukuran panjang 177 cm dan lebar 140 cm dipahat menjadi 30 juz Al-Quran. Proses pengerjaannya memakan waktu lebih dari 7 tahun oleh 50 orang, terdiri dari tim penulisan sampai pengukiran. Dana yang dikeluarkan dalam satu keping ini sekitar 40 juta rupiah, untuk seluruhnya mencapai 1,2 miliar rupiah. Al-Quran Al-Akbar pertama kali dibuka sebagai wisata religi di Palembang pada 30 Januari 2012 setelah diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kala itu. Setiap keping Al-Quran ini diukir menggunakan tinta emas dan warna hitam. Penggunaan warna tersebut mengikuti ciri khas kain songket asal Palembang. Selain itu, di ukiran pinggir Al-Quran juga menggunakan ukiran khas Sriwijaya yang juga menjadi ciri khas Palembang. Demikian serba-serbi Islami kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki syarat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Al-Hadid ayat 23.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi nggak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Duh, kipyok temen armari ngendi, Tun?
5: Arep ngedekna barang yuk.
6: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
4: Genit kono. Ucarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gede kena barang ngering matahari apa tuh?
5: Iya yuk, wis langganan kau kenyel.
4: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris kena toko emas matahari ya.
5: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Kena modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokannya kumplit. Dol-dolannya ya gampang. Tur pelayanannya ramah.
7: Toko Mas Matahari. Toko Mas Matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Mas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
8: Rucak nanas, rucak koe, arep belanja mas ya nang Toko Mas Matahari.
9: Enggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
10: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
1: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
10: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
2: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH.
11: Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.
12: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene, jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
1: Nyong bingung, Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
1: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barange main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tekone Pak Kirno.
1: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune rasa melu.
0: Nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
4: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
6: Pak, tahun kie anak dewek lulus SMP. Terus arep melanjutna sekolah nang endi ya, Pak?
1: Jajal takon bocah, Bu. Mbok wis duwe pandangan dewek.
6: Ade pengen daftar sekolah nang SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale tahun kie wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Lulus sekolah bisa kerja nang luar negeri. Siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap.
7: Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya, Pak.
6: Benar sekali. Mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung. Yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
8: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123.
9: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
10: Aku sedang nimba air, Oma.
9: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
10: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
9: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
11: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk, daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
12: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
1: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh. Biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
2: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk, taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
3: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
4: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
5: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
4: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
5: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
3: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
6: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
7: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
6: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
7: Oh gitu ya mas.
8: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
9: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Kortex dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
7: Makasih ya mas.
6: Tangan saya jangan ditarik mbak.
7: Habis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang. Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
10: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
11: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat malam warga Bercahaya. Pas senang sekali malam hari ini bisa ketemu lagi bareng sama Arta di Melodi Memori. Rabu tengah pekan 8 Juli 2026 ya. Dan saya harap sampai hari ini Anda masih tetap sehat dan tetap terjaga dalam kondisi tubuh yang tetap prima. Seperti biasa sampai jam 9 malam nanti Arta bakal, atau kita juga bisa bernostalgia di sini sedikit mengenang lagu-lagu yang pernah Anda jamanin ya. Di tahun 90-an lagu ini dulu pernah jadi puncak tangga lagu pop Indonesia. Anda masih ingat kan? Ini lagunya siapa? Yang mau gabung silakan aja di 08112605433, maupun yang jauh dari jangkauan Bercahaya FM juga selalu bisa dengerin lewat audio streaming di www.bercahayafm.com.

0: Dalam rangka Hari Koperasi ke-79, Koperasi Tangguh, Bangsa, Berdaulat, Panitia Hari Koperasi Kabupaten Cilacap menyelenggarakan beberapa kegiatan di tingkat Provinsi Jawa Tengah, gelar produk koperasi dan UMKM, tasyakuran dan pagelaran seni, Runwalk yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 11-12 Juli 2026. Bertempat di Surakarta, di tingkat Kabupaten Cilacap, Lomba Cerdas Cermat tentang Perkooperasian tingkat SMP se-Kabupaten Cilacap, bertempat di Gedung Diklat Cilacap, hari Kamis, tanggal 23 Juli 2026. Jalan Sehat, dilaksanakan hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2026, bertempat di Alun-Alun Cilacap, dengan rute start dan finish Alun-Alun Cilacap ke titik nol. Ayo meriahkan jalan sehat dan dapatkan hadiahnya, di antaranya sepeda listrik, sepeda gunung, sepeda lipat, kulkas, televisi, dan hadiah menarik lainnya. Ayo gerakan koperasi untuk mengikutinya.
1: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
2: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
1: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
3: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
4: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-28. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
5: Waktu kau ngiklik temen
6: lagi ya kok waktu kau mari-mari
5: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
7: Ika kau pengen ngerokok sih orang kau waktu.
6: Anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe.
5: Jelas nak gue kah ngerokok sih orang kau waktu. Rokok legal gue sih anak pita kene alias anak bandrol rekane. Kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita kene rusak, palsu atau bekas. Soale ana denda lan pidana penjarane, Kang.
8: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
0: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
9: Saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
10: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh. Biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
11: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk, taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
12: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
13: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
14: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
13: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
14: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
12: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
15: Berbabaran rakena ngelamun yuk. Nang apa jane?
16: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel wae. Ah jan, rebyek omahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
15: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
17: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
18: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

94.3 Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Warga Bercahaya, menurut Anda momen dadakan apa nih yang paling bikin deg-degan? Kalau saya sih pas kuota habis ya, bener gak? Bayangin lagi janjian sama orang mau kasih tahu posisi di mana tapi nggak ada kuota, atau pas flash sale nggak bisa check out belanjaan. Pas listrik mati nggak bisa buru-buru beli token. Untungnya itu nggak perlu terjadi lagi sama saya ya. Sejak pakai smartphone, kuota nonstop, jagoan banget pokoknya. Kuota habis pun aplikasi penting lain masih aktif. Kita masih bisa chat, bisa bayar-bayar, bisa transfer. Nggak ada lagi deg-degan biarpun kuota habis dadakan. Beli smartphone, kuota nonstop sekarang. Mulai 20 ribuan. Bebas internetan bahkan pas kuota habis. Smartfren jagoan sinyal se-Indonesia. Oke, selamat malam Arta. Ketemu dulu nih sama Ibu Maharani yang ada di Lingkar Timur, yang malam hari ini pengen dimainkan untuk gitanya dari Konidio. Barusan sudah Arta luncurin ya, nitip salam juga buat semuanya yang lagi dengerin melodi memori bercahaya. Buat Mas Artanya amat aktivitas, dan selamat malam juga buat Mas Santo yang ada di Dr. Sutomo. Malam hari ini juga pengen dimainkan untuk gitanya Cinta Abadi dari koleksinya Pampers. Oke, Mas Santo nanti ditunggu aja ya. Dan kali ini Arta mainkan dulu. Ada yang pergi tapi tak benar-benar hilang, karena sampai sekarang aku masih seperti yang dulu. Sebuah lagu spesial, tak ingin sendiri buat Anda semua.

0: nggak sih? Bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

94.3 Percaya FM paling pas untuk Cilacap. Timnas Argentina memastikan tiket ke babak perempat final Piala Dunia 2026 ya. Warga Percaya setelah mengalahkan Mesir dengan skor 3-2 di laga 16 besar di Mercedes-Benz Stadium Atlanta Amerika Serikat pada Rabu 8 Juli 2026 dini hari. Sempat tertinggal hingga babak kedua, Albi Celeste berhasil bangkit dan membalikkan keadaan pada menit-menit akhir pertandingan. Saat laga tampak akan berlanjut ke babak tambahan, Argentina justru memastikan kemenangan di masa injury time, tepat di menit 90 plus 2. Lisandro Martinez mengirim umpan ke dalam kotak penalti yang disambut Enzo Fernandez menjadi gol. Gol tersebut membawa Argentina berbalik unggul 3-2 sekaligus memastikan kemenangan dramatis Albi Celeste ya. Dengan hasil ini Argentina melangkah ke babak perempat final Piala Dunia 2026. Tim asuhan Lionel Scaloni selanjutnya akan menghadapi pemenang laga antara Swiss dan Kolombia untuk memperebutkan satu tempat di semifinal ya, warga percaya. Tahu nggak Anda warga percaya apa itu cinta sejati? Cinta sejati itu gak kenal waktu, gak butuh alasan, dan juga gak terikat oleh waktu. Jadi saat hati sudah terpaut, semua akan terasa abadi.

0: Asem banget tambah gede ya.
1: Iya, ya selam. Ini Pak RT kan wil anak ya.
2: Selamat, selamat, selamat.
0: Kancah STM.
2: Kenalan. Kenalan, kenalan. Ini dari kancah kok, jadi aku bisnis.
0: Tapi nek kono kepengin melu ya ayo
1: bareng. Nah, ya enak, ya monggo.
0: Buka cicit-cicit. Kalau petanung ya.
1: Nek rokok kolang, Pak. Cukene, Pak. Polosan. Oke, ngerti ora? Ciri-ciri rokok ilegal gue sing ora ana cukene. Aku cukai palsu, apa maning aku cukai bekas. Kalau cukai sing ora diperuntukkan gue rokok kek. Misal, SKT mana gue SKM. Kayak bekas rokok si jine, gue rokok si jine mani. Nah,
0: saya kayak larang kesibukan tapi enak, Pak.
1: Oke, nanti orang, Pak. Kalau sebagai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, kita lihat-lihat apa ton rokok ilegal, gue bisa dipenjara si jis sampai 5 tahun, Pak.
3: Dan ini menjadi temen, Bro.
1: Nah, dulur, ayo dalekna kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, laporna bae maning bea cukai. Kiye nomere?
0: Jadi kesemu karo sapa? Wilung aku. Lha nduk iki royo ana. Woi, kok kok trike iki ya?
3: Bro, aku ana keperluan ngurus kamen di penjara.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
5: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
6: Is Bu.
5: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pedo gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
6: Nyong bingung, Bu.
5: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
6: Ngone pakir no. Pertelon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
5: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
6: Wah, nyong ana ya Bu, ibune ora usah melu.
5: Iya, nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
7: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
5: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, teborong.
4: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
8: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
9: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
8: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
9: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
7: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 0856423864. Pak Widi 0815867295 54.
8: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
10: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
11: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk Cilacap.

0: agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Al-Hadid ayat 23.
1: Saatnya kita menyimak informasi terkini seputar Cilacap dalam Kilas Bercahaya.

0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG secara resmi mengoperasikan fasilitas radar cuaca terbaru yang berlokasi di Desa Tritih Lor, Kecamatan Jeruglegi, Kabupaten Cilacap, Rabu 8 Juli 2026. Langkah strategis ini diambil sebagai momentum krusial dalam memperkuat jaringan observasi cuaca nasional, khususnya di sepanjang pesisir selatan Jawa Tengah. Demi mendeteksi cuaca ekstrim secara real-time sekaligus meminimalkan dampak bencana hidrometeorologi. Kepala BMKG Republik Indonesia, Teku Faisal Fatoni, mengungkapkan bahwa penempatan teknologi radar di Cilacap ini memegang peranan vital dalam memperluas jangkauan pengamatan cuaca nasional. Kehadiran radar ini akan mempermudah pemantauan detail terhadap pertumbuhan awan konvektif yang kerap memicu badai.
1: Demikian Anda menyimak Kilas Bercahaya. Nantikan informasi berikutnya hanya di Radio Bercahaya FM Cilacap.
2: Dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.

94.3 Percaya FM paling pas untuk Cilacap. Terima kasih untuk Anda yang masih setia di Melody Memory malam hari ini. Dan mohon maaf nih warga Percaya, kali ini kita akan jeda sejenak untuk Melody Memory, dan kita akan bergabung di alun-alun Kabupaten Cilacap. Di sana sekarang sedang diadakan Grand Final pemilihan Mas Mbak Cilacap 2026.

0: Aziz Rahman, pelajar teknik otomotif SMK Negeri 1 Wanarja.
1: Amanda, pelajar SMK.

kembali Aufa Alamin, pencinta alam SMA Negeri 1 Majenang.

Investo di tangan Mesiano, Purna Paskibraka Cilacap, SMA Negeri 1 Jeruk Legi.

0: Ignatius Loyola Antonio Budia, penyanyi SMA Yosudarso Cilacap.
1: Fania Artati Putri Aryan, pelajar SMA Negeri 1 Sidareja.

Rizky Afrija Taruna Politeknik Maritim Negeri Indonesia Kecamatan Kroya.

0: Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua.
1: Yang terhormat PLT Bupati Cilacap, Ibu Ami Amalia Fatma Surya SH MKN.
0: Yang kami hormati Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap, Ibu Anissa Fabriana SH MSI.
1: Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cilacap, Bapak Budi Narimo SSOS MSI.
0: Segenap Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
1: Para sponsor yang tentunya tidak dapat kami sebutkan satu persatu.
0: Dan segenap tamu undangan serta seluruh hadirin yang berbahagia.
1: Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat dan karunia-Nya. Kita semua dapat hadir pada malam hari yang berbahagia ini di alun-alun Kabupaten Cilacap.
0: Halo sedulur kabeh, kepriwe kabare? Urung krungu kurang seru. Kepriwe kabare, Lur?
1: Luar biasa Mas, ada mungkin 2 juta penonton.
0: Betul, ini terdatang dari berbagai kecamatan yang ada di Kabupaten Cilacap.
1: Bukan hanya itu tentunya Mas, ya. Bukan hanya warga Kabupaten Cilacap, ya. Tapi juga mungkin ada warga luar dari Kabupaten Cilacap.
0: Betul sekali, ini yang telah hadir kami ucapkan selamat datang di alun-alun Kabupaten Cilacap.
1: Oke, tentunya perkenalkan saya Mbak Indri.
0: Dan saya Arif,
1: selaku pembawa acara yang akan memandu jalannya acara pada malam hari ini.
0: Selamat datang dalam Grand Final Pemilihan Mas dan Mbak Cilacap tahun 2026. Ini kalau kita melihat yang berada di sisi timur Indri, suaranya begitu keras. Aku mau tes dulu boleh?
1: Boleh, luar biasa Mas, pendukung para finalis ini.
0: Betul, coba aku mau tes dulu dengar suaranya. Yang dari sisi timur, kita minta suara yang paling keras.
1: Oke Mas, sekarang dari sisi sebelah barat ya.
0: Boleh, silakan Indri.
1: Oke, sekarang mana pendukung para finalis dari sebelah barat, mana suaranya? Lebih keras lagi, mana suaranya? Wow, luar biasa Mas.
0: Dan sekarang kita minta suara yang paling keras dari Bapak Ibu dan seluruh teman-teman yang ada di sini. Selamat malam semuanya. Lumayan Indri, kita sudah mendengar banyak sekali semangat dari seluruh supporter dan juga warga Cilacap yang telah hadir pada hari ini. Baik Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, mengawali rangkaian acara pada malam hari ini, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri.

0: Bapak Ibu hadirin dipersilakan untuk duduk kembali.
1: Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan mendengarkan laporan penyelenggaraan kegiatan dari Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cilacap. Kepada Bapak Budi Narimo SSOS MSI, kami silakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati PLT Bupati Cilacap, beliau Ibu Ami Amalia Fatma Surya. Yang saya hormati anggota Forkom Pimda Kabupaten Cilacap, patut mewakili beserta istri. Yang kami hormati PJ Sekretaris Daerah, para asisten sekda, staf ahli dan para kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap. Yang saya hormati camat se-eksekutif Cilacap. Yang saya hormati para pimpinan, direktur BUMN, BUMD Kabupaten Cilacap. Yang saya hormati segenap tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Perkenankanlah kami laporkan kegiatan Grand Final Pemilihan Mas dan Mbak Duta Wisata Kabupaten Cilacap tahun 2026 sebagai berikut. Romawi 1 Dasar Program Kegiatan Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga Kabupaten Cilacap tahun 2026. Yang kedua, maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan penyelenggaraan kegiatan ini adalah yang pertama, memilih duta wisata yang mempresentasikan karakter generasi muda Kabupaten Cilacap, yaitu berwawasan luas, berpikir terbuka, berkepribadian menarik, dan mau mempromosikan pariwisata Kabupaten Cilacap yang memenuhi kriteria likes, leadership, intelligence, graceful, humanity, dan talented. Yang kedua, meningkatkan rasa bangga dan cinta daerah sendiri sebagai duta wisata Kabupaten Cilacap. Yang ketiga, menyiapkan duta wisata yang mampu mempromosikan, mengedukasi, dan menginspirasi masyarakat Kabupaten Cilacap terhadap perilaku masyarakat sadar wisata. Yang keempat, mengeksplorasi lebih jauh peluang yang disediakan oleh pariwisata dengan kemajuan teknologi termasuk platform digital. Pelaksanaan. Pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, seleksi awal dilaksanakan pada tanggal 2 Mei tahun 2026 dengan jumlah peserta 70 orang dan terpilih 20 orang finalis Mas dan Mbak Duta Wisata Cilacap tahun 2026. Yang kedua, foto shoot dan video shoot pada tanggal 3 Mei tahun 2025 di titik 0 km Cilacap. Yang ketiga, unjuk bakat pada tanggal 20 Juni tahun 2026. Yang keempat, showcase pada tanggal 22 Juni tahun 2026. Yang kelima, karantina finalis Mas dan Mbak Duta Wisata dilaksanakan pada tanggal 6 sampai dengan 8 Juli tahun 2026 di Hotel Sindoro Cilacap dengan kegiatan presentasi proyek inovasi, pembekalan dan deep interview. Yang keenam, pada malam hari ini yaitu Grand Final Pemilihan Mas dan Mbak Duta Wisata Cilacap tahun 2026 diselenggarakan pada tanggal 8 Juli tahun 2026 bertempat di Alun-Alun Kabupaten Cilacap. Penutup, demikian laporan ini dan kami mohon berkenan Ibu PLT Bupati Cilacap untuk memberikan sambutan dan sekaligus membuka secara resmi kegiatan Grand Final Pemilihan Mas dan Mbak Duta Wisata Cilacap tahun 2026. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih Bapak Budi Narimo atas laporan penyelenggaraan yang telah disampaikan. Tentunya Mas Arief, sebuah acara yang keren, megah dan spektakuler seperti malam hari ini tentu tidak akan terlaksana tanpa dukungan dari berbagai pihak.
1: Betul sekali, maka dari itu izinkan kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para sponsor yang telah berkontribusi luar biasa dalam mendukung terselenggaranya acara pada malam hari ini.
0: Kami ucapkan terima kasih kepada Yamaha Motor. Sono Gallery. Indo Optical, Provelia Dental Clinic, by Taluti, Sindoro Hotel, OMG, Susu Murni Ibu Negara. Dan kepada pihak sponsor yang telah kami sebutkan, kami mohon dan berkenan untuk naik ke atas panggung.

0: Dan setibanya masing-masing perwakilan dari para sponsor, untuk yang selanjutnya kami mengundang dengan hormat yang akan menyerahkan PLT Bupati Cilacap dan Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap, didampingi Kepala Dispaspor, Kepala Dispapora Kabupaten Cilacap ataupun yang mewakili.
1: Mohon izin Ibu PLT Bupati dan juga Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap, didampingi oleh Kepala Disparpora Kabupaten Cilacap, untuk dapat menyerahkan apresiasi kepada pihak sponsor.

Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya. Dan mohon izin Ibu PLT Bupati Cilacap untuk tetap berada di atas panggung Ibu. Izin Ibu. Dan kepada pihak sponsor, kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat duduk. Selanjutnya adalah sambutan dari PLT Bupati Kabupaten Cilacap. Kepada yang terhormat, Ibu Ami Amalia Fatma Surya SH MKN, kami silakan.

0: Ami, Amalia, Fatma, Surya. PLT Bupati Cilacap. Kantor Wakil Bupati sebelah Pendopo. Udah cocok belum jadi Mas Mbak? Nggak cocok ya? Menolak tua. Lagi batuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati rekan-rekan anggota Forkopimda Kabupaten Cilacap atau yang mewakili, yang saya hormati PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap, para kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap, para kepala bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap, para camat se-eks Kotip Cilacap, pimpinan BUMN dan BUMD di Kabupaten Cilacap, yang saya hormati segenap panitia penyelenggara dan dewan juri, yang saya hormati para peserta finalis Mas dan Mbak Duta Wisata Cilacap tahun 2026 yang saya banggakan. Saya banggakan loh ini. Mana sih ano finalisnya? Oh, di belakang raketopnya. Serta tamu hadirin yang berbahagia. Marilah kita selalu panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan kesempurnaan. Kesempurnaan kesehatan, kesempurnaan keadaan, cuaca yang baik, sehingga kita semua dapat menghadiri acara grand final pemilihan Mas dan Mbak Duta Cilacap tahun 2026. Tepuk tangan dulu untuk para finalis. Kira-kira jagoannya yang mana? Yang mana? Mana? Gak kebaca, digini-giniin gak kebaca. Mbak Ari. Mbak Alta pasti juara. Ini pendukungnya siapa? Luar biasa. Semuanya tetap pemenang bagi saya. Bapak Ibu hadirin sekalian, pemilihan Mas dan Mbak Duta Wisata ini bukan sekedar ajang kompetisi saja ya, tapi juga merupakan salah satu proses pembentukan generasi muda yang berwawasan. Itu yang paling penting. Kemudian yang kedua, yang berkarakter, kreatif, dan cinta terhadap daerahnya. Duta Wisata merupakan representasi wajah dari Kabupaten Cilacap. Maka saya harapkan semua para finalis Mas Mbak Cilacap harus mampu menjadi komunikator yang baik, dapat memperkenalkan potensi pariwisata, budaya, ekonomi kreatif, dan berbagai keunggulan di Kabupaten Cilacap. Kabupaten Cilacap ini adalah kabupaten yang sangat kaya, mulai dari wisata bahari, wisata pegunungan, hutan, wisata budaya. Juga kita memiliki wisata sejarah, ada Museum Susilo Sudarman, Kota Lama yang memiliki nilai sejarah. Nah, ini semua yang nanti menjadi tugas Mas Mbak Duta Wisata untuk dapat mempromosikan agar semakin dikenal bukan hanya secara nasional, tapi juga sampai di kancah internasional. Oleh karena itu, saya sangat berharap kegiatan ini dapat terus berlanjut sebagai salah satu upaya pemerintah daerah dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul dan mendukung pembangunan sektor wisata dan ekonomi kreatif. Dan tentu saja hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah Kabupaten Cilacap dalam meningkatkan sumber daya manusia yang berdaya saing serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata. Saya juga menegaskan bahwa gelar sebagai Mas dan Mbak Duta Wisata bukanlah tujuan akhir. Gelar tersebut merupakan amanah agar bisa menjadi teladan bagi pemuda lainnya, menjadi agen promosi, dan menjadi inspirasi bagi generasi-generasi muda yang lain. Saya berharap para finalis, para pemenang, bagi saya semuanya adalah pemenang, nanti mampu menghadirkan inovasi-inovasi, memanfaatkan media digital secara positif, mengajak masyarakat untuk mencintai, melestarikan potensi wisata dan budaya yang ada di Kabupaten Cilacap. Dan tentunya saya mengucapkan selamat kepada seluruh finalis atas capaian sampai malam ini. Kalian semua adalah putra-putri terbaik Cilacap. Bagi yang belum berkesempatan meraih gelar, jangan berkecil hati ya. Tetap memandang dari segi positif bahwa hal ini merupakan sebuah pengalaman, menambah pengetahuan, dan yang paling penting adalah menambah jejaring sosial atau network. Dan yang itu adalah merupakan bekal yang paling penting untuk masa depan. Serta saya yakin semua finalis Mas Mbak Duta Wisata adalah generasi yang akan menjadi kebanggaan Kabupaten Cilacap. Dan pada kesempatan hari ini, saya juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Cilacap, Pak Guyuban Mas Mbak Cilacap, Dewan Juri. Dewan jurinya ada? Belum pada duduk ya? Ya. Saya harapkan dewan juri nanti dapat memberikan penilaian yang seobjektif mungkin. Ya. Jangan sampai ada lagi desas-desus. Ya. Uang penjurian saja kok pakai suap-menyuap. Waduh, jangan sampai ya. Ya. Kalau sampai ada dewan juri yang menerima suap, kenapa? Ya. Nanti saya suapin sekalian sepanci-pancinya. Terima kasih juga kepada panitia penyelenggara dan terutama para sponsor. Mudah-mudahan tahun depan bisa menyponsorin lagi para sponsor. Terima kasih. Serta seluruh pihak yang memberikan dukungan atas kegiatan ini, alhamdulillah bisa terselenggara dengan baik. Semoga kegiatan ini berjalan lancar, melahirkan duta wisata yang terbaik, mampu mengharumkan nama baik Kabupaten Cilacap serta mendukung kemajuan pariwisata Kabupaten Cilacap. Demikian sambutan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.
1: Untuk Ibu Ami berkenan tetap berada di atas panggung. Untuk selanjutnya kami mengundang Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap, Ibu Anissa Fabriana SHMSI, untuk dapat naik ke atas panggung. Dan juga bersama dengan Forkopimda Kabupaten Cilacap atau yang mewakili, untuk membuka rangkaian acara pada malam hari ini.

0: silakan untuk dapat menancapkan golek kencana Mas dan Mbak.
1: Hadirin sekalian, boleh tepuk tangan aplaus yang paling meriah. Dengan demikian, grand final pemilihan Mas dan Mbak Cilacap tahun 2026 secara resmi telah dibuka.

0: Kami silakan untuk dapat kembali ke tempat.
1: Mengabadikan momen terlebih dahulu, Ibu Ami beserta jajaran Forkopimda dan juga penjabat sekretaris daerah Kabupaten Cilacap.

0: Gimana teman-teman Bapak Ibu semua, masih semangat? Coba suaranya yang paling keras.
1: Oke Mas Arief,
0: ya.
1: Di sebelah timur luar biasa semangatnya.
0: Betul.
1: Coba dong di sebelah barat, mana suaranya? Masih lemes nih Mas.
0: Betul.
1: Masih semangat?
0: Oh enggak. Itu adik jujur banget sampai enggak semangat, aku ngantuk.
1: Oke, oleh karena itu kita
0: ya.
1: Cek dulu kali ya.
0: Betul.
1: Mas, mana pendukung finalis nomor 1?
0: Finalis, mana supporternya finalis 01?
1: Di belakang Mas,
0: di belakang ya.
1: Mas. Oke, kita cek lagi. Ini Mas yang pakai bando-bando sangat imut itu Mas.
0: Iya.
1: Itu pendukung dari Mbak siapa ya?
0: Nomor berapa?
1: Luar biasa. Oke, dijaga ya Pak Bu semangatnya. Kita lanjut. Geser lagi ke sebelah sana.
0: Ya.
1: Dengan bannernya boleh diangkat.
0: Coba diangkat. Coba diangkat. Kita biar lihat lebih dekat Indri. Kami datang untuk mendukung Mbak Alta.
1: Mana pendukungnya Mbak Alta? Boleh lagi Mas, ini ada banner lagi Mas.
0: Ada, kita baca lagi. Mbak Aurel nomor 20. Oke. Itu yang di belakang. Mana supporternya Mas Bonis?
1: Wow, luar biasa ya Mas. Mungkin yang ada di belakang boleh, yang bawa banner boleh diangkat biar
0: coba,
1: bisa sapa ya Mas.
0: Betul sekali. Coba yang bawa bendera, selain bendera Sleng atau Sehermania, coba diangkat supaya kita bisa melihat supporter dari mana aja. Ibu, jogetnya bagus banget. Semangat ya Bu ya. Beliau sangat semangat Indri. Sepertinya kebanyakan gula Ibu ini ya. Luar biasa Ibu, sehat selalu.
1: Luar biasa Mas. Oh ya Mas, berbicara terkait dengan para pendukung dan juga ya, para sponsor nih Mas.
0: Betul.
1: Mas Arief dengan kemeja yang sangat luar biasa, glamor, spektakuler ini ya, dari siapa sih Mas?
0: Ini kebetulan yang aku pakai adalah produksi dari LAR. Dari Mas Tony, beliau salah satu yang termasuk di paguyuban Mas Mbak Cilacap, Indri.
1: Wow, luar biasa. Kita beri tepuk tangan dong buat LAR Official.
0: Tapi kalau aku lihat punya kamu juga bagus banget, Indri. Dari mana sih ini kalau boleh tahu?
1: Jelas dong, gaun yang sangat menurut aku ini kayak mewah banget. Dan rencananya pengen aku bawa buat wisuda sih Mas.
0: Waduh,
1: ini. Biar kayak semua orang kayak... Wow gitu. Gaun yang aku pakai ini aku ucapkan terima kasih banyak buat Sono Gallery. Sono Gallery ini dari Purwokerto Mas.
0: Kota tetangga.
1: Iya, kota tetangga kesini mendukung pemilihan Mas dan Mbak Cilacap tahun 2026.
0: Ini kalau aku perhatiin Indri sudah cantik, hanya kok semakin cantik sih Indri?
1: Ah tentu dong Mas, dari lahir emang udah cantik Mas.
0: Oh siap,
1: selain
0: maaf
1: itu, ya.
0: Selain itu?
1: Tentunya juga make up aku ini yang bikin aku lebih mancung lagi Mas.
0: Iya.
1: Lebih terlihat bidadari gitu Mas.
0: Asik.
1: Tentunya kami ucapkan terima kasih banyak buat Adi Wedding.
0: Adi Wedding.
1: Mana Mas Adi, mana Mas Adi? Kita ucapkan terima kasih banyak.
0: Thank
1: Mas.
0: You.
1: Kita berdua ini di make up-in oleh Mas Adi. Boleh nih buat kalian atau teman-teman yang pengen mengabadikan momen wisuda ataupun apapun itu,
0: yeah,
1: boleh banget ke Mas Adi Wedding.
0: Asik. Itu tadi kita sempatkan untuk build-in ya Indri ya. Supaya tersebut semua. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, namanya acara Grand Final tentu akan semakin lengkap dengan adanya kehadiran dari Dewan Juri. Maka dari itu, setiap proses seleksi membutuhkan penilaian yang jujur, objektif, dan juga berwibawa. Dan malam hari ini, kami menghadirkan sosok-sosok inspiratif yang akan menjadi penilai dalam ajang bergengsi ini. Mari kita sambut dengan penuh hormat, Parade Dewan Juri.

Ibu Dwi Yuni Kurniasi SSOS MSI, selaku Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Disparpora Kabupaten Cilacap. Selamat datang.

Dan mari kita sambut juri yang kedua, Mas Ardani Ubaidillah AMD Par, selaku Ketua Paguyuban Mas dan Mbak Cilacap. Dan mari kita sambut juri yang ketiga, Mas Nurholis SPD, selaku Ketua Ikatan Mas dan Mbak Jawa Tengah.

keempat ada Ken Zuliana, runner up Miss Grand Tourism Teen Indonesia 2025 dan wakil 1 Mbak Cilacap 2024.

Dan untuk juri yang terakhir kita akan sambut, ini dia Sinta Magnolia, supermodel nasional sekaligus Mbak Cilacap 2022.

0: Mas dan Mbak Cilacap tahun 2026. Sekali lagi, boleh berikan aplaus untuk para dewan juri kita.
1: Oke, baik. Tentunya penilaian bukan berlangsung saat malam ini saja ya, Mas. Tetapi sudah dimulai sejak masa pembekalan dan karantina finalis. Baik Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia. Marilah kita sambut parade 20 finalis Mas dan Mbak Cilacap tahun 2026.

Finalis nomor 1, Mas Faiz Satrio Yudanto. Berbekal semangat belajar dan kepedulian sosial, Mas Faiz aktif mengabdikan diri melalui organisasi dan berbagai kegiatan kerelawanan. Baginya,

Zahra Ramadhani. Mbak Syafira adalah sosok muda yang percaya bahwa kepemimpinan lahir dari keberanian untuk terlibat. Aktif di berbagai organisasi, ia membawa semangat kolaborasi dan dedikasi dalam setiap kesempatan.

0: Finalis nomor 3, Mas Aziz Rahman. Disiplin, tangguh, dan berintegritas menjadi nilai yang mengiringi perjalanan Mas Aziz melalui Paskibra, OSIS, dan perannya sebagai duta sekolah. Ia terus menginspirasi untuk menjadi teladan bagi generasi muda.
1: Finalis nomor 4, Amanda. Bagi Mbak Amanda, budaya dan kuliner bukan sekedar warisan, melainkan identitas yang layak diperkenalkan kepada dunia. Dengan kemampuan komunikasi yang dimiliki, ia ingin menjadi bagian dan kemajuan pariwisata Kabupaten Cilacap.

0: Finalis nomor 5, Mas Rifki Fali Aufa Al-Amin. Kecintaannya pada alam dan dunia olahraga membentuk pribadi Mas Rifki yang tangguh serta pantang menyerah. Baginya, setiap tantangan adalah ruang untuk terus bertumbuh dan mengukir prestasi.
1: Finalis nomor 6, Keziana Teresia Marsondang Piodameria Cintaku Simbolon. Mbak Kezi percaya bahwa setiap pengalaman adalah proses membentuk karakter. Aktif berorganisasi sejak sekolah, ia terus mengembangkan diri untuk memberi manfaat bagi lingkungan sekitarnya.

0: Emas nomor 7, Investo Ditan Mesiana. Di balik petikan gitar dan semangat kepaskibraan, Mas Inves menghadirkan harmoni antara kreativitas dan kedisiplinan. Ia percaya bahwa karakter yang kuat adalah kunci untuk menginspirasi banyak orang.
1: Finalis nomor 8, Fadila Altafanisa Alima. Prestasi akademik dan kecintaan pada seni menjadi dua langkah yang berjalan beriringan dalam perjalanan Mbak Alta. Dengan semangat belajar yang tinggi, ia terus mengembangkan potensi tanpa melupakan kreativitas.

0: visioner. Ia percaya bahwa ilmu dan pengabdian adalah bekal terbaik untuk memberi dampak bagi masyarakat.
1: Finalis nomor 10, Asa Febian Efriana Putri. Mbak Asa menghadirkan kreativitas melalui ide-ide yang bermakna. Dengan semangat berkembang dan kemampuan komunikasi yang dimiliki, ia percaya bahwa setiap gagasan dapat menjadi inspirasi.

0: finalis nomor 11, Mas Ignatius Loyola Antonio Pudia. Kejujuran, tanggung jawab, dan jiwa kepemimpinan menjadi fondasi perjalanan Mas Pudia. Kreativitas dalam desain dan komunikasi menjadi cara baginya untuk menyampaikan makna kepada dunia.
1: Finalis nomor 12, Mbak Fania Artanti Putri Arianti. Kolaborasi dan semangat berinovasi menjadi kekuatan Mbak Fania dalam setiap langkahnya. Ia percaya bahwa generasi muda mampu menciptakan perubahan melalui karya dan aksi nyata.

0: Finalis nomor 13, Niwon Putra Bonis Pamungkas. Bagi Mas Bonis, setiap pertandingan bukan hanya tentang kemenangan, tetapi juga tentang membangun karakter. Semangatnya di dunia karate mengajarkan bahwa keberhasilan lahir dari disiplin dan ketekunan.
1: Finalis nomor 14, Devi Alifa Briliana.

0: finalis nomor 19, Mas Rizky Aprijal. Mas Rizky percaya bahwa besar budaya dan memajukan pariwisata. Melalui organisasi dan berbagai pengalaman, ia terus mempersiapkan diri untuk menjadi agen perubahan.
1: Finalis nomor 20, Aurelia Sausan Berliana Ritri. Bagi Mbak Aurelia, seni, inovasi, dan keberanian untuk mengeksplorasi adalah cara terbaik dalam mengekspresikan diri. Ia percaya bahwa setiap perjalanan akan melahirkan cerita yang mampu menginspirasi banyak hati.

Dan inilah 20 finalis Mas dan Mbak Cilacap tahun 2026.

0: Baik, Bapak, Ibu, serta hadirin yang berbahagia, sesaat lagi kita akan mengumumkan 5 besar Mas dan Mbak Cilacap tahun 2026.
1: Dan sekali lagi kami sampaikan Bapak Ibu bahwasanya penilaian bukan hanya berlangsung saat grand final saja, tetapi ini sudah dimulai sejak masa pembekalan dan karantina finalis.
0: Oke, baik Mas. Ini semakin menegangkan.
1: Ya.
0: Mungkin kita cek terlebih dahulu mana pendukung seluruh finalis.
1: Dan selanjutnya kita mau dengar menurut teman-teman semua kira-kira siapa nama yang berhak maju ke 5 besar. Siapa?
0: Oke, luar biasa ya Mas Arief, mungkin langsung saja.
1: Ya.
0: Kita akan umumkan finalis yang masuk ke jajaran 5 besar Mas dan Mbak Cilacap tahun 2026. Kita pas

kepada finalis nomor 11 atas nama Mas Ignatius Loyola Antonio Pudia.

0: dan diwariskan dari Bumi Wijaya Kusuma untuk Indonesia. Budaya Cilacap adalah identitas kita. Melestarikannya bukan hanya tugas, tetapi kebanggaan sebagai generasi penerus bangsa. Karena di sanalah jati diri kita hidup dan diwariskan. Dari Bumi Wijaya Kusuma untuk Indonesia.
1: Finalis selanjutnya yang berhak masuk ke babak 5 besar. Kami ucapkan selamat kepada finalis nomor 14, Devi Alifa Briliana.
2: Keramahan adalah jati diri masyarakat Cilacap. Mari hadirkan senyuman hangat dan ciptakan kenangan indah bagi setiap wisatawan. Karena kesan terbaik bukan hanya dilihat, tetapi dirasakan dan dikenal selamanya. Dari Bumi Wijaya Kusuma untuk Indonesia.
3: Selanjutnya, kami ucapkan selamat kepada finalis nomor 13, Mas Niwan Putra Bonis.
4: Peran pemuda. Pemuda Cilacap adalah kekuatan masa depan. Melalui olahraga, kita bangun disiplin, sportivitas, dan semangat juang. Menuju generasi yang sehat, tangguh, dan berprestasi. Dari Bumi Wijaya Kusuma untuk Indonesia.
1: Dan selanjutnya, nama yang berhak masuk ke 5 besar. Kami ucapkan selamat kepada finalis nomor 8, Fadila Altafanisa Alima.
5: Kreativitas adalah kekuatan kita. Dari UMKM hingga karya digital, mari kita dorong ekonomi kreatif Cilacap agar terus berkembang dan mendunia. Dari Bumi Wijaya Kusuma untuk Indonesia.
3: Selanjutnya, kami ucapkan selamat kepada finalis nomor 3, Mas Aziz Rahman.
6: Cilacap bukan hanya tentang pesisir dan pegunungan, tapi tentang cerita. Dari Pantai Jetis hingga Cimandawai, mari kita jaga dan promosikan keindahan ini agar dikenal dunia. Dari Bumi Wijaya Kusuma untuk Indonesia.
1: Dan untuk selanjutnya, finalis Mbak ketiga yang berhak masuk ke 5 besar. Kami ucapkan selamat kepada finalis nomor 10, Asa Febian Evriana Putri.
7: Cilacap is more than destination. It is story, from beach, hills, to its heritage. Let's bring Cilacap to the global stage. Dari Bumi Wijaya Kusuma untuk Indonesia.
3: Dan selanjutnya, kami ucapkan selamat kepada finalis nomor 17, Mas Nemia Cristoforo.
8: Globalisasi membuka peluang besar. Cilacap harus menyambut wisatawan dengan kualitas dan pelayanan yang terbaik. Sehingga perjalanan setiap wisatawan menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Dari Bumi Wijaya Kusuma untuk Indonesia.
1: Finalis selanjutnya yang berhak masuk ke 5 besar. Kami ucapkan selamat finalis nomor 20, Aurelia Salsan Berliana.
9: Kuliner Cilacap bukan hanya sekedar rasa, tetapi cerita dari setiap tradisi. Dari olahan laut hingga jajanan khas merupakan cerminan kekayaan budaya kita. Mari lestarikan dan promosikan cita rasa Cilacap ke dunia. Dari Bumi Wijaya Kusuma untuk Indonesia.
3: Dan inilah posisi terakhir untuk Mas. Kami ucapkan selamat kepada finalis nomor 15, Mas Bima Ade Prasetyo.
10: In the digital era, promotion knows no boundaries. Let's use technology to showcase Cilacap to the world. Because one story we said today can inspire the world tomorrow. Dari Bumi Wijaya Kusuma untuk Indonesia.
1: Satu nama terakhir yang berhak masuk ke jajaran 5 besar Mas dan Mbak Cilacap tahun 2026. Kami ucapkan selamat kepada finalis nomor 18, Aluazia Putri Degusti.
11: Protect the environment, protect tourism. Keep it clean, care for nature, and travel responsibly. Together we can keep every destination stage beautiful. Dari Bumi Wijaya Kusuma untuk Indonesia.
12: Dan ini dia, 5 besar finalis Mas dan Mbak Cilacap tahun 2026.

0: Dan untuk yang selanjutnya dari top 5 akan melaksanakan tantangan yang selanjutnya untuk dapat menjawab pertanyaan.
1: Kami silakan 5 besar untuk dapat speech terlebih dahulu.

tentang keindahan destinasi, tetapi juga tentang bagaimana wisatawan dapat memperoleh informasi dengan mudah. Karena itu, saya mengusung Citra, Cilacap Tourism Information and Travel Access, sebuah media informasi pariwisata interaktif berbasis QR Code yang diterapkan secara spesifik pada setiap destinasi wisata di Kabupaten Cilacap. Melalui satu kali pemindaian, wisatawan dapat mengakses berbagai informasi lengkap tentang destinasi, budaya, kuliner, kerajinan, dan rekomendasi wisata yang ada di sekitar lokasi. Every destination has a story, and every story deserves to be discovered. Saya, Mas Budia, together, let's make Cilacap truly become the shining of Java. Terima kasih.

5.0 ini hanya dengan satu kali scan, masyarakat dan wisatawan dapat menemukan kuliner Cilacap secara cepat, mudah, dan akurat. Cilacap Food Map hadir sebagai peta kuliner digital yang menghubungkan pengunjung dengan berbagai destinasi kuliner secara cepat, mudah, dan akurat. Mulai dari lokasi, menu unggulan, jam operasional, hingga rekomendasi kuliner khas lainnya. Saya percaya melalui inovasi yang saya usung tidak hanya mempermudah dalam pencarian kuliner, tetapi juga membuka peluang yang lebih besar bagi UMKM meningkatkan kunjungan wisata serta mengangkat potensi daerah ke tingkat yang lebih luas. Bersama saya, Mbak Devi, mari digitalisasi kuliner satu scan, seribu rasa dari Cilacap untuk Indonesia. Matur, sembah nuwun.

Ethnic culture bukanlah sekedar seragam olahraga, melainkan simbol identitas dan kebanggaan daerah. Melalui peraduan sportwear modern dengan batik dan ikon khas Cilacap, saya menghadirkan semangat Bumi Wijaya Kusuma yang bergerak bersama prestasi. Karena bagi saya, budaya tidak hanya untuk dikenang, tapi untuk dikenakan, dibanggakan, dan diperkenalkan kepada dunia. Saya, Mas Bonis, finalis nomor urut 13, Cilacap maju, budaya mendunia. Terima kasih.

Show. Sugeng Dalu sedulur, jika saya diberikan kesempatan untuk berkontribusi pada hari jadi Kabupaten Cilacap, saya ingin menghadirkan teater kolaboratif yang mengangkat sejarah, budaya, dan ekonomi dalam satu perayaan. Because history is not only just a past, but also about our identity. Melalui teater, masyarakat khususnya generasi muda dapat mengenal Cilacap dengan cara yang lebih menarik dan berkesan. Program ini juga dapat membantu ekonomi kreatif Kabupaten Cilacap dengan majunya UMKM dan pendukung lokal. Saya tidak hanya ingin menciptakan sebuah pertunjukan, tetapi sebuah pengalaman yang menghubungkan masyarakat, ekonomi, dan budaya dalam satu perayaan. Because culture grow, people grow. And when people grow, Cilacap move forward. I'm Fadila Altafanisa Alima.

memiliki banyak keindahan alam, budaya, kuliner, dan UMKM yang luar biasa. Namun, masih banyak potensi yang belum dikenal secara luas. Maka dari itu, saya mengenalkan Digital Tourist Campaign. Kampanye promosi pariwisata melalui media sosial seperti TikTok, Instagram, dan YouTube. Dengan membuat konten yang menarik, kreatif, dan konsisten, kita dapat memperkenalkan pesona Cilacap pada Indonesia, bahkan dunia. Ketika wisata dikenal, wisatawan akan datang. Ketika wisatawan datang, maka perekonomian masyarakat pasti berkembang. Saya Aziz Rahman dari Bumi Jaya Kusuma untuk Indonesia. Matur nuwun.

Rahayu, berdasarkan data pemerintah Kabupaten Cilacap, terdapat puluhan ribu pelaku UMKM yang menjadi penggerak ekonomi daerah. Potensi ini perlu didukung dengan pemasaran akses yang lebih luas dan adaptif terhadap teknologi. Oleh karena itu, proyek inovasi digital Marketplace hadir. Dengan data pelaku usaha yang telah terdaftar di PLT Cilacap, selanjutnya diintegrasikan ke dalam showcase platform digital guna memperluas akses pemasaran dan meningkatkan jangkauan pasar. Dengan demikian, teknologi tidak hanya menjadi sarana pemasaran, tetapi juga penghubung antara potensi Cilacap dengan peluang yang lebih besar dan ekonomi berkelanjutan. Together, we create opportunities and inspire communities. Thank you for your attention and see you again.

Cilacap adalah kabupaten terluas di Jawa Tengah. Oleh karena itu, saya mengusungkan sebuah website di mana tersedia sebuah destinasi wisata, tempat kuliner, trip planner, dan tempat penginapan terbaik di Cilacap hanya dengan satu kali klik. Tujuan saya bukan sekedar mempromosikan Cilacap, tetapi saya juga ingin Cilacap dipandang sebagai wisata yang dicari, bukan sekedar diminati. Oleh karena itu, bersama saya, satu klik, lalu kita mengekspor Cilacap dan temukan beribu pesonanya di Cilacap. Ihbin Dehemia, finalis nomor 17, Violent Dunk.

0: pelanggaran yang sangat luas. Tetapi menjaga kebersihannya masih menjadi sebuah tantangan besar. Banyak dari masyarakat yang belum sadar kalau air tidak hanya menjadi sumber kehidupan manusia, tetapi juga rumah bagi ekosistem di dalamnya. Sebagai contoh nyata di wilayah Cilacap, terutama di kawasan padat penduduk dan pusat laundry, sisa cucian dari deterjen konvensional biasanya langsung dibuang begitu saja ke saluran drainase tanpa proses pengolahan. Hadir sebagai green innovation, Siderman, si deterjen aman ramah lingkungan, merupakan solusi guna menekan dampak negatif bahan kimia terhadap kesehatan dan ekosistem. Because a sustainable future start from our daily choice. I'm Aurelia Sausan Birliana Ritri, and I'm ready to serve!
1: Teknologi terus berkembang, tetapi bagaimana dengan mereka yang memiliki sebuah kekurangan seperti disabilitas? Untuk itu, saya menjawab dengan SignBridge, sebuah sistem pengenalan berbasis intelijen, artificial intelligence atau AI yang mampu mendeteksi bahasa isyarat secara real-time dan menerjemahkannya ke dalam bentuk teks. Karena saya percaya bahwa teknologi bukan sekedar inovasi, tetapi bagaimana menciptakan sebuah manfaat bagi mereka yang membutuhkan. Karena saya percaya bahwa mereka berhak untuk didengar, dipahami, dan dihargai. Saya Bima Ade Prasetyo from Cilacap. Together we grow, together make the future for Indonesia. Thank you.
0: Duta Wisata Cilacap, saya ingin menghadirkan Segara Anakan Eco Journey, sebuah model ekowisata berbasis masyarakat di Segara Anakan. Melalui program ini, wisatawan tidak hanya menikmati keindahan mangrove dengan menyusuri Segara Anakan, tetapi wisatawan diberikan edukasi langsung oleh masyarakat sebagai pemandu wisata mengenai sejarah, ekosistem, serta pentingnya Segara Anakan bagi Cilacap. Sebagai bentuk kontribusi nyata, wisatawan juga diajak untuk menanam mangrove sebagai bentuk pelestarian lingkungan. Karena saya percaya, pariwisata yang hebat bukan hanya mendatangkan pengunjung, tetapi memberikan manfaat bagi masyarakat dan warisan bagi generasi mendatang. Explore with purpose, leave a lasting impact. Together me, Aulazia Putri Degusti, thank you.

0: Sekali lagi berikan aplaus tepuk tangan yang meriah untuk top 5 Mas dan Mbak Cilacap tahun 2026.
1: Oke Mas Arief, tentunya di malam yang berbahagia ini kita juga kedatangan tamu-tamu spesial dari luar kota yang turut hadir dan memeriahkan acara Mas dan Mbak Cilacap tahun 2026.
0: Dan tentu kami ingin mengucapkan selamat malam dan selamat datang di Kabupaten Cilacap. Akan kami undang satu per satu tamu yang telah hadir di tengah-tengah kita.
1: Kami ucapkan selamat datang kepada Duta Genre Kabupaten Cilacap.

0: telah datang di Kabupaten Cilacap. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk tamu undangan yang telah hadir.
1: Baik, hadirin yang berbahagia, izinkan kami juga turut menghadirkan sosok-sosok inspiratif yang telah lebih dulu membawa nama Cilacap ke kancah yang lebih tinggi. Dengan bangga, mari kita sambut Mas dan Mbak Jawa Tengah 2025. Ini dia, Mas Muhammad Firmansyah dan Mbak Gloriana Nadine.

Cilacap di tingkat nasional, Grand Winner Duta Pariwisata Indonesia 2025, dan Third Runner-up Duta Pariwisata Indonesia 2025, Mas Andika Nurwahid dan Mbak Anastasia Putri.

0: Semangat. Coba untuk membuktikan semangat kalian, kita semua mau dengar suara paling keras dari teman-teman semua.
1: Luar biasa, mana pendukungnya Mas Bonis? Mana suara pendukungnya Mbak Alta? Mana pendukungnya Mbak Aurel? Luar biasa, semakin larut malam, semakin semangat Mas Arif.
0: Betul sekali, dan kini Dewan Juri telah hadir kembali di tengah-tengah kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kami hadirkan kembali, ini dia, para delima besar finalis. Berikan tepuk tangan yang meriah.

5 besar finalis Mas dan Mbak Cilacap tahun 2026.

0: Baik, sudah sangat semangat dan antusias para pendukung finalis.
1: Ya.
0: Dan momen yang lebih menegangkan lagi, karena sebentar lagi kita akan mengumumkan siapakah Mas dan Mbak yang akan memasuki jajaran tiga besar Mas dan Mbak Cilacap tahun 2026.
2: Dan sesaat lagi dari 10 finalis yang tersisa akan kami undang 6 finalis untuk masuk ke babak tiga besar. Sudah siap Bapak Ibu semua?
0: Baik, langsung saja kami ucapkan selamat kepada finalis nomor 3 atas nama

Dan selanjutnya kami ucapkan selamat kepada finalis nomor 15 atas nama Mas Bima.

Dan selanjutnya yang berhak masuk ke babak tiga besar. Selamat kepada finalis nomor 10, Mbak Asa.

lagi yang berhak bergabung dan masuk ke top 3 Mas dan Mbak Cilacap 2026. Kami ucapkan selamat kepada finalis nomor

0: saat lagi kita akan menyaksikan momen yang lebih menegangkan lagi.
1: Dan nantinya dari masing-masing finalis yang telah resmi masuk ke jajaran tiga besar akan melanjutkan tantangan untuk masing-masing menjawab pertanyaan. Tapi kepada Keranggal kami persilahkan.
0: Dan sebelum itu, izinkan kami akan membacakan teknis terlebih dahulu.
1: Ya.
0: Tentunya finalis akan mengambil kerang bernomor dari tampah kecil yang telah tersedia. Dan selanjutnya finalis akan menyerahkan nomor pertanyaan kepada MC. Dan yang terakhir nanti MC akan mempersilakan dewan juri untuk dapat menyampaikan pertanyaannya.
1: Untuk para finalis, apakah sudah jelas? Jika sudah, boleh menganggukkan kepala.
0: Baik, kita akan cek terlebih dahulu mana pendukung finalis tiga besar. Lebih keras lagi, mana pendukungnya? Apakah sudah yakin akan menjadi winner? Luar biasa, mana pendukungnya yang sebelah sini? Luar biasa, Ibu tolong nanti ya Bu dijaga suaranya biar nanti di terakhir lebih semangat lagi.
1: Betul sekali Ibu, oke ya. Dan untuk yang finalis pertama kami persilahkan kepada Mas Aziz.

0: Baik, dan kami silakan kepada Mas Ubay untuk dapat memberikan pertanyaan.
1: Nomor berapa?
0: Nomor 2.
1: Selamat malam, Mas Aziz.
2: Selamat malam.
1: Nervous atau tidak?
2: Tidak.
1: Ah, tidak. Pertanyaannya, menurut Anda, bagaimana cara menjaga budaya lokal agar tetap relevan di tengah pesatnya perkembangan tren digital dan globalisasi? Sudah dipahami?
3: Mas Aziz, silakan. Apakah pertanyaannya jelas? Baik, waktu menjawab 1 menit dimulai dari Mas Aziz berbicara.
2: Budaya tidak harus melawan perkembangan zaman, tapi mampu beradaptasi dengannya. Caranya yaitu mengemas budaya dengan konten yang menarik, kreatif, dan konsisten. Kita dapat mengenalkan kepada masyarakat luas bahwa budaya di Cilacap ini sangatlah banyak. Melalui kolaborasi dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Cilacap, Karang Taruna, dan kreator lokal, kita dapat memperkenalkan wisata budaya kuliner ke secara luas. Dari situ, kita tidak hanya melestarikan budaya, tetapi kita juga membawa nama Cilacap dan membanggakan Cilacap kepada masyarakat luas. Cukup.
3: Waktu masih 17 detik, barangkali ingin ditambahkan? Baik, kalau sudah cukup, terima kasih.
0: Kita beri tepuk tangan yang meriah terlebih dahulu para penonton.
3: Dan finalis selanjutnya kami persilahkan nomor 18, Mbak Alula. Untuk dapat mengambil kerang terlebih dahulu. Yang sudah dibawa oleh Mbak Keke.
0: Baik, kami berikan kesempatan untuk memberikan pertanyaannya. Mohon izin, Ibu Dewi Yuni, silakan Ibu. Pertanyaan nomor 6.
4: Selamat malam, Mbak Aluna.
5: Selamat malam, Bu Yuni.
4: Langsung saja pertanyaan dari saya. Siapakah tokoh yang paling menginspirasi Anda? Dan nilai apa dari tokoh tersebut yang ingin Anda terapkan sebagai Mas Mbak Cilacap tahun 2026. Terima kasih.
5: Baik, tokoh yang menginspirasi saya yaitu Raden Ajeng Kartini. Bukan karena beliau merupakan perubahan bagi pendidikan wanita, tapi karena keberanian beliau dalam berpikir yang melampaui pada zamannya. Dari Raden Ajeng Kartini saya belajar bahwa perubahan besar dimulai dari keberanian untuk mengambil langkah pertama. Dan saya yakin pemimpin yang baik bukan berarti pemimpin yang hebat atau paling hebat, tetapi pemimpin yang baik yaitu pemimpin yang mampu untuk mengajak orang lain untuk bertumbuh bersama. Bersama saya, Alazia Putri Degusti, bertumbuh bersama, berdampak selamanya. Matur nuwun.

0: Dan selanjutnya silakan kepada finalis nomor 15, Mas Bima.
1: Untuk dapat mengambil kerang terlebih dahulu.
0: Baik, dan kami silakan kepada Mas Nurholis untuk dapat memberikan pertanyaan nomor 4.
2: Oke, selamat malam Mas Bima.
3: Malam Mas Nurholis. Oke.
2: Pertanyaannya adalah, sebagai representasi generasi muda, menurut Anda apa tantangan terbesar yang dihadapi anak muda Cilacap saat ini? Dan bagaimana Anda akan menjadi bagian dari solusinya?
1: Apakah sudah jelas Mas Bima?
3: Sudah jelas.
1: Waktu menjawab 1 menit dimulai ketika Mas Bima berbicara.
4: Tantangan yang ada pada generasi muda bukanlah merupakan tidak adanya kreativitas yang ada pada diri mereka, tetapi bagaimana ide-ide mereka tidak terrealisasikan. Sehingga jika saya menjadi duta wisata Kabupaten Cilacap, saya akan merangkul anak-anak muda dan generasi-generasi penerus bangsa lainnya untuk membantu dan menyalurkan ide-ide mereka agar negara ini tidak hanya berkembang tetapi juga bisa peduli terhadap ide-ide mereka supaya terrealisasikan. Terima kasih.
1: Boleh tepuk tangan untuk Mas Bima, finalis nomor 15.
0: Baik, selanjutnya kami silakan kepada finalis nomor 10, Mbak Asa. Baik, kami silakan kepada Sinta Magnolia untuk dapat memberikan pertanyaan. Nomor 1.
5: Selamat malam, Mbak.
6: Selamat malam, Mbak Sinta.
5: Udah siap? Jika Anda diberi kesempatan mengubah satu hal di sektor pariwisata Kabupaten Cilacap dalam 5 tahun ke depan, apa yang akan Anda ubah dan mengapa?
1: Mbak Asa, apakah sudah jelas pertanyaannya?
6: Siap, sudah.
1: Waktu menjawab 1 menit dimulai ketika Mbak Asa berbicara.
6: Baik. Dalam sektor pariwisata, 5 tahun ke depan yang akan saya ubah adalah cara berpikir. Berfokus dari kuantitas menuju pariwisata yang berkualitas dan juga berkelanjutan. Hal ini dapat diwujudkan dengan digitalisasi yang meningkat dan juga menerapkan pariwisata yang ramah lingkungan dengan menekan emisi gas karbon. Kemudian, pemberdayaan ekonomi kreatif yang lebih merata. Cukup, terima kasih.
1: Boleh tepuk tangan untuk finalis nomor 10, Mbak Asa.
0: Dan selanjutnya kami silakan kepada finalis nomor 17, Mas Nehemia.
1: Untuk dapat mengambil kerang terlebih dahulu, Mas. Jangan kelupaan.
0: Baik, dan kami silakan untuk Ken Zuliana dapat memberikan pertanyaan nomor 5.
7: Halo, selamat malam Mas Nehemia.
8: Halo Mbak, selamat malam.
7: Langsung saja ke pertanyaannya. Baik. Menurut Anda, apa makna sesungguhnya menjadi Mas Mbak Duta Wisata Cilacap di luar selempang, mahkota, dan gelar yang disandang?
1: Mas Nehemia, apakah sudah jelas pertanyaannya?
8: Sudah jelas.
1: Baik, waktu menjawab 1 menit dimulai ketika Mas Nehemia berbicara.
8: Baik, menurut saya, crown, selempang, bros, dan yang lainnya itu hanyalah simbol bagi kita Mas dan Mbak Cilacap tahun 2026. Karena sesungguhnya yang dipakai adalah bagaimana cara kita bisa bertanggung jawab dan bagaimana kita bisa menerima amanah itu dari panitia kepada kita. Karena kita harus memberikan generasi-generasi muda di bawah kita untuk berani mengambil keputusan dan bisa menjadi teladan dan bisa menginspirasi banyak generasi-generasi muda yang ada di Kabupaten Cilacap. Karena menurut saya, Mas dan Mbak sesungguhnya bukan dilihat dari penampilan saja, tapi dilihat dari mana, bagaimana ia bisa menginspirasi banyak orang dan menjadi teladan untuk Cilacap. Terima kasih.
1: Berikan aplaus untuk finalis nomor 17, Mas Nehemia.
0: Dan yang terakhir, kami silakan kepada finalis nomor 20, Mbak Aurel.

0: Baik, dan kami silakan kepada Mas Nurholis untuk dapat memberikan pertanyaan nomor 3.
1: Oke, selamat malam finalis nomor 20.
2: Selamat malam, Mas.
1: Oke, pertanyaannya, apabila Anda menjadi Mas Mbak Cilacap 2026 dan hanya memiliki satu program kerja yang dapat direalisasikan, program apa yang akan Anda pilih untuk memberikan dampak terbesar bagi masyarakat?
3: Mbak Aurel, apakah sudah jelas pertanyaannya?
2: Sudah.
3: Baik, waktu menjawab 1 menit dimulai ketika Mbak Aurel berbicara.
2: Program yang saya pilih berbasis ecotourism and cultural education. Melalui program ini, fokus utama saya adalah mengedukasi masyarakat dan generasi muda untuk tidak hanya mengembangkan pariwisata yang ramah lingkungan, tetapi juga terus melestarikan kebudayaan lokal melalui konten digital yang dikemas secara kreatif, interaktif, dan multibahasa. Saya harap kita generasi muda dapat memajukan pariwisata Cilacap yang berkelanjutan. Terima kasih.
0: Baik, luar biasa Mas Arief. Semua betul. Finalis dengan lantang dan jelas lugas
3: ya,
0: dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik dan spektakuler.
3: Karena tadi jawaban dari masing-masing finalis ini begitu luar biasa, sehingga kita rasa Dewan Juri semakin pusing nih ya. Aduh, kira-kira siapa yang bakal menjadi Mas dan Mbak Cilacap di tahun ini ya.
0: Betul Mas, tapi

0: adalah top 3, Mbak Indri.
1: Oke, mana pendukungnya Mas Bima?
0: Coba mana pendukungnya dari Mbak Asa?
1: Di belakang,
0: oh, di belakang.
1: Tim Horenya di belakang.
0: Iya, iya. Ini supporternya Mbak Asa bawa banner enggak? Oh, enggak bawa. Kalau banner pecel lele bawa. Oh, enggak juga. Oh, ya udah enggak apa-apa.
1: Atau ada lampu kelap-kelip atau apapun boleh kali ditayangkan.
0: Ya. Oke, ternyata di belakang supporternya.
1: Iya, oke, mungkin kita akan sapa pendukungnya Mas Nehemia.
0: Oh, di sini.
1: Ini teman-teman apanya nih? Sekolah atau teman mainnya atau teman apa?
0: Atau teman ngopi?
1: Teman nongki ya?
0: Teman kerja? Masa? Masa teman kerja?
1: Mungkin boleh yang mana suaranya? Mungkin ada yel-yel enggak?
0: Coba
1: jargon atau apa gitu?
0: Iya. Coba ada enggak?
1: Ada enggak?
0: Oh, enggak ada. Oh, oke, enggak apa-apa.
1: Siapkan dulu ya, siapa tahu nanti kita tunjuk lagi.
0: Betul. Teman-teman jangan lupa berdoa ya supaya idola kalian bisa nanti menang. Oke?
1: Okay? Oke, kita ke sebelah kiri lagi nih, Mas. Mana pendukungnya Mbak Aurel? Wow, itu ada yang pakai bulu mata.
0: Iya.
1: Wow,
0: iya.
1: Bulu mata sehari ini itu loh, Mas.
0: Betul sekali. Ali Tsunami, ya ampun.
1: Oke, ada yel-yel katanya, Mas.
0: Coba.
1: Boleh, ada yang mau pandu nggak?
0: Yang mau pandu kita kasih mikrofon.
1: Yang mau pandu siapa? Biar kita kasih mikrofon.
0: Siapa? Namanya siapa yang mimpin yel-yel? Gavin, sini.
2: Ayo.
3: Ini kayak kami dari supporternya Aurel langsung chat.
0: Yuk, enggak apa-apa dicari dulu di chat GPT teksnya. Boleh.
4: Satu, dua, tiga. Di

0: 啦啦，
1: 下啦啦啦啦啦啦。
0: 哇，好嘞！
1: 下啦。

0: 下啦啦啦啦啦啦，
1: 孤独的味道。
2: Luar biasa supporternya Aurel. Mbak Aurel nanti setelah apa acara ini bikin klub sepak bola bisa kali kayaknya ya. Ini udah ada basis supporternya ya. Luar biasa.
1: Oke, terima kasih. Jangan lupa jaga semangatnya ya Bu. Suaranya juga nanti jangan-jangan pulang-pulang dari sini serak.
2: Betul. Dan ini yang terakhir, saya mau dengar suaranya supporter dari Mas Aziz. Oh, di belakang juga. Teman-teman yang di belakang tadi berarti dukungnya Mas Aziz sama Mbak Asa. Sudah berdoa.
1: Oke Mas, sebelum nanti momen yang lebih menegangkan lagi,
2: iya,
1: kita akan berlanjut. Kita akan menyaksikan Last World dari tiga besar Mas dan Mbak Cilacap tahun 2025.
2: Dan inilah top 3 Mas dan Mbak Cilacap 2025 untuk terakhir kalinya berada di atas panggung dalam masa jabatannya. Berikan tepuk tangan yang meriah.
3: Nah, hai semuanya, aku Mas Aldi,
4: aku Mbak Mata,
3: dan kita Mas Mbak

0: 2025.
1: Selamat nomor 19 Mas Aldi
2: dan finalis nomor 18 atas nama Mbak Permata.
3: Senang dan takut sih. Senangnya karena memang ini merupakan mimpi, tentunya sudah saya usahakan semenjak karantina. Takutnya karena banyak pertanyaan di dalam pikiran saya sendiri, apakah saya mampu, apakah saya bisa, dan apakah saya betul-betul pantas untuk menjalani saya sendiri.
4: Selama satu tahun, kami belajar menjadi wajah yang baik untuk Kabupaten Cilacap. Menjadi mata yang peduli akan sekitar, dan menjadi tangan yang ikut bergerak untuk daerah yang kami cintai. Di setiap langkah, kami menemukan pembelajaran sekaligus tantangan.
5: Saat mengikuti sekedar tumpat yang penuh dengan rasa kekeluargaan, penuh rasa dengan gotong royong, di mana seluruh masyarakat berkumpul dan kita membaur dengan masyarakat dalam acara sekedar tumpat.
6: Kami datang dengan latar belakang, mimpi, dan cerita yang berbeda. Namun, dipertemukan kembali dalam satu tujuan, memberikan kontribusi terbaik untuk Cilacap.
4: Setiap perjalanan pasti memiliki akhir. Namun, kami percaya pengabdian tidak pernah benar-benar selesai ketika masa jabatan itu berakhir.
6: Gelar akan kami serahkan, tapi rasa cinta kepada Cilacap akan selalu kami bawa kemanapun langkah kami pergi.
5: Saya Mas Aldi
2: dan saya Mbak Permata.
5: Kami berdua pamit undur diri. Sampai jumpa.
7: Dan akan kami undang untuk dapat menuju ke panggung utama Wakil 2, Mas Mbak Cilacap 2025, Mas Andika Nurwahid dan Mbak Intan Ayu Aprilia.

Mari kita sambut Mas Mbak Cilacap 2025, Mas Aldi Nuari dan Mbak Ragil Putri Permata.

0: adalah dedikasi dan perjuangannya selama satu tahun menjabat. Kita beri tepuk tangan yang meriah.
1: Gimana Bapak Ibu, di sebelah saya ini ganteng banget nggak ya? Ganteng ya?
2: Iya.
1: Mas Aldi? Iya. Apa kabar hari ini?
3: Puji Tuhan, sehat, Mas.
1: Baik ya. Gimana rasanya ketika kembali hadir di panggung ini untuk terakhir kalinya?
3: Rasanya pada malam hari ini kami berdiri di panggung yang sama megahnya di satu tahun yang lalu. Pertama kali kami dinobatkan sebagai Mas dan Mbak Cilacap tahun 2025 dengan rasa bangga, dengan rasa penuh haru, dengan rasa penuh tekad dan penuh tanggung jawab.
1: Sekarang kalau dari Mbak Permata, apa kabar malam hari ini?
4: Baik, Mas.
1: Baik ya. Gimana perasaannya malam hari ini nih?
4: Penuh dengan haru ya. Karena ya satu tahun bukan waktu yang sebentar. Tentunya malam ini menjadi malam yang sangat istimewa untuk saya dan juga teman-teman saya selaku angkatan 2025.
1: Dan mungkin untuk sebagai panggung terakhir, barangkali dari Mas Aldi ataupun Mbak Permata ingin disampaikan, kami persilahkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salam Kebajikan, Rahayu. Selamat malam warga Kabupaten Cilacap tercinta. Selamat malam kepada seluruh tamu undangan. Malam hari ini merupakan langkah terakhir kami angkatan 2025 berdiri di panggung yang sangat megah, ditonton oleh seluruh masyarakat Cilacap. Dan malam hari ini merupakan malam yang sangat bermakna bagi kami. Satu tahun perjalanan kami bukanlah perjalanan yang mudah. Perjalanan yang penuh dengan suka, duka, canda, tawa, penuh dengan seluruh dukungan dari pemerintah Kabupaten Cilacap, dari paguyuban Mas Mbak Cilacap, dari keluarga besar, dari kami masing-masing, dan teman-teman kami, Mas Mbak Cilacap tahun 2025, yang sudah mendampingi kami dengan sepenuh hati, membersamai kami, melangkah bersama. Dan terima kasih kami juga ucapkan kepada keluarga besar paguyuban Mas Mbak Cilacap yang sudah mempercayai amanah yang sangat luar biasa kepada saya, terutama. Perjalanan satu tahun bukan perjalanan yang mudah, tapi saya percaya perjalanan satu tahun kemarin merupakan perjalanan yang penuh dengan pembelajaran, penuh dengan makna, dan penuh dengan apresiasi dari seluruh masyarakat Kabupaten Cilacap. Pada malam hari ini, saya juga izin menyerahkan tongkat estafet pengabdian saya sebagai Mas Cilacap tahun 2025 kepada seluruh finalis yang sudah masuk ke dalam jajaran top 3 maupun seluruh finalis Mas Mbak Cilacap tahun 2026 untuk melanjutkan perjalanan pengabdian dan seluruh tekad untuk memajukan Kabupaten Cilacap.
4: Satu tahun lalu, saya pernah mengatakan bahwa mau diulang 1000 kali pun, rasanya saya akan tetap memilih Mas Mbak Cilacap untuk menjadi bagian dari hidup saya. Dan pada malam hari ini, saya masih memegang pendapat yang sama. Satu tahun ini, kami tidak hanya mendapatkan pengalaman, tetapi juga pelajaran, dan juga awal dari siapa saya di sini. Bagaimana saya berdiri malam hari ini adalah bagaimana Mas Mbak Cilacap memberikan dampak baik bagi saya. Saya belajar untuk menjadi warga Cilacap yang mau mencintai, mempelajari, dan melestarikan segala kekayaan yang ada di kota tercinta kita, Cilacap. Maka dari itu, dengan setulus hati, saya ucapkan terima kasih kepada para jajaran panitia yang telah menjadi sosok utama dalam kesuksesan malam hari ini. Terima kasih kepada teman-teman saya yang hadir pada malam hari ini. Dan terima kasih juga untuk orang tua. Terima kasih ibu, bapak yang selalu berada di kedua pundak saya. Kemudian terkhusus, terima kasih kepada keluarga kedua saya. Top 3 Mas Mbak Cilacap 2025. Kita telah melalui banyak perjalanan, suka hingga duka. Terima kasih telah menjadi salah satu alasan bagi saya untuk bertahan hingga saat ini. Terima kasih sudah menjadi keluarga kedua bagi saya. Kila, Intan, Mas Aldi, Mas Andika, dan Mas Arya. Saya harap kita dan Angkatan 2025 dapat terus bersama hingga selamanya. Live a life you will remember is one of my favorite quotes. So tonight, this place and these memories is gonna be a thing that I remember for my entire life. Thank you for giving me chance to stand with all of you. Thank you for giving me chance to stand with Cilacap.
3: Saya Mas Aldi Noari.
4: Dan saya Mbak Permata. Kami pamit.
3: Undur diri. Terima kasih.
1: Sekali lagi boleh berikan aplaus tepuk tangan yang meriah untuk Top 3 Mas Mbak Cilacap 2025.

Dan ini dia Last World Top 3 Mas Mbak Cilacap untuk terakhir kalinya berada di atas panggung dalam masa jabatannya. Dan setelah ini kita akan segera mendengarkan siapakah Mas dan Pak yang akan melanjutkan tugas untuk melanjutkan menjadi ikon dan menjadi sosok dan mendapatkan predikat Mas Mbak Cilacap 2026.

0: Semakin malam semakin dingin dan semakin menegangkan. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian sudah siap mendengar siapakah pemenangnya? Coba sebutkan nama yang menurut kalian akan menjadi Mas Mbak Cilacap 2026.
1: Wow, luar biasa. Ini ibu-ibu bapak-bapaknya lebih semangat dari kita, Mas Arief.
0: Betul sekali. Dan Mbak Indri, ini Dewan Juri sudah kembali lagi ke singgasananya. Dan kita akan segera mengumumkan siapakah pemenang. Namun terlebih dahulu kita akan undang untuk bapak-ibu saksikan, ini dia parade tiga besar dan seluruh finalis Mas Mbak Cilacap tahun 2026.

0: akan mengetahui siapakah yang akan menjadi juara winner Mas Mbak Cilacap 2026. Kita akan umumkan terlebih dahulu juara atribut dan juga best supporter.
1: Dan untuk juara atribut yang pertama kategori Mas Mbak Cilacap Intelijensia, kami ucapkan selamat kepada Mas dan Mbak Cilacap Intelijensia. Jatuh kepada Mas Faiz dan Mbak Syafira.

Dan tentunya Mazba Intelligentsia Cilacap 2026 berhak mendapatkan uang pembinaan dari Disparpora sebesar Rp400.000 dan juga mendapatkan buket bunga.

untuk Mas Faiz dan Mbak Syafira yang menyandang predikat Mas Mbak Cilacap Intelligentsia 2026. Dan selanjutnya kita akan mengumumkan juara atribut untuk kategori Mas Mbak Cilacap Favorit 2026. Kami ucapkan selamat kepada Mas Putia dan Mbak Aurel.

0: Baik, terima kasih kepada Mas Ubay. Sekali lagi selamat untuk Mas Putia dan Mbak Aurel yang menyenang predikat Mas Mbak Cilacap Favorit 2026.
1: Dan selanjutnya adalah Mas Mbak Cilacap Berbakat 2026. Kami ucapkan selamat kepada Mas Bonis dan Mbak Asa. Dan kami silakan kepada Bayi Taluti Designer untuk dapat memberikan hadiah.

Dan selanjutnya, Mas Mbak Cilacap Ekonomi Kreatif, kami ucapkan selamat kepada Mas Rifki dan Mbak Fania.

Dan tentunya finalis berhak mendapatkan uang pembinaan dari Disparpora sebesar Rp400.000 dan juga buket bunga.

0: Dan selanjutnya kami akan mengumumkan juara atribut Mas dan Mbak Cilacap Kebudayaan 2026. Kami ucapkan selamat kepada Mas Investo dan Mbak Amanda sebagai Mas Mbak Cilacap Kebudayaan 2026.
1: Dan kami silakan kepada Indo Optical untuk dapat memberikan hadiah.

Dan tentunya finalis berhak mendapatkan uang pembinaan dari Disparpora sebesar Rp400.000 dan juga

Dan untuk yang selanjutnya kita akan mengumumkan juara atribut kategori Mas Mbak Lingkungan. Kami ucapkan selamat kepada Mas Rizky dan Mbak Arsyah.

mohon berkenan untuk Ken Zuliana dapat memberikan hadiah kepada Mas Mbak Cilacap Lingkungan 2026.

Dan finalis berhak mendapatkan uang pembinaan dari Disparpora sebesar Rp400.000 dan juga buket bunga.

Dan untuk yang selanjutnya kita akan mengumumkan juara atribut kategori yang terakhir, ya ini Mas Bacilacap Bahari 2026.

0: Mas Mbak Cilacap Bahari 2026. Kami ucapkan selamat kepada Mas Ardan dan Mbak Keziana.
1: Dan kami silakan kepada founder Duta Pariwisata Indonesia, Bapak Iputu Andre Purnama Hendra SHMH, untuk dapat memberikan hadiah.

Dan tentunya finalis berhak mendapatkan uang pembinaan dari Disparpora sebesar Rp400.000 dan buket bunga.

0: juara atribut. Dan untuk selanjutnya kita akan mengumumkan best supporter atau pendukung terbaik dari finalis Masba Cilacap 2026.
1: Siapakah kira-kira supporter teramai, terbanyak, terheboh?
0: Dan kami ucapkan selamat kepada supporter dari finalis nomor 20, final supporter dari Mbak Aurel.
1: Dan kami silakan kepada satu perwakilan untuk dapat naik ke atas panggung. Dan kami mengundang kepada Mas Lukman selaku ketua panitia untuk berkenan memberikan hadiah kepada best supporter.
0: Coba suara dari supporter Mbak Aurel, mana suaranya?
1: Silakan satu perwakilan.
0: Ini yang memiliki alis tsunami yang akan menerima hadiah, Mbak Indri. Ini dia.
1: Dengan alis badai tsunaminya ini. Betul. Luar biasa.

0: reporter nih.
1: Ini yang bikin kita penasaran, kenapa kakak pakai baju dari kertas kado?
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, perkenalkan, nama saya Mawan, adalah guru SMA Negeri 1 Cilacap Jaya. Di sini saya mendampingi itu anak kami, Kesiana, Aurelia, dan Devi. Dan saya malam ini memakai pakaian seperti ini adalah emas, Indonesia emas. Ya, untuk Cilacap bercahaya. Semoga untuk acara dus berikutnya lebih bagus lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Matur nuwun.
0: Nggih, sami-sami.
2: Pareng-pareng.
1: Nggih. Pak Atos Atos, nggih. Nggih, Pak Direaken kula ngatos atos, nggih.
0: Sangat shining, shimmering, splendid.
1: Betul. Justru aku tuh malah ngebayangin Mbak Indri bagaimana sosok beliau ketika di sekolahan.
0: Kayaknya bakal beda banget sih, Mas.
1: Betul.
0: Gak yakin dengan penampilannya seperti itu.
1: Murid-murid yang tadinya ngantuk, langsung melek terbelalak gini ya.
0: Pasti dong. Nih, sebelum kita akan semakin dekat dengan detik-detik pengumuman, bukan detik-detik proklamasi ya, Mas?
1: Bukan dong.
0: Pengumuman siapakah yang akan menjadi winner dari Mas Mbak Cilacap 2026? Mungkin kita pengen cek sekali lagi ya. Mana pendukungnya seluruh finalis? Mana nih yang katanya best supporter? Apakah ini dari guru-guru Semanik semua? Wow! Jangan-jangan satu RT ya, Mas, di bawah semua.
1: Bisa jadi. Betul, betul, betul.
0: Betul.
1: Oh, betul. Iya, iya, iya, iya. Nanti kalau misalnya di rumah ada syukuran, diundang kita ya.
0: Boleh ya.
1: Diundang ya.
0: Bener ya. Oke.
1: Oh, iya, iya. Oke.
0: Kayaknya ini beneran dia, Mas, ngundang kita dia, Mas.
1: Kayaknya betul. Nanti spam baca ikut semua ya. Ikut semua.
0: Kita ke rumahnya Aurel.
1: Betul, nanti ada tumpengan di sana ya.
0: Oke, sambil menunggu ini kita bisa melihat wajah-wajah tiga besar. Deg-degan, Mbak? Deg-degan? Masnya gimana, Masnya?
1: Masnya juga mukanya deg-degan kayak cowok mau ijab kabul itu loh.
0: Oh, Mas Arif udah pernah ya?
1: Iya, jadi sangat tegang, kenceng gitu rasanya ya.
0: Dan ini kalau di aku mah kayak mau ujian UTBK, Mas.
1: Ah, betul sekali, kayak mau ujian ya. Dan nanti para finalis sudah siap untuk mendengarkan siapa pemenangnya, Mas dan juga Mbak. Karena ini sudah hasil mutlak dari dewan juri dan tidak dapat diganggu gugat.
0: Dan menurutku ya, Mas, ini menurut pendapat aku pribadi,
1: yeah.
0: Seluruh finalis Mas Mbak Cilacap 2026 itu sangat luar biasa.
1: Betul.
0: Dengan segala

0: Baik, jadi aku yakin apapun hasilnya itu, itulah yang terbaik bagi kalian masing-masing.
1: Oke. Dan ini kita sekarang memasuki menit-menit akhir untuk mengumumkan siapakah pemenangnya. Dan itu besar harapan dari kami juga untuk teman-teman semua. Semoga tahun depan makin banyak peserta yang akan mengikuti pemilihan Mas Mbak Cilacap di 2027 ya. Ada yang mau ikuti tahun depan?
0: Ada yang ingin maju kompetisi di 2027?
1: Berada di panggung ini ada yang mau?
0: Ibu-ibunya yang mau, Mas.
1: Ibu-ibunya sudah tidak bisa,
0: sulit,
1: Bu.
0: Ya, ini sulit ya.
1: Kalau ibu-ibu nanti ikut Master Chef, Bu, saya. Oke.
0: Okay. Oke, Mas, kita juga kan tadi kedatangan dari duta wisata daerah lain.
1: Betul. Ini yang hadir dari luar kota, kami ucapkan sekali selamat datang di Cilacap. Indri, kalau ke Cilacap, apa kuliner yang harus dicobain, Indri?
0: Asal nyong ya, Mas.
1: Iya.
0: Logat Cilacap aku iya. Mulai iya. Lagi, Mas.
1: Iya, coba.
0: Asal nyong pasti berkecek.
1: Oke. Ini kalau ke Cilacap, teman-teman yang dari luar kota harus mencicipi namanya mendoan.
0: Oh iya, mendoan juga. Jangan lupa ke Teluk Penyu sambil nikmati mendoan dan es kelapa muda. Aduh, itu
1: betul.
0: Enak banget gitu.
1: Dan juga ada kerupuk tengiri, teman-teman. Sudah pernah makan?
0: Siapa yang udah pernah makan kerupuk tengiri dari duta wisata kota lain?
1: Belum pernah? Tenang. Nanti beli sendiri ya.
0: Ya, nanti okay. Beli sendiri ya. Banyak toko oleh di Cilacap, nanti beli sendiri ya.
1: Betul.
0: Jangan minta ke kita, mohon maaf ya, in this economy.
1: In this economy. Betul okay, sekali.
0: Tapi ya. Jujur ya, Mas. Ya. Kan aku itu sering bolak-balik Jakarta Cilacap ya.
1: Oke, okay, paling Jakarta.
0: Iya, emang gue anak Jakarta. Yeah. Oke, okay, aku sering banget mengenalkan ke teman-teman aku itu kerupuk tengiri.
1: Kerupuk tengiri?
0: Iya, betul. Dan mereka selalu bilang enak banget ya.
1: Enak banget ya.
0: Mereka tuh selalu just tip ke aku.
1: Oh iya.
0: Kayaknya aku pulang, mereka just tip.
1: Pasti sih kayaknya.
0: Pasti, tapi aku dengan sadar diri ya. Aku membawakan dengan sukarela dan sekaligus memperkenalkan makanan Cilacap ke mereka semua.
1: Dan juga ini teman-teman dari luar kota sekali lagi ya. Kerupuk tengiri dan mendoan salah satu kuliner yang bisa teman-teman coba. Kembali lagi berada di Cilacap. Baik, tiba kita pada saat yang dinanti-nantikan. Kita akan segera mengumumkan. Mulai dari juara wakil 2, wakil 1, hingga top 3. Yang berhak mendapatkan predikat.

0: Dan untuk yang pertama kita akan mengumumkan harapan 2. Mas Mbak Cilacap 2026, kami ucapkan selamat kepada Mas Putia dan Mbak Devi.
1: Dan kami silakan kepada Yamaha Motor untuk dapat memberikan hadiah.

Finalis berhak mendapatkan uang pembinaan dari Disparpora sebesar Rp600.000 dan juga buket bunga.

0: Mas Bacilacap 2026 harapan 1 jatuh kepada Mas Bonis dan Mbak Alta.
1: Kami silakan kepada Mas Nurholis, Ketua Ikatan Mas Mbak Jawa Tengah, berkenan memberikan hadiah.

Tentunya finalis berhak mendapatkan uang pembinaan dari Disparpora sebesar Rp800.000 dan

Dan kini tibalah kita akan segera mengetahui siapa Wakil 2, Wakil 1, dan Mas Mbak Cilacap 2026 di jajaran top 3 ataupun 3 finalis yang tadi sudah berhak memasuki ataupun terlibat di 3 besar Mas Mbak Cilacap 2026. Sudah siap semuanya? Dan kami akan umumkan Mas Mbak Cilacap 2026, Wakil 2. Kami ucapkan selamat kepada Mas Nehemia dan Mbak Asa.

kami silakan kepada Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekraf Disparpora Cilacap, Bu Yuni, untuk dapat memberikan uang pembinaan dan hadiah.

dua finalis, antara Mas dan juga Mbak, yang akan memperebutkan siapakah the next Mas dan Mbak Cilacap 2026. Untuk finalis tersisa boleh maju ke depan dan saling berhadapan.

Tersisa dua pasang finalis yang akan memperebutkan gelar tertinggi sebagai Masba Cilacap 2026. Dan akan kita undang Masba Cilacap tahun 2025.

Segera kita akan mengetahui siapa yang berhak menyandang predikat sebagai Masba Cilacap 2026. Dan kami ucapkan selamat kepada

0: Baik, dan kami silakan kepada, mohon berkenan Kepala Disparpora Kabupaten Cilacap untuk dapat memberikan hadiah kepada Wakil 1 Masba Cilacap tahun 2026.
1: Dan yang menyandang gelar sebagai Masba Cilacap 2026 Wakil 1, Mas Aziz dan Mbak Aurel.

Wakil 1 Masba Cilacap tahun 2026 mendapatkan uang pembinaan dari Disparpora sebesar Rp1.750.000, buket bunga dan goodie bag by OMG Cosmetics.

0: Dan kami ucapkan selamat kepada Wakil 1 Mas Bacilacap tahun 2026. Selanjutnya kita akan menyaksikan bersama Crowning Moment.
1: Yes. Yang akan diberikan kepada Wakil 1 dan Wakil 2 Mas Bacilacap 2026. Kami undang untuk naik ke atas panggung.

pagi kita akan menyaksikan crowning moment untuk wakil 1 dan wakil 2 Mas Mbak Cilacap tahun 2026 dari wakil 1 dan wakil 2 Mas Mbak Cilacap 2025.

Dan selanjutnya, pemberian hadiah kepada juara Mazba Cilacap tahun 2026, mohon berkenan kepada penjabat sekretaris daerah Kabupaten Cilacap berkenan untuk dapat memberikan hadiah.

Lumba Cilacap tahun 2026 mendapatkan uang pembinaan dari Disparpora sebesar Rp2.000.000, paket perawatan gigi di Provelia Dental Clinic senilai Rp3.000.000, buket bunga by Pambaca X Pintaro Aksesoris, goodie bag by OMG Cosmetic, glasses by Indo Optical dengan total hadiah senilai Rp7.000.000.

tentunya sangat dinantikan oleh seluruh hadirin, yaitu crowning moment kepada juara Masba Cilacap tahun 2026 dari Masba Cilacap tahun 2025.

Bapak Ibu, tepuk tangan yang meriah untuk Mas Bima dan Mbak Alula. Yang tak keluar sebagai pemenang dan berhasil menyandang predikat sebagai Mas Mbak Cilacap 2026.

Sama, untuk yang pertama kami mengundang jajaran Forkopimda Kabupaten Cilacap untuk dapat berkenan menuju ke atas panggung untuk berfoto bersama seluruh finalis. Kami persilahkan Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan untuk jajaran Forkopimda Kabupaten Cilacap untuk dapat naik ke atas panggung untuk berfoto bersama dengan finalis. Kami persilahkan.

Dan tentu kami ingin mengucapkan terima kasih kepada jajaran pejabat Kabupaten Cilacap atas kehadiran dan dukungan untuk seluruh finalis Masba Cilacap 2026.

Duta Pariwisata Indonesia 2025 dan runner up Duta Pariwisata Indonesia 2025 dilanjutkan bersama dengan Bapak I Putu Andre Purnama Hendra untuk dapat mempersiapkan diri menuju ke panggung acara.

0: Cilacap, Ibu Anissa Fabriana SHMSI, dan seluruh pejabat di Kabupaten Cilacap.
1: Untuk selanjutnya kami mengundang dengan hormat Bapak Iputu Andre Purnama Hendra SHMH untuk dapat berfoto bersama dengan seluruh finalis. Diikuti oleh Mas Andika Nurwahid dan Mbak Anas.

Dan setelah ini kami mengundang segenap tamu-tamu kehormatan yang datang dari luar kota. Mas Mbak, kemudian Kakang Bekayu. Untuk yang pertama Mas Mbak Jawa Tengah terlebih dahulu kami persilahkan. Setelah itu baru teman-teman yang datang dari luar kota.

0: Berikutnya kami mengundang kepada Mas Nurholis dan Mas Mbak Jawa Tengah untuk dapat bergabung bersama untuk melangsungkan dokumentasi.
1: Setelah itu dilanjutkan Dewan Juri. Kelima Dewan Juri dapat mempersiapkan diri terlebih dahulu.

Terima kasih kepada Dewan Juri. Selanjutnya kami mengundang teman-teman yang hadir dari luar kota. Kami persilahkan untuk bersama-sama terlebih dahulu. Satu, oke, baik. Untuk yang pertama dimulai dari Mas Mbak Kebumen, dipersilakan.

Tarapan terbentang, bersiap taklukkan berbagai tantangan dan raih kesuksesan. Mari mulai hari dengan langkah pasti bersama 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk jalan.

0: hiasi pagi dengan kesejukan hati.
1: Subening embun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita awali kegiatan pada kesempatan kali ini dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin sebagai rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat berserta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menunjukkan jalan yang lurus pada kita yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tema yang berjudul pentingnya menjaga lingkungan dalam Islam. Islam merupakan agama yang menyuruh kita untuk peduli terhadap lingkungan. Tidak hanya peduli terhadap diri sendiri, tetapi kita juga harus peduli terhadap lingkungan, yaitu dengan merawat, menjaga, dan melestarikan lingkungan kita. Allah mencintai hambanya yang menjaga kebersihan lingkungannya, karena kebersihan lingkungan itu adalah sebagian dari iman. Sebagai manusia akan terjadi tiga buah interaksi, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia lainnya, dan yang terakhir hubungan manusia dengan alam atau lingkungan. Hubungan manusia dengan Tuhan misalnya saat kita beribadah, yaitu contohnya adalah melakukan sholat. Hubungan manusia dengan manusia lainnya misalnya saat kita berkomunikasi atau saling membantu dengan teman atau kerabat. Dan hubungan manusia dengan alam atau lingkungan, salah satu contohnya adalah bagaimana kita merawat, menjaga, serta melestarikan lingkungan. Selain untuk beribadah kepada Allah, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Kemudian mereka berkata, mengapa engkau menjadikan khalifah di bumi itu? Orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Dalam arti ayat di atas, manusia diciptakan Allah adalah sebagai khalifah di bumi ini. Sebagai khalifah, manusia bertugas untuk memanfaatkan, mengelola, dan memelihara alam untuk kepentingan dan kesejahteraan semua makhluknya. Islam mengajarkan agar manusia selalu menjaga lingkungannya. Alam adalah tempat kita hidup, maka sudah sepatutnya kita berkewajiban untuk memelihara, merawat, serta memanfaatkan dengan baik. Bumi sebagai tempat tinggal manusia dan semua makhluk lainnya sudah dijanjikan oleh Allah dengan segala rahmatnya. Sungai, gunung, laut, bukit, lembah, dan lain-lainnya diciptakan Allah adalah untuk diolah dan dimanfaatkan dengan baik oleh manusia dan bukan untuk dirusak. Dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 40, dia Allah menjelaskan bahwa larangan untuk membuat kerusakan di muka bumi. Yang artinya di dalam surat Ar-Rum ayat 42, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Pada pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada sebagian manusia yang serakah dan merusak alam demi kepentingan pribadi atau kelompoknya tanpa mempertimbangkan dampak yang akan dihasilkan dengan mengeksploitasi alam tersebut. Misalnya, hutan yang tadinya lebat kemudian terjadi penerbangan liar untuk mengambil kayu-kayunya. maka dampak yang akan terjadi adalah hutan tersebut akan menjadi gundul dan bisa menyebabkan longsor atau banjir yang dapat merugikan manusia itu sendiri dan makhluk lainnya. Selain itu, contoh lain misalnya mencari ikan dengan menggunakan bom atau pukat harimau. Hasil yang didapat dengan cara tersebut memang banyak, tetapi dampak kerugian yang dihasilkan juga banyak. Banyak terumbu karang yang rusak sehingga ekosistemnya lama-kelamaan akan menjadi punah. Walaupun manusia sebagai khalifah yang diberi kuasa untuk mengelola dan memanfaatkan alam, perlu diketahui bahwa kedudukan manusia dan alam adalah setara di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita harus menjaga, menghargai, dan memanfaatkan alam dengan baik. Dalam memelihara dan melestarikan lingkungan hidup, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan, yaitu diantaranya melakukan reboisasi pada hutan yang gundul, membersihkan lingkungan sekitar, dan tidak membuang sampah sembarangan. Kesimpulannya adalah bahwa kita sebagai manusia yang diberi akal dan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus memanfaatkan dan mengelola alam dengan baik dan bijaksana. Kita juga harus menjaga, merawat, memelihara dan melestarikannya dengan baik. Tidak mengeksploitasi dan merusak alam secara berlebihan, karena semua itu akan berdampak buruk bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk lainnya. Alam harus terjaga keseimbangannya supaya dapat diwariskan ke anak dan cucu kita nanti. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah tema yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila terdapat kekurangan, mohon dibukakan pintu maaf dan semoga bermanfaat. Saya Juwahir dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan Sebening Embun.

0: Pemprov Jateng buka akses pasar produk petani Cilacap ke sektor perhotelan. Radar SBN Cilacap resmi beroperasi pacu sektor maritim dan industri.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Radika dan berikut informasi selengkapnya. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupaya memperluas pasar bagi produk petani dan pelaku UMKM di Kabupaten Cilacap. Salah satunya dengan mempertemukan produsen dengan pelaku usaha perhotelan melalui kegiatan temu usaha pola kemitraan. Kepala Bidang Kerjasama Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah, Bayu Sasongko, mengatakan kegiatan tersebut menjadi langkah awal untuk membangun kerjasama pemasaran produk lokal. Sebanyak 80 peserta dari Kabupaten Cilacap mengikuti kegiatan yang berlangsung selama 2 hari tersebut. Berbagai produk unggulan dipamerkan, mulai dari kopi, salai pisang, bir peletok, hingga produk olahan hasil pertanian lainnya. Menurut Bayu, kemitraan dengan sektor perhotelan diharapkan dapat membuka peluang pasar baru sekaligus meningkatkan nilai jual produk lokal. Selain membuka akses pemasaran, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga terus menjalankan berbagai program untuk mendukung petani, mulai dari bantuan benih, pupuk, sarana pasca panen, hingga pengembangan petani milenial. Sementara itu, terkait peluang ekspor, Bayu menilai pasar luar negeri masih terbuka. Namun, pemerintah saat ini tetap memprioritaskan penguatan pasar dalam negeri karena persyaratan ekspor dinilai lebih kompleks. Bayu menambahkan, kualitas produk UMKM dan petani di Cilacap terus mengalami peningkatan. Selain kemasan yang semakin baik, sebagian produk juga telah memiliki izin edar dan sertifikat halal hingga dinilai semakin siap bersaing di pasar yang lebih luas.
1: Betul, jadi ini sebagai momentum awal lah, momentum awal bagi kami. Kami sebagai fasilitator mempertemukan antara petani UMKM dan pihak perhotelan. Dan ini nantinya akan kita akan tindak lanjuti produk-produknya banyak sekali. Nanti kita juga ada kegiatan untuk pameran, baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional. Ya nantinya kita bisa bawa ini produk agar bisa dikenal lebih jauh oleh masyarakat. Gitu. Jadi gini, pemasaran itu bisa dalam negeri maupun luar negeri, mana-mana yang nantinya lebih menguntungkan. Karena memang untuk pasar ekspor kita terbuka luas, tetapi memang ini untuk prosesnya juga agak panjang. Jadi untuk teman-teman petani, kalau umpamanya di dalam negeri memang ada pasarnya, kita maksimalkan dulu untuk pasar dalam negeri. Ekspor itu nanti pilihan kedua seperti itu. Karena memang persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan ini banyak, dan petani juga belum tentu bisa memenuhi itu. Kebanyakan untuk produk ini kan baru PIRT. Kemudian kalau umpamanya ekspor, biasanya dibutuhkan sampai HACCP dan sebagainya. Dan tentunya ini juga harga, biaya yang dikeluarkan juga tidak sedikit. Ya, jadi selain kontinuitas, juga memang ada juga terkait dengan kualitas dan kontinuitas. Ini yang menjadi syarat utama, dua-duanya ini harus saling mendukung, barangnya ada dan barangnya juga harus baik gitu.
2: Melihat dari kegiatan hari ini Pak, gimana Pak kondisi petani maupun pelaku UMKM di Cilacap Pak?
1: Secara umum baik ya, ini teman-teman petani ini sudah bisa membuat produk hasil dari pertanian dan packagingnya juga sudah bagus-bagus, kemudian izinnya juga sudah ada, ini ada yang sudah sampai halal. Gila, ini bagi kami ini suatu yang luar biasa, dan kedepannya ini perlu ditingkatkan dan perlu kita promosikan.
3: Lintas Bercahaya.
0: Tunggakan pajak kendaraan bermotor atau PKB di Kabupaten Cilacap mencapai sekitar 158 miliar rupiah. Pemerintah Kabupaten Cilacap terus berupaya meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan melalui berbagai program bersama Samsat. Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Cilacap, Luhur Satrio Muhsin, mengatakan, meski kewenangan pemungutan pajak kendaraan berada di Samsat, Bapenda tetap berkepentingan karena daerah memperoleh bagi hasil dari opsen PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Untuk menekan angka tunggakan, pemerintah menjalankan program Gadis Pantura atau Gerakan Disiplin untuk Pembayaran Pajak untuk Rakyat. Melalui program tersebut, petugas gabungan dari Samsat dan Satpol PP melakukan penyisiran terhadap wajib pajak yang menunggak, baik di instansi pemerintah, BUMN maupun BUMD. Selain itu, Bappenda juga memanfaatkan aplikasi Sengkuyung. Melalui aplikasi tersebut, setiap desa memiliki operator yang bertugas memantau data penunggak pajak secara langsung, sehingga perangkat desa dapat membantu melakukan verifikasi sekaligus mendorong masyarakat segera melunasi kewajibannya. Upaya lain dilakukan melalui kampanye Bangga Berplat R yang mengajak masyarakat lebih disiplin membayar pajak kendaraan disertai operasi gabungan di jalan bersama aparat kepolisian. Meski berbagai langkah telah dilakukan, realisasi penerimaan pajak kendaraan hingga pertengahan tahun masih belum sesuai target. Dari target offset PKB sebesar 100 miliar rupiah, realisasinya baru mencapai sekitar 42%. Sementara target offset BBNKB sekitar 76 miliar rupiah baru terrealisasi sekitar 36%. Bappenda Cilacap menilai rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan masih menjadi tantangan utama. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah belum optimis target penerimaan dari sektor pajak kendaraan dapat tercapai hingga akhir tahun.
4: Sebenarnya terkait dengan itu memang betul data yang ada untuk di Cilacap tunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotor itu sekitar 158 miliar. Nah, terkait dengan itu kita mitra bersama dengan Samsat. Kalau berbicara kewenangan, itu ada di Samsat. Namun karena kita juga mendapatkan option pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, maka kita bermitra bagaimana untuk meningkatkan pendapatan dari sektor itu. Teman-teman di jajaran perangkat desa dan lain sebagainya, yang memang kita minta bantuannya untuk menarik pajak-pajak yang memang masih belum pada dibayarkan. Ya, kalau untuk option pajak kendaraan bermotor kita targetnya 100 miliar dan sampai dengan saat ini sudah masuk 42%. Kemudian untuk option PPNKB itu sekitar 76 miliar dan sudah masuk sekitar 36% kurang lebihnya seperti itu. Kalau sampai akhir tahun agak pesimis juga ya, agak pesimis karena memang ternyata masih banyak warga yang belum mempunyai kesadaran penuh untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Nah, kalau sanksi itu Samsat. Iya.
3: Lintas Bercahaya.
0: Satuan Reserse Narkoba Polresta Cilacap berhasil mengungkap kasus peredaran obat-obatan berbahaya di wilayah Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap pada Rabu 1 Juli 2026. Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan seorang pria berinisial T, 37 tahun, yang diduga berperan sebagai pengedar, beserta barang bukti sebanyak 415 butir obat-obatan berbahaya. Pengungkapan kasus bermula dari informasi masyarakat mengenai dugaan adanya aktivitas peredaran obat-obatan berbahaya di wilayah Sidareja. Menindaklanjuti laporan tersebut, Satres Narkoba Polresta Cilacap melakukan serangkaian penyelidikan hingga berhasil menangkap tersangka saat berada di lokasi. Dari hasil penggeledahan tersebut, petugas menemukan ratusan butir obat-obatan berbahaya yang diduga siap diedarkan. Kasih Humas Polresta Cilacap Ibda Galis Cahyo mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil tindak lanjut atas informasi yang disampaikan masyarakat serta komitmen kepolisian dalam memberantas peredaran obat-obatan berbahaya di Kabupaten Cilacap. Selain obat-obatan berbahaya, petugas turut mengamankan barang bukti lain berupa uang tunai hasil penjualan, telepon genggam, sepeda motor, serta sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran obat-obatan tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, tersangka mengaku memperoleh obat-obatan tersebut dari seorang berinisial AC di kawasan Tanah Abang, Jakarta. Sebagian obat dikonsumsi sendiri, sedangkan sisanya diedarkan di wilayah Kecamatan Sidareja dengan harga bervariasi sesuai jenis obat. Tersangka kini diamankan di Mapolresta Cilacap untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Ibda Galih menegaskan bahwa Polresta Cilacap akan terus meningkatkan upaya penindakan terhadap segala bentuk peredaran obat-obatan berbahaya yang dapat mengancam kesehatan dan keselamatan masyarakat.
3: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali disampaikan untuk Anda saat lagi setelah jeda berikut ini.
3: Sembilan 4.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap. Lintas Bercahaya.
0: Terima kasih dan masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG secara resmi mengoperasikan fasilitas radar cuaca S-band terbaru yang berlokasi di Desa Tritih Lor, Kecamatan Jeruk Legi, Kabupaten Cilacap pada Rabu 8 Juli 2026. Langkah strategis ini diambil sebagai momentum krusial dalam memperkuat jaringan observasi cuaca nasional, khususnya di sepanjang pesisir selatan Jawa Tengah, demi mendeteksi cuaca ekstrim secara real-time, sekaligus meminimalkan dampak bencana hidrometeorologi. Kepala BMKG Republik Indonesia, Tengku Faisal Fatani, mengungkapkan bahwa penempatan teknologi radar di Cilacap ini memegang peranan vital dalam memperluas jangkauan pengamatan cuaca nasional. Kehadiran radar ini akan mempermudah pemantauan detail terhadap pertumbuhan awan konvektif yang kerap memicu badai. Faisal menegaskan bahwa sistem teranyar ini untuk memantau potensi pertumbuhan awan konvektif secara lebih mendalam, sehingga informasi cuaca dan peringatan dini dapat tersampaikan ke masyarakat dengan lebih cepat, akurat, serta dalam bahasa yang mudah dipahami. Berikut keterangan langsung dari Kepala BMKG Republik Indonesia, Tengku Faisal Fatani.
5: Jangkauan radar cuaca di Indonesia, sekarang kita memiliki total 45 radar cuaca dari 75 yang kita butuhkan, dan perlahan kita akan mencukupi coverage area di Indonesia. Untuk S-band radar, ini adalah yang pertama kali diresmikan, selebihnya ada 4 lagi yang sedang dalam proses pembangunan, dan harapannya kenapa dipasang di Cilacap, ini karena daerah ini adalah sangat strategis, berada di sisi selatan dari Pulau Jawa, menghadap langsung ke Samudra Hindia, yang nantinya radar cuaca ini dapat dimanfaatkan untuk memantau potensi hujan, curah hujannya, kemudian juga untuk potensi terjadinya bencana hidrometeorologi basah di daerah Cilacap dan sekitarnya. Di samping itu, keperluan tersebut juga digunakan untuk kepentingan dari keselamatan penerbangan, keselamatan pelayaran, dan juga digunakan sebagai bahan bagi BMKG untuk mendampingi pemerintah Kabupaten Cilacap dalam sektor pertanian, dalam sektor sumber daya air, dan juga energi, sehingga kehidupan masyarakat di daerah Cilacap dan sekitarnya akan berjalan dengan lebih baik karena negara hadir.
0: Dari sisi pengembangan infrastruktur, PLT Direktur Instrumentasi dan Kalibrasi BMKG Hartono memaparkan bahwa proyek di Jeruk Legi ini merupakan wujud nyata dari kemitraan strategis antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Perancis. Cilacap sendiri menjadi salah satu dari 5 titik beruntung yang mendapatkan alokasi radar cuaca generasi baru ini. Hartono merinci bahwa 4 unit radar dengan spesifikasi S-band ditanam di lokasi-lokasi strategis seperti Cilacap, Natuna, Tanjung Pinang, dan Saum Laki. Sementara, 1 unit radar berjenis C-band difungsikan untuk mengawal wilayah Tangerang. Penambahan ini mendongkrak jumlah radar cuaca yang dimiliki BMKG menjadi 45 unit dari total kebutuhan ideal di seluruh Indonesia yang mencapai 75 unit. Penambahan jaringan radar baru ini diyakini mampu memperluas ruang pantau atmosfer secara signifikan sekaligus meningkatkan kualitas layanan informasi meteorologi di berbagai wilayah Indonesia secara bertahap.
3: Lintas Bercahaya.
0: Kehadiran radar cuaca S-band generasi terbaru di Desa Tritih Lor, Kecamatan Jeruk Legi, Kabupaten Cilacap disambut dengan optimis tinggi oleh jajaran pemerintah daerah dan legislatif. PLT Bupati Cilacap Ami Amalia Fatmasurya mengungkapkan bahwa bentang wilayah Cilacap yang sangat bervariasi mulai dari garis pantai yang panjang, pelabuhan, kawasan industri vital, area persawahan hingga perbukitan membuat wilayah ini sangat rentan terhadap perubahan cuaca mendadak. Menurutnya, inovasi teknologi ini tidak sekedar menopang kelancaran aktivitas pelayaran, tetapi juga menjelma sebagai instrumen krusial dalam rantai mitigasi bencana hidrometeorologi. Sebagai instrumen teknologi tinggi, radar cuaca bekerja menandai atmosfer secara real-time untuk menyajikan data akurat mengenai pergerakan awan, prediksi curah hujan, hingga dinamika angin. Data yang dihasilkan oleh radar cuaca SBN dapat dimanfaatkan untuk berbagai sektor produktif yang sensitif terhadap perubahan cuaca, mulai dari rute penerbangan, aktivitas pelayaran komersial, luasan lahan pertanian, kelautan, perikanan, hingga kelancaran operasional kawasan industri vital di pesisir Cilacap. Berikut pernyataan dari PLT Bupati Cilacap, Ami Amalia Fatma Surya.
6: Kami berharap sekali kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Cilacap dan pemerintah pusat dapat terus terjalin, dan dengan hadirnya badan cuaca ini bisa memitigasi lebih dini potensi bencana hidrometeorologi basah yang tadi sudah disampaikan, dan juga saya berharap sekali apabila pemerintah pusat mengetahui bahwa di Cilacap sudah ada radar cuaca yang speknya cukup tinggi, bisa kembali mengupayakan untuk pembukaan penerbangan ke Kabupaten Cilacap dan juga pelabuhan Tanjung Lintang Kabupaten Cilacap untuk menjadi pelabuhan internasional terbuka umum, tidak hanya pelabuhan curah. Karena dengan adanya radar ini juga dapat menunjang sarana transportasi udara dan laut.
0: Sudut pandang positif juga dikemukakan oleh anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah David Ishak Aryadi. Ia menyatakan bahwa pengadaan alat canggih ini merupakan bentuk investasi strategis yang luar biasa untuk meningkatkan keselamatan masyarakat. Pembangunan radar cuaca SBN Cilacap ini diharapkan dapat memperluas jangkauan pemantauan cuaca di wilayah Cilacap dan sekitarnya, serta mendukung layanan meteorologi di seluruh wilayah Jawa Tengah bagian selatan. Berikut keterangan dari anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah, David Ishak Aryadi.
7: Kehadiran fasilitas ini merupakan wujud nyata komitmen negara dalam memperkuat sistem observasi meteorologi modern sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan informasi cuaca kepada masyarakat. Oleh karena itu, informasi cuaca yang cepat, presisi dan mudah diakses menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditawar lagi. Radar cuaca Cilacap bukan sekedar bangunan atau perangkat teknologi. Radar ini merupakan investasi strategis. Investasi strategis negara dalam melindungi keselamatan masyarakat. Manfaatnya akan sangat luas, antara lain meningkatkan akurasi perakiraan cuaca dan peringatan dini, mendukung keselamatan pelayaran dan nelayan di Samudra Hindia, memperkuat keselamatan transportasi udara, membantu mitigasi bencana hidrometeorologi, mendukung sektor pertanian agar lebih adaptif terhadap perubahan cuaca.
0: Kini, dengan beroperasinya radar cuaca SBN di Kecamatan Jeruk Legi, wilayah selatan Jawa Tengah memiliki benteng pengamat atmosfer yang jauh lebih solid. BMKG turut menghimbau seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan merawat fasilitas berharga ini demi mewujudkan masyarakat yang tangguh, aman, dan sejahtera di tengah tantangan perubahan iklim.
3: Lintas Bercahaya.
0: Suasana desa Karangtawang, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap mendadak pecah oleh riuh kegembiraan ribuan warga. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, ritual tahunan memetri bumi yang digelar dalam rangka menyambut bulan syura kali ini berlangsung jauh lebih spektakuler dengan balutan kirab budaya hingga kehadiran komedian digital yang tengah naik daun. Tradisi yang diselenggarakan pada Senin 6 Juli 2026 tersebut menjadi panggung ruang syukur kolektif atas limpahan rezeki dan berkah agraria selama setahun terakhir. Yang menarik, panitia menyajikan terobosan baru berupa karnaval kirab gunungan hasil bumi, sebanyak 5 gunungan raksasa yang berselimut aneka sayur-mayur, serta buah-buahan segar diarak meriah dari balai desa, menuju kediaman kepala dinas setempat sebelum akhirnya menjadi rebutan warga yang antusias saling ngalap berkah. Kepala Seksi Pelayanan Desa Karangtawang Sarman membenarkan bahwa format acara tahun ini sengaja dikemas lebih atraktif dan masif demi memompa semangat kebersamaan warga. Tak hanya mengandalkan hiburan modern, nuansa sakral dan pelestarian adat tetap terjaga kental, seni tradisional kuda kepang Tanggul Angin Pantai Selatan tampil memukau dan berhasil mencuri perhatian penonton. Sebagai pemungkas malam, panggung budaya diisi oleh pertunjukan wayang kulit yang menghadirkan dalang muda berbakat asal Desa Selarang, Kecamatan Kesugihan, Kidalang, Yogi Aditya.
8: Desa Karangtawang beserta warga masyarakat mengatakan tasyakuran bumi ya, kirab hasil bumi keliling Desa Karangtawang sebagai bentuk rasa syukur masyarakat Desa Karangtawang atas limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi rangkaiannya pagi hari kirab sampai jam 12-an dilanjutkan dengan pertunjukan epik dan juga ruwat wayang ruwat. Penampilan wayang ruwat sampai jam 16-an lah, jam 4 sore dilanjutkan kita ada kenduren tasyakuran di rumahnya Pak Kades seluruh warga lembaga desa, dilanjutkan dengan ini malamnya wayangan begitu semalam suntuk dengan Mas Yogi.
0: Melalui kemasan meteri bumi yang megah namun tetap syarat makna ini, pemerintah Desa Karangtawang berharap nilai-nilai luhur dari nenek moyang dapat terus hidup di sanubari generasi muda sekaligus menjadi ruang perekat sosial pasca panen.
3: Lintas Bercahaya.
0: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya Cilacap. Saya Radika, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 6, waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11.

0: Gipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlok pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan.

0: Dan Anda, ayo berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari toko emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
1: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja mas ya nang toko emas Matahari.
2: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
4: Berbabaran rakan ngelamun yuk. Nang apa jene?
5: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel wake. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
4: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak. Porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
6: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811 25 111 05.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
1: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
0: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
3: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
1: Makasih ya mas.
0: Tangan saya jangan ditarik mbak.
1: Abis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
4: Yuk pak, gagen wis ayu kie.
5: Kesel banget mak, jangan aja sikilah lemos.
4: Tak gawekna wedang teh golti sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger pokoknya.
6: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.

0: tahun kiye anaknya dewek lulus SMP. Terus arep ngelanjut nang sekolah nang ngendi ya, Pak?
1: Jajal takon bocah ibu, mbok wis duwe pandangan dewek.
2: Ade pengen daftar sekolah nang SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale tahun kiye wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Lulus sekolah bisa kerja nang luar negeri. Siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap.
0: Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya, Pak.
2: Benar sekali, mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung, yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
3: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123.
4: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
3: Kredit kepemilikan rumah sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.